Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah, dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perombat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perombat, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan keragaman budaya, suku dan bahasa yang sangat luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, tiap daerah memiliki kekhasan adat, tradisi dan juga kearifan lokal yang menjadi identitas dan juga kebanggaan masing-masing. Tapi terkadang saudara perempat, mungkin ini adalah hal yang sering kita terlupakan ya dalam kesibukan kita sehari-hari, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah. Beda tuh luar biasa saudara perempat ya. Indonesia itu luar biasa, dari Aceh sampai Papua, dari Sumatera hingga Maluku, kita punya ribuan budaya, bahasa dan juga tradisi. Nah, setiap daerah itu punya cerita, punya warna, punya cara menyapa dunia. Tapi meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, disinilah letaknya saudara perempat, kekuatannya itu toleransi, menghargai perbedaan budaya daerah. Jadi toleransi itu bukan cuma soal menerima perbedaan, tetapi juga soal menghormati dan menghargai, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan ya, saling belajar dan saling menguatkan meski tidak selalu sama. Menghargai budaya daerah lain ini bukan berarti kehilangan jati diri kita. Justru sebaliknya, dengan mengenal budaya orang lain, kita semakin bangga dengan budaya sendiri dan sekaligus memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Nah, mungkin bisa kita coba bayangkan kalau semua budaya di Indonesia itu dirangkul dan dihargai. Betapa indahnya harmoni yang tercipta secara penempat. Tak ada lagi prasangka, ya. Tak ada lagi pertentangan karena perbedaan. Yang ada hanya semangat gotong royong. Saling memahami dan juga menjaga tanah air tercinta ini bersama-sama dengan semangat keragaman yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, mungkin bisa kita mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar 1-2 kata dari bahasa daerah lain gitu ya, untuk menyapa, ikut nonton pertunjukan seni tradisi misalnya, atau bahkan sekedar tidak mencela pakaian adat yang berbeda. Ini penting ya, kecil tapi bermakna, karena bangsa yang besar itu bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena rakyatnya saling menghargai dalam keragaman ya, menyuarakan kebaikan, menjembatani perbedaan, itu toleransi dan menghargai perbedaan budaya daerah.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Penambat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat di mana saja berada, ada istilah meritokrasi. Ini istilahnya apa tentangnya? Tentang apa sebetulnya ya? Ini adalah sistem yang mengutamakan prestasi dan juga kemampuan. Bahasa ilmiah sekarang ya, paling sering disebutkan, diucapkan ya. Nah, meritokrasi ini merupakan sistem yang menilai seseorang itu berdasarkan kemampuannya, prestasi dan kinerja, bukan karena status sosial, ya kan? Ataupun kekayaan, ataupun hubungan pribadi. Nah, dalam sistem ini, individu diberi kesempatan untuk maju sesuai dengan kualitas diri dan juga kontribusi nyata yang diberikan. Nah, konsep meritokrasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup adil dan paling adil untuk menciptakan lingkungan kerja, pendidikan dan juga pemerintahan yang produktif dan juga transparan, bukan keluarga sianu, saudara sianu, sepupu sianu gitu kan. Nah, ini penting sekali nih saudara perempuan ya. Nah, penerapan meritokrasi sangat penting dalam membangun masyarakat yang kompeten dan juga berintegritas. Jadi dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat ya, setiap kebijakan ataupun keputusan itu dapat dijalankan secara efektif dan juga efisien. Kalau dalam dunia kerja nih saudara perempat, meritokrasi mendorong budaya profesionalisme dan juga semangat berkompetisi secara sehat, bukan berkompetisi secara curang gitu ya, berkompetisi secara gunting gitu kan, ataupun berkompetisi secara menjilat atau angkat telur gitu Melayu ya. Karena setiap individu itu berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi saudara perempat, meritokrasi ini juga menuntut sistem penilaian yang objektif dan terbuka ya. Jadi tanpa transparansi dan keadilan dalam proses seleksi misalnya, konsep ini bisa berubah jadi hanya sekedar slogan gitu ya. Oleh karena itu, lembaga dan instansi ini perlu juga menerapkan mekanisme evaluasi yang terukur ya, seperti uji kompetensi ya, terus juga rekam jejak kinerja serta indikator prestasi yang lebih jelas.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara, perempat di mana saja berada, kehadiran sanggar budaya ini punya manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, terutama dalam menjaga kelestarian seni, tradisi dan juga nilai luhur bangsa. Sanggar bukan hanya sekedar ruang untuk berkumpul saja untuk berlatih tari misalnya musik ataupun teater ya, melainkan juga jadi wadah pendidikan karakter nih saudara perempat, pembinaan generasi muda hingga sarana mempererat kebersamaan. Nah, melalui sanggar budaya, berbagai kesenian daerah itu dapat terus hidup di tengah arus modernisasi, misalnya tarian tradisional, seni musik, seni etnik ya, hingga ritual adat itu dipelajari dan dipraktikkan sehingga warisan leluhur tidak hilang ditelan zaman. Nah, banyak anak muda menemukan minat dan potensi mereka di bidang seni berkat pembinaan di sanggar. Tak jarang juga karya yang lahir dari sanggar mampu tampil di pentas daerah hingga mancanegara sekaligus juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Nah, selain itu, sanggar budaya juga berperan sebagai ruang sosial nih saudara perempat. Aktivitas di dalamnya itu mengajarkan nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, dan ini membuat sanggar jadi titik temu lintas generasi yang memperkuat ikatan sosial masyarakat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perumbar FM, suara budaya Nusantara. Sedara perumbar, era modern ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan disrupsi di berbagai sektor nih. Situasi ini juga menciptakan tantangan ekonomi yang tidak ringan, seperti inflasi global, ketidakpastian pasar, perubahan tren konsumsi, hingga ancaman pengangguran akibat otomatisasi. Namun sedara perempat, dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang. Di era yang serba tidak pasti, masyarakat didorong untuk memiliki lebih satu sumber penghasilan, misalnya melalui usaha mikro, freelance digital, ataupun investasi. Nah, digitalisasi membuka juga peluang besar, mulai dari pemasaran online, transaksi keuangan digital, hingga otomatisasi usaha. Dan UMKM yang melek digital juga cenderung lebih tahan krisis. Kolaborasi antar pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui koperasi digital misalnya, program berbagi sumber daya, dan gerakan beli produk lokal. Nah, masyarakat perlu juga terus mengupgrade diri melalui pelatihan online, khusus misalnya kursus keterampilan baru atau mengikuti sertifikasi profesional untuk tetap relevan di pasar kerja. Nah, pengelolaan keuangan yang sehat juga seperti menabung, investasi, dan menghindari utang konsumtif ini sangat penting dalam membangun ketahanan ekonomi pribadi dan juga keluarga. Di tengah tantangan ekonomi modern, semangat gotong royong, inovasi, dan juga adaptasi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya bertahan tapi juga mampu berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa. Nah, dengan sikap positif, semangat belajar, dan juga keterbukaan terhadap perubahan, masyarakat Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan ekonomi modern dan menjadikannya sebagai peluang untuk maju dan juga berkembang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman, Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, Saudara Perempat, di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang berisi menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Sedari perempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan, kunci harmoni bangsa. Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan pulau menyimpan ragam bahasa, adat, budaya, dan juga agama. Nah, perbedaan ini juga bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan, asalkan dijaga dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Saudara perempat di mana saja berada, menjaga persatuan di tengah perbedaan ini berarti mengutamakan rasa kebersamaan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, setiap warga negara diharapkan juga mampu melihat perbedaan sebagai peluang untuk saling belajar dan melengkapi, bukan alasan untuk terpecah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saudara perempat, sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik ini menjadi kunci utama. Menghargai pendapat orang lain, terbuka pada dialog, dan juga menghindari sikap merendahkan adalah langkah sederhana, namun berarti nih untuk membangun harmoni. Sejarah mencatat, perjuangan kemerdekaan Indonesia berhasil karena para pejuang dari berbagai latar belakang bersatu demi cita-cita yang sama. Dan semangat itulah yang seharusnya tetap hidup di tengah tantangan zaman modern sekarang nih, termasuk di era digital yang rawan perpecahan akibat berita palsu ataupun ujaran kebencian. Nah, saudara perempat, persatuan tidaklah berarti kita harus menjadi sama. Persatuan adalah tentang merajut perbedaan menjadi satu kesatuan. Dan pesan ini menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah identitas sekaligus modal terbesar bangsa. Dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, bangsa ini dapat terus kokoh. Karena apa? Persatuan bukan berarti harus sama dalam segalanya, tapi mampu berdiri bersama meskipun berbeda. Nah, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia. Peran generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemuda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus menyatukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Melalui sikap saling menghargai, menjunjung toleransi, serta menghormati keberagaman suku, agama dan budaya, generasi muda dapat memperkuat ikatan kebangsaan. Nah, selain itu, pemuda memiliki peran penting dalam memanfaatkan sosial media secara bijak untuk menyebarkan pesan inspirasi positif dan juga menangkal berita hoax dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan hingga pelestarian budaya lokal, ini juga menjadi langkah nyata yang memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, dengan semangat gotong royong dan jiwa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak hanya menjaga warisan persatuan yang telah dibangun para pendahulu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih harmonis, maju dan berdaya saing tinggi. Sebagai penerus cita-cita para pendiri bangsa, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penggerak kemajuan, tetapi juga perekat harmoni di tengah keberagaman.

0: Wewe, aku baru check out bareng luah. Branded, limited, memang mahal sikit. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita tidak sedar saja. Bekelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara berempat, kita Indonesia. Semangat hidup dalam kebersamaan di tengah masyarakat yang heterogen. Kehidupan masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman suku, agama, budaya dan bahasa. Nah, keberagaman ini jadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai, tapi juga membutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga harmoni. Semangat hidup dalam kebersamaan itu menjadi kunci agar masyarakat yang heterogen dapat terus rukun, saling menghormati dan bekerjasama demi kemajuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebersamaan ini tercermin dari saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang sehat antar warga. Nah, di lingkungan yang beragam, setiap individu memiliki peran penting sebagai perekat sosial yang memelihara toleransi dan juga saling pengertian. Nah, keberagaman Indonesia adalah anugerah yang harus kita rawat. Kebersamaan tidak akan tercipta jika kita hanya melihat perbedaan, tapi akan tumbuh jika kita mau membuka hati dan menghargai satu sama lain. Nah, saudara perempat, dengan ribuan etnis, dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan sehari-hari, fakta ini juga membuktikan bahwa kehidupan masyarakat kita memang heterogen dan harmoni hanya dapat terjaga jika semangat kebersamaan ini menjadi budaya bersama. Nah, kebersamaan bukan berarti menghilangkan perbedaan gitu ya, tapi juga justru merangkai perbedaan tersebut menjadi kekuatan yang mempersatukan. Melalui gotong royong, partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sikap terbuka terhadap perbedaan, tercipta lingkungan yang aman, damai dan juga harmonis. Semangat hidup bersama dalam masyarakat heterogen mengajarkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan. Dengan menjaga rasa saling menghargai dan saling membantu, keberagaman bukan lagi menjadi pemisah, melainkan fondasi kokoh yang membangun masa depan lebih baik.

0: Aduh gang, kamar pun asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perempat, hidup berdampingan dengan damai dan juga setara. Pondasi masyarakat yang harmonis. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial adalah sebuah keniscayaan yang tak terpisahkan. Nah, keberagaman ini bukan penghalang, melainkan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan kita jika diringi dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati. Hidup berdampingan ini, saudara perempat, dengan damai dan juga setara jadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Karena hidup damai berarti menjauhi segala bentuk kekerasan, prasangka, dan juga diskriminasi. Nah, sementara itu, hidup setara ini mengandung makna memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa membeda-bedakan status, ras, ataupun keyakinan. Jadi kedua nilai ini saling berkaitan erat. Tidak ada kedamaian tanpa kesetaraan, dan kesetaraan akan sulit terwujud tanpa kedamaian. Nah, dalam praktiknya, membangun kehidupan yang damai dan setara itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, menghindari ujaran kebencian, membantu sesama tanpa pamrih, dan juga menjunjung tinggi hukum serta aturan yang berlaku. Nah, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan persamaan hak sejak dini. Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan dengan damai dan setara akan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih kokoh. Nah, tidak hanya menciptakan rasa aman, tapi juga memupuk rasa persaudaraan yang tulus. Dan inilah landasan kuat bagi terciptanya bangsa yang maju, rukun, dan beradab.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menarik.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekadar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman Kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya ciciplah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun. Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum saudara. Saya Nurul dan saya nak ajak saudara untuk ke Pulau Jemaja.

Candu memang kesenian ini. Mantap bebenar. Kemarin, ketika pentas seni, saya pernah tengok di Pamedan. Ada pertunjukan kesenian ini. Saya langsung suka. Sekarang, saya nak ajak saudara untuk ke Pulau Jemaja untuk langsung menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian yang namanya adalah kesenian Gobang.

Di pertunjukan Gubang ini ada pemain musik, ada penari, sekitar 14 orang penari dia. Dan mereka uniknya menari dengan gerakan-gerakan yang tidak teratur, abstrak, tetapi memiliki struktur rangkaian yang sangat jelas. Yang lebih unik lagi, yang lebih menarik lagi ialah kostum dia. Kostum tiap kelompok ada macam-macam dan aneh-aneh. Ada nih yang menari sambil pakai pakaian biasa, terus pakai topeng, pakai topi kerucut. Ada juga yang pakai topeng monyet. Ada lagi nih pakai jas, pakai sepatu pantopel, rapi nian, pakai topi bangkong. Muka dia ditutup pakai kain putih. Seram memang. Nah, saya akhirnya cari tahulah, kerana penasaran kan, ini kesenian macam apa gitu kan. Setelah saya cari tahu, rupa-rupanya kesenian ini memang asal dia dari Pulau Jemaja yang letaknya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kesenian Gubang sudah ada dan berkembang sekitar 500 tahun yang lalu. Datu, ada lagi kisah yang menceritakan asal mula macam mana kesenian ini boleh ada.

Kesenian ini bermula dari permainan di dalam hutan yang dilakukan oleh orang Bunian. Tahu orang Bunian? Dia ialah sejenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Melayu. Dan orang Bunian ini berbentuk menyerupai manusia. Cerita dia macam gini.

Ada 9 orang nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan, atau kata orang mengail. Mereka mengail di sekitar perairan Desa Mampuk. Desa Mampuk ni ialah sebuah desa yang masuk dalam wilayah Pulau Jemaja. Nah, mereka kemudian mendengar suara sayup-sayup, bunyi gendang seperti ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan. Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh, tetapi semakin lama terdengar semakin jelas. Ada bunyi gong, gendang, ada suara orang yang ramai menjadi satu sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu, tapi kadang-kadang riang. Bahkan terdengar suara ketawa, sorak-sorai, selayaknya orang sedang bergembira. 9 orang ini pun punya perasaan ingin tahulah. Dan semakin lama penasaran mereka semakin besar. Diam-diam mereka berkayuh menuju darat. Sampai di pantai, jongkong mereka, mereka sembunyikan di suatu tempat yang aman. Perasaan mereka ni was-was. Hati-hati perasaan mereka. Kemudian, mereka mulai menuju ke arah sumber suara tadi. Mereka bersembilan menelusuri bukit, hutan-hutan, tanpa menggunakan alat penerang. Hingga akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Di selah-selah pohon dan semak belukar, mata mereka hanya melihat di satu

lihat dengan jelas seperti ada sebuah perhelatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam hutan.

gendang, tambur, gong dipukul dan diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra. Ada juga sebuah nyanyian. Nah, yang paling buat terkejut ini ialah wajah orang-orang itu yang sangat menakutkan. Ada yang matanya merah, bertaring, jenggot dia panjang. Bentuk badannya pun aneh-aneh. Tak lama setelah gendang dan gong dibunyikan, datang pula rombongan lainnya berjalan membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan. Pola tingkah laku mereka ni sangat aneh dan menyeramkan. Kadang ada yang berteriak-teriak kesakitan. Ada juga yang mendengus kelelahan. Ada yang berteriak layaknya orang yang sedang bergembira. Gerakan mereka seperti sebuah tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tapi mirip seperti sebuah nyanyian yang dilakukan secara bergilir. Begitu terus mereka lakukan, sampailah

menjelang pagi semakin meriah. Ada yang bersorak, melompat, berteriak sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dalam sebuah rumah, letak dia tak jauh dari tempat permainan mereka, tampak sekelompok perempuan sedang menyiramkan air ke arah penari yang sedang asyik menari. Setelah itu, ada lagi suara dengusan seperti orang yang menahan sakit. 9 nelayan ini terus mengikuti permainan itu sampai selesai. Tanpa disadari, hari pun dah siang. Mereka segera pulang melalui hutan dan semak-semak belukar. Setelah sampai di pantai, mereka pun segera mengambil jongkong yang disembunyikan dan berkayuh pulang ke rumah masing-masing.

Beberapa hari setelah menyaksikan permainan tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat untuk saling mengingat kembali cara-cara permainan yang dilakukan oleh orang bunian kemarin. Mereka coba meniru cara menari, menabuh gendang, memukul gong. Juga mereka ingat-ingatlah tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dalam permainan tersebut. Setelah mereka dapat mengingat kembali, akhirnya mereka pun sepakat untuk menampilkan permainan tersebut sebagai hiburan di tempat mereka tinggal, yaitu Pulau Jemaja.

Kesenian Gobang hingga saat ini masih diminati oleh sebagian masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Dalam berbagai acara seperti perkawinan, kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain, kesenian Gobang masih dipentaskan oleh sekelompok kesenian Gobang di kecamatan tersebut. Dan tidak saja diminati oleh masyarakat Jemaja, tetapi juga banyak diminati oleh masyarakat Melayu di wilayah Pulau Tujuh. Apabila ada acara seperti nikah kawin, kenduri kitanan, atau hari besar, kesenian ini selalu

Senen Gobang, pada awalnya digunakan sebagai sarana pengobatan dan tolak bala. Orang Melayu jemaja tempo dulu percaya bahawa dengan melaksanakan pementasan Gobang, makhluk halus tidak akan mengganggu masyarakat kerana mereka asyik mengikuti kesenian tersebut. Kini, fungsinya sudah berbeda dengan kesenian Gobang pada masa dahulu. Fungsi kesenian Gobang sudah semakin berkurang dan semakin lemah. Atau dengan kata lain, kesenian Gobang sekarang tidak begitu penting lagi bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Meskipun kesenian Gobang saat ini masih berfungsi sebagai suatu hiburan, tapi bukan lagi sebagai hiburan yang utama dan paling digemari oleh masyarakat. Karena kesenian Gobang ini kalah saing dengan hiburan lainnya. Padahal, apabila kekayaan budaya kita ini kurang diminati, bahkan terkesan diacuhkan, maka dikhawatirkanlah suatu saat akan punah dan tidak diketahui lagi oleh generasi selanjutnya.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parozi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Perempat, selamat siang dan selamat bergabung di Perempat FM. Tentu bersama dengan Salwa Aulia, temankan saudara Perempat pada segentang lada tengah hari, edisi Minggu 24 Mei 2026. Temankan saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya yang lagi kemas-kemas rumah, lagi buat kerja atau lagi buat kerja-kerja lainnya, dan yang lagi di jalan, kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi menarik yang akan menemani Anda. Jadi kalau Anda lagi di Tanjung Pinang, saudara Perempat, pastilah ngerasa suasana siang hari ini panas bedengking ya saudara. Alhamdulillah cukup mewarnai hari Minggu ceria kita. Ya pokoknya tentu harus hati-hati untuk saudara yang sedang berjalan-jalan dan menikmati weekend kemana saja.

jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: ketawa. Kalau ingin ukir prestasi, kiat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuah di mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Melihat bintang di tengah malam.
4: Ewa.
3: Ditemani angin di kala sendiri.
4: Ewa.
3: Izinkan saya mengucapkan salam sebelum memulai acara ini.

Halo teman-teman pendengar setia RRI, Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, perkenalkan, kami siswa dan siswi Sekolah Dasar Swasta Anugerah Tanjung Pinang akan menemani aktivitas teman-teman semuanya dalam acara kreasi anak negeri. Perkenalkan, nama saya Dolpina Eracang yang nantinya akan memandu acara kita pada hari ini dan mengarahkan penampilan dari teman-teman saya, siswa-siswi SDS Anugerah Tanjung Pinang, untuk ditampilkan kepada teman-teman pendengar setia RRI dimanapun berada. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang sekolah kami akan menampilkan sebuah penampilan dengan judul Kaos 123.

Kami akan memberikan sedikit informasi mengenai identitas dan visi sekolah kebanggaan kami, yaitu SDS Anugerah Tanjung Pinang. SDS Anugerah Tanjung Pinang terletak di Jalan Merpati, Gang Pipit nomor 24, Kampung Bangunsari, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun jumlah siswa-siswi di sekolah kebanggaan kami ini berjumlah 229 dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan jumlah tenaga pendidik berjumlah 25 yang dipimpin oleh kepala sekolah yakni Ibu Didi Novita SPDGR di bawah naungan YSPK Anugerah. Selanjutnya, sekolah kebanggaan kami SDS Anugerah memiliki visi, yakni menjadi lembaga pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak yang bermutu dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, serta membina peserta didik sehat jasmani dan rohani secara maksimal menuju Kota Tanjung Pinang sebagai kota pendidikan dan berakar pada budaya Melayu. Sekolah kebanggaan kami SDS Anugerah juga memiliki berbagai jenis ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh siswa dan siswi sekolah Anugerah, yaitu ekstrakurikuler pramuka, olahraga, musik yang meliputi biola, gitar, dan piano, dan juga English Club, vokal, dan tari. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada, jikalau ingin mengenal lebih jauh mengenai sekolah Anugerah, sahabat bisa mengunjungi akun sosial media kami, yaitu @sekolah_anugerah_tanjungpinang. Baik, untuk pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, selanjutnya, sekarang kita akan mendengarkan beberapa acara kami pada pagi hari ini, yakni kami mulai dari penampilan bernyanyi yang akan dibawakan oleh perwakilan kelas 2A, yaitu Sanaya, Raskrea, dan Whitney. Selamat mendengarkan ya!

0: Demikianlah, sudah kita dengarkan persembahan lagu yang dibawakan oleh siswa SDS Anugrah Tanjung Pinang yang berjudul Selalu Ada di Nadimu. Wah, sedap nian lagu yang dibawakan. Sangat merdu dan cocok dinikmati untuk sobat pendengar RRI dimanapun berada. Nah, teman-teman tahu nggak? Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu kota favorit kami loh. Kota yang memberikan rasa aman dan nyaman. Selain itu, memberikan kesan tersendirinya dari makanan yang lezat, serta tempat wisata yang sungguh indah. Baiklah, teman-teman pendengar setia RRI, selanjutnya, sekarang kita akan mendengarkan sebuah puisi yang akan dilantunkan oleh Christabella, yang berjudul Kotaku Tanjung Pinang.
1: Kotaku Tanjung Pinang, karya Christabella Sinu Haji. Tanjung Pinang, kau istimewa bagiku. Tanjung Pinang selalu di hati. Tempat kelahiranku tercinta takkan ku lupa. Alam indah di bingkai laut biru selalu mempesonaku.

Bahagiaku berada di Tanjung Pinang. Betapa istimewanya engkau di hatiku. Pesonamu tiada tanding.

0: banyak kota-kota lain. Tetapi di hatiku hanya Tanjung Pinang. Oh Tuhan, lindungilah Tanjung Pinangku ini. Makmurkanlah Tanjung Pinang, jayalah Tanjung Pinang. Kelak besar nanti, aku pun rindu mengharumkan namamu, Tanjung Pinang.
1: Wah, puisinya sangat menyentuh hati ya. Semoga kota Tanjung Pinang ini selalu bersinar dan kita sebagai generasi bangsa tetap harus menjaga kota Tanjung Pinang ini ya. Nah, teman-teman tahu nggak? Salah satu teman kami, siswa SDS Anugerah Tanjung Pinang ini, suka sekali loh bercerita atau mendongeng. Dia pernah mengikuti lomba mendongeng yang diadakan oleh Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kota Tanjung Pinang yang diselenggarakan pada tahun lalu 2025 dan meraih peringkat ketiga. Wow, keren bukan? Dia adalah Peter, siswa yang duduk di bangku kelas 5. Teman-teman penasaran? Yuk, mari kita dengarkan cerita dongeng yang berjudul Langkah di Atas Tali Harapan di Langit Negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman hebat. Perkenalkan, nama saya Peter. Saya di sini membawa sebuah kisah dari kaki Gunung Haruman, tempat angin bertiup lembut dan suara ayam menyapa pagi, tempat di mana senilai bukan sekedar pertunjukan, tapi juga harapan dan impian. Teman-teman tahu gak? Ada seorang anak yang bernama Bumi, yang punya cita-cita tinggi, setinggi langit. Bukan jadi astronot, bukan jadi penyanyi, tapi ingin menari di atas tali seperti burung yang terbang. Wah, kira-kira bisa gak ya? Apalagi dia suka bangun kesiangan. Yuk kita dengarkan kisah seru Langkah di Atas Tali Harapan di Langit Negeri, karya Elin Siti Nurjana. Duduk manis, pasang telinga, dan mari kita mulai petualangannya. Di sebuah desa kecil nan sejuk, di lereng Gunung Haruman, ada seorang anak bernama Bumi. Setiap pagi, sinar mentari menyentuh wajahnya yang polos, membangunkannya dari tidur lelap. Bismillah, bisiknya sambil mengusap wajah. Ia bangkit, mengambil air wudu, dan menunaikan salat subuh bersama ayahnya. Bumi, orang yang sukses itu bukan cuman yang pintar, tapi juga yang rajin bangun pagi dan selalu ingat Allah, ujar ayahnya sambil menepuk pundaknya. Bumi mengangguk. Ia memang bukan anak yang paling menonjol di sekolah, tapi ia punya semangat yang besar. Setelah salat, Bumi membaca buku. Ia suka sekali tentang cerita-cerita tentang pahlawan dan seniman. Aku ingin jadi seperti mereka, bisiknya di dalam hati. Di lapangan desa, sedang dipasang sebuah tali panjang yang diikat di antara dua bambu tinggi. Itu pertunjukan Lais, kata Ibu Rina di sekolah. Tradisi ini sudah turun-temurun di Garut. Siapa yang berani menari di atas tali? Seluruh kelas bersorak. Tapi Bumi hanya diam. Ia takut ketinggian. Namun malam itu mimpinya lain. Ia melihat seorang pemuda bersarung merah menari di atas tali dengan musik calung mengiringi dari kejauhan. "Itu kamu, Bumi," suara itu berkata. Ia terbangun dengan dada berdebar. Mimpi apa itu? Hari Senin, Ibu Rina membawa kabar. Kita akan mengadakan festival seni budaya. Kita butuh perwakilan untuk menampilkan seni lais. Kelas langsung gaduh.
3: Tony saja, Bu. Dia kan jago panjat.
2: Namun Tony menolak. Ah, aku sibuk main game. Ibu Rina menatap ke arah Bumi. Bagaimana kalau Bumi? Bumi terkejut. Hah, saya, Bu. Katanya lirih. Kamu disiplin, rajin belajar, dan bisa dipercaya. Kamu bisa jika mau belajar. Bumi bimbang, tapi ada api kecil dalam dadanya yang mulai menyala. Setelah izin dari orang tuanya, Bumi pun belajar langsung pada Abah Asep, seniman lais paling terkenal di desa.
3: Nyak atuh ulah ragu, Bumi,
2: kata Abah.
3: Lais itu bukan hanya soal fisik, tapi soal hati yang tenang.
2: Hari-hari pun berlalu. Setiap pagi, Bumi bangun lebih awal, ia sholat, belajar, lalu berlatih keseimbangan. Ia berjalan di atas bambu rendah dulu, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Abah selalu mengingatkan,
3: "Hormatkah kolot teh penting, Bumi? Lamun urang ngawuh, hate urang jadi lembut. Hormatilah orang tua, Bumi. Jika kita sopan, hati kita akan lembut."
2: Menjelang hari tampil, Bumi jatuh dari tali latihan. Ia tak luka, tapi kepercayaan dirinya hancur. "Saya gak bisa, Bah," ucapnya sedih. Abah mengelus kepalanya.
3: "Tiap seniman pernah jatuh, tapi yang hebat itu bangkit lagi."
2: Bumi pulang dengan kepala tertunduk. Ia melihat tali yang dulu tampak megah, kini tampak menakutkan. Di sekolah, Bumi duduk termenung. Ujang, teman barunya yang periang, datang membawa buku cerita bergambar.
4: "Bumi, kamu tahu gak? Dulu aku juga takut naik sepeda, tapi sekarang bisa karena latihan tiap hari."
2: "Tapi ini bukan sepeda, Ujang. Ini tali tinggi," gumam Bumi.
4: Ujang tersenyum. "Tapi kamu bukan sendiri. Aku temani kamu latihan yuk."
2: Sejak itu, Ujang selalu menemani Bumi. Mereka latihan bareng, saling menyemangati, dan saling mengingatkan untuk tetap salat tepat waktu. Suatu hari, Tony mengajak Bumi main ke warnet sepulang sekolah.
5: "Ayolah, cuma sebentar. Gamenya seru banget, latihan bisa besok."
2: Bumi hampir tergoda, tapi ia melihat tali latihannya di belakang rumah dan suara adzan berkumandang. Ia menghela napas. "Hah, maaf Ton, aku harus salat dulu. Latihan juga penting."
5: Tony cemberut. "Ih, kamu sekarang terlalu serius."
2: Tapi Bumi yakin pilihannya benar. Hari festival pun tiba. Lapangan desa ramai, musik calung menggema. Warga berkumpul, Ibu Rina, Abah Asep, bahkan kepala desa datang. Bumi berdiri di ujung bambu, tangannya gemetar. "Bismillah," ucapnya pelan. Ia ingat ayahnya, Abah Asep, dan sahabatnya. Dengan tenang, Bumi melangkah. 1, 2, dan mulai menari di atas tali sambil melantunkan puisi. "Bangun pagi menyapa mentari, doa dan ilmu jadi pelita hati,
5: melangkah tinggi tak takut jatuh, demi harapan dan negeri yang utuh. Langkah demi langkah, ia berjalan di atas tali. Penonton menahan napas. Lalu, ia melompat kecil, berputar, dan menari. Yang diiringi musik lais, mengiringi gerakannya. Tali pun seolah menari bersamanya. Sorak-sorai menggema, tepuk tangan membahana. Beberapa hari setelah festival, Bumi dipanggil kepala sekolah. "Bumi, ada tawaran beasiswa seni di Bandung. Tapi, kamu harus pindah." Bumi bingung. Ia tak ingin jauh dari keluarganya, dari Gunung Haruman, dari budaya desanya. Ia pun berdiskusi pada Abah Asep. "Abah, saya bingung."
3: "Bumi, pergi bukan berarti melupakan. Justru kamu bisa bawa budaya Garut ke tempat lain. Jaga budaya orang, nak."
5: Akhirnya, Bumi menerima tawaran itu. Ia pamit dengan linangan air mata, tapi juga senyum harapan. "Aku akan menjadi seniman yang membawa lais ke seluruh dunia," janjinya. Dan tiap paginya, ia tetap bangun dini hari, sholat, membaca, dan menari di atas tali. Sebab ia tahu, kesuksesan itu bukan tentang tinggi panggungmu, tapi dalam seberapa dalam engkau memelihara akar dan imanmu. Nah teman-teman, berakhirlah cerita Langkah di Atas Tali, Harapan di Langit Negeri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Bye-bye.
1: Wah, seru banget ya cerita yang disampaikan oleh Peter. Sangat indah dan sangat menakjubkan. Nah, sekarang adalah penampilan terakhir yang akan kami persembahkan dari teman-teman kami, yaitu Hanesa dan Nadine. Mereka adalah salah satu perwakilan dari tim vokal serta menjadi akhir dari penampilan yang bisa kami persembahkan pada acara RRI ini. Teman-teman kami ini akan membawakan sebuah lagu, yaitu Rukun Sama Teman. Selamat mendengarkan!

0: Demikianlah seluruh rangkaian acara kami dari Studio RRI Tanjung Pinang. Kami izin undur diri. Terima kasih telah bersama dengan kami dari awal acara hingga selesai. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah SDS Anugerah Tanjung Pinang Timur, Ibu Didi Novita, serta guru pembimbing kami, Ibu Evida Sihombing dan Ibu Christine. Rantai acara sampai di sini. Siang hari makan kuaci.
1: Ewa.
0: Makan bareng dengan Bu Sarah.
1: Ewa.
0: Cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

0: Perjuanganmu sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar, jangan menyerah.
1: Hai, kuali Buana.
2: Kau tak percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Intermezzo.
4: Apa engkau? Kesurupan hantu cepedak eh? Amboi, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta engkau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja engkau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
5: 100. Beli kuota.
4: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
3: Intermezzo.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga-Nagaan, Variasi Naga Menyamar. Filosofinya, hiasan bernama naga menyamar, jalin-menjalin daun berbunga, bagaikan bermain mengadu nyawa.

0: Pergi mana tuh?
1: Nah, pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dah lah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, inilah pantai yang berada di pulau yang memiliki julukan kota di atas lautan, yakni Pulau Sedanau. Cukup banyak wisatawan yang berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Selain menikmati uniknya kota di atas lautan, tetapi juga menikmati keindahan bawah laut. Di Pantai Pasir Maros tidak hanya menyajikan pasir putihnya saja yang bersih, dan juga berjajarnya pepohonan yang rindang di pinggirnya. Tetapi pesona kecantikan alam bawah lautnya juga menjadi kelebihan utama dari pantai ini. Kita beralih ke maklumat lain, penataan RT RW pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak dilakukan, ditakutkan akan berdampak pada konsekuensi yang menimbulkan berbagai permasalahan administratif. Dosen Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah Tanjung Pinang Alfiandri mengatakan kebijakan penataan berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan. Proses penataan ini melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. RT RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah memiliki peran menjembatani pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 tahun 2025 sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan proporsional, serta menjangkau seluruh wilayah dengan sebaran penduduk yang variatif. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Area kita Juvenal, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perempat masih lagi bersama dengan Salwa Alia. Temankan sedara pada acara Sembang UMKM. Selepas tadi jam 10 pagi kita mendengarkan penampilan kreasi anak negeri dari adik-adik SD swasta Anugerah Tanjung Pinang Timur. Gimana nih sedara Perempat penampilan tadi? Ini menghibur kita semua ya dengan berbagai penampilan maupun dari radio sahaja mengudara, nggak ada visual deh, tapi tak apa-apa, yang penting ada suara comel-comel tuh yang menemani siang panas kita hari ini. Tapi sedang membahas yang panas-panas ini, sedapnya kita konsumsi yang dingin-dingin gak sih, atau yang sejuk-sejuk manja gitu, macam es krim misalnya saudara. Karena apa ya, dibilang makan bukan, minum juga bukan. Ini kuliner yang sederhana, yang manis dan juga yang berkesan. Bahkan juga banyak nih orang-orang yang menjadikan es krim sebagai perbaiki mood, memperbaiki mood, ataupun juga sebagai pelampiasan ketika marah kah, ketika lagi suntuk, lagi stres ya. Dan menggambarkan macam mana kebahagiaannya seringkali hadir dari ada hal-hal kecil yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena memang gak perlu kemewahan ya sedara, atau juga sesuatu yang besar sangat lah, tetapi tentang momen sederhana yang ternyata bisa menghadirkan rasa nyaman, hangat, dan juga penuh makna. Nah, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini sedara Perempat, es krim ternyata menjadi simbol yang tepat nih untuk menggambarkan bagaimana lelahnya kita, bagaimana bad moodnya kita. Dan dia punya rasa manis yang hadir serta sensasi dingin yang menyegarkan. Ini es krim identik ya dengan suasana santai, suasana ceria ya, suasana kebahagiaan yang ternyata bisa menjadi pelengkap momen sederhana yang berubah menjadi pengalaman berkesan nih. Tema ini pun juga mencerminkan gaya hidup generasi sekarang saudara, yang mulai menghargai pengalaman dibanding kemewahan. Karena dengan kebersamaan, kenyamanan, dan momen yang otentik saudara, jadi ini lebih berarti daripada sekedar penampilan. Ternyata dari suasana yang sederhana saja tumbuh nih rasa syukur dan juga kebahagiaannya lebih tulus. Jadi dengan hal-hal manis seperti es krim tadi ya saudara Perempat, ini ternyata bisa menghadirkan rasa kita untuk perbaiki emosi kita kah, atau pelampiasan kah. Dan ternyata dari satu corong es krim sahaja menjadi pengingat nih kalau kebahagiaan ini ternyata sering hadir daripada hal-hal kecil yang dinikmati dengan tulus.

0: habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh.
1: Cukup ya, sisa gaji itu untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Sedara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Pertama-tama FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, warga kota Tanjung Pinang penggemar akan kuliner khas Yogyakarta ini bisa mencicipi langsung tanpa mesti melakukan perjalanan jauh menyeberang pulau. Karena di Tanjung Pinang ada angkringan si Embul. Ini angkringan yang isinya jajanan khas Yogyakarta. Saudara, lokasinya cukup strategis karena berada di Jalan DI Panjaitan kilometer 10. Yang ternyata juga hadir sebagai destinasi kuliner malam yang ramah di kantong. Karena tempat ini juga menawarkan suasana yang santai, yang hangat, cocok nih untuk kita yang lagi mencari tempat-tempat makan sederhana tetapi tetap berkesan di tengah-tengah kota. Untuk menu yang disajikan pun juga bervariasi ya, saudara perompat, mulai daripada aneka nasi hingga sate-satean dengan harga berkisar antara Rp3.000 hingga Rp8.000 saja. Ada pengelola angkringan Simbol, Dika namanya, menekankan penting nih untuk menjaga keaslian rasa meskipun berada jauh dari daerah asalnya, saudara. Mereka pun juga sengaja nih membawa bumbu dan juga konsep langsung dari Pulau Jawa sana supaya masyarakat lokal Tanjung Pinang bisa merasakan sensasi angkringan yang benar-benar mirip nih dengan di Jogja. Ada beberapa pilihan utama yang menjadi incaran pengunjung. Mulai dari nasi bakal, nasi sayo, dan juga 12 jenis sate-satean khas angkringan ya, dari macam biasa lah ya, tusuk-tusukan gitu. Ini variasi yang pilihan yang melimpah ini ternyata memungkinkan setiap pelanggan untuk meracik porsi makan malam sesuai dengan selera masing-masing. Jadi dengan harga yang terjangkau juga, saudara, menjadikan tempat ini sebagai titik temu favorit bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran yang nak bersantai-santai nih. Apalagi kehadiran angkringan ini ternyata memberikan kesan emosional yang mendalam bagi mereka yang pernah menetap di Kota Gudeg. Ada nih salah seorang pengunjung, Aris namanya. Dia mengaku kalau sering mampir ke tempat ini untuk bernostalgia masa-masa kuliahnya dulu, saudara. Jadi kata dia kalau makan dekat angkringan Simbol nih, rasa-rasa hati macam kembali ke Jogja. Dia punya suasana dapat, kemudian nasi kucingnya pun juga benar-benar jadi obat rindu ya di Kota Gudeg sana. Tapi sebagai pelengkapnya juga ada loh, saudara, minuman hangat tradisional nih, seperti wedang jahe merah dan juga wedang susu jahe yang jadi primadona untuk menghangatkan tubuh di malam hari ini untuk remaja-remaja jompo ataupun juga yang lagi butuh kehangatan. Ini direkomendasi ya, minuman yang memang jadi bestseller nih di angkringan si Embul, apalagi dengan kombinasi rasa dia yang otentik, harga dia pula terjangkau, dan juga testimoni positif nih dari pengunjung. Ternyata saudara, angkringan Simbol ini sukses loh, jadi pilihan kuliner malam yang ikonik di Tanjung Pinang.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
3: Sedara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala

Perawatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perumpat, media sosial TikTok menjadi jalan sukses bagi Octavia Permata Putri. Ada ini seorang pengusaha muda asal Tanjung Pinang melalui akun TikTok Max Second. Ini perempuan berusia 23 tahun lah berhasil memperluas jangkauan usahanya hingga dikenal masyarakat luar daerah bahkan mancanegara loh saudara, macam Malaysia dan juga Singapura. Okta mengaku nih mulai memanfaatkan TikTok sebagai media promosi sejak April 2025 lalu. Dah hampir dah setahun lebih ternyata saudara. Ini konten live streaming yang ia lakukan ketika berjualan ternyata mendapatkan respon positif nih dari masyarakat dan perlahan viral loh saudara di media sosial. Katanya mula-mulanya ia hanya mencoba promosi lewat TikTok sembari live jualan saja. Tapi ternyata respon masyarakat sangat bagus dan juga jumlah penonton pun lebih cepat meningkat. Nah, sebelum dikenal luas di TikTok, Okta ini awal mulanya sudah mulai usaha dengan berjualan di stand kontainer nomor 18 kawasan tepi laut loh saudara. Tapi setelahnya konten dia kan viral nih, lokasi usahanya pun lah mulai ramai lah dikunjungi masyarakat yang penasaran dengan produk yang ia jual. Jadi dengan popularitas akun Max Second ini yang semakin meningkat selepas Okta beberapa kali berkolaborasi dengan sejumlah kreator konten dari Batam dan juga Singapura, ini kolaborasi pun ternyata juga membantu memperluas jangkauan promosi usahanya di media sosial. Nah, melihat perkembangan bisnis yang terus meningkat, Okta juga terus mengembangkan usahanya dengan membuka Okta Cafe yang beroperasi mulai pukul 16 petang hingga 00 malam waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam makanan dan juga minuman yang disajikan. Dan tak hanya itu ya, saudara perompak juga ada fasilitas mendukung seperti wifi, biliar, permainan uno, hingga domino nih untuk menarik pengunjung supaya nak nongki-nongki santai lah dekat Okta Cafe sana. Tapi tak hanya berjualan pada malam hari ya, karena Okta ini juga menyediakan menu sarapan bubur saudara yang dijual mulai pagi hingga siang hari loh. Karena menurutnya aktivitas live streaming di TikTok ini bukan sekedar promosi usaha, tapi juga sebagai sarana berbagi kepada masyarakat. Ada fun fact nih saudara perempat, dari jualan dia ini ternyata banyak sangat yang bersedekah ketika Okta Live. Ada yang transfer atau juga membayar lewat Kris untuk membeli dagangannya. Lalu uniknya lagi, nanti dagangan yang udah dibeli oleh pembeli online ini akan diberikan secara gratis nih kepada pembeli yang langsung datang ke standnya Okta sana. Dan sebagian lainnya juga disalurkan bahkan ke masjid dan juga pantai asuhan. Ini salah satu gebrakan anak muda yang luar biasa ya saudara perompak, karena dari awalnya dia hanya iseng-iseng live TikTok memanfaatkan media sosial sebagai sarana jembatan untuk jualannya yang bahkan awal mulanya tidak ada niat promosi tapi hanya live-live saja, kemudian banyak penonton yang menarik ya perhatian dan pada akhirnya juga ikut turut untuk berdonasi dan membeli online. Nantinya dia punya hasil dagangannya akan dibagikan dan juga diberikan secara gratis kepada pembeli. Dan ini kemarin juga sempat ramai ketika belum puasa saudara. Dia kan juga jual bubur ya untuk menu takjil. Ini banyak sekali ratusan produk yang memang dibeli oleh netizen ya, masya Allahnya itu. Jadi adanya berbagi pahala nih dalam usahanya Okta ini. Jadi keberhasilan Okta ini memanfaatkan media sosial untuk membangun branding usaha ternyata dinilai bisa menjadi inspirasi loh untuk generasi muda dalam mengembangkan bisnis di era digital dengan memanfaatkan tadi media sosial TikTok.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, dasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meraca macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompat, ada keistimewaan tersendiri ketika saudara berkunjung di Pantai Sahi yang berada di Kecamatan Bunguran Timur. Pantainya bersifat landai dan juga tidak begitu dalam, dan bahkan ketika air di lautnya mulai surut, saudara bisa berjalan menuju Pulau Sahi yang bentuknya hanya seperti bongkahan batu besar dan pepohonan di sekelilingnya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat mudah dijangkau dan juga cukup dekat dari pusat kota Rana yang tidak lebih dari 1 jam berkendara. Kita beralih ke maklumat lain. Aliansi Jurnalis Independen AJI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bintan menggelar sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPBD, Polri, serta Asosiasi Media Cyber Indonesia. Sekretaris BPBD Bintan Agus Aryadi mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 394 kasus karhutla terjadi di wilayah Bintan pada awal tahun 2026. Tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi terkait dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran lahan. Menurut Agus, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla, terutama dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Ia menegaskan api kecil yang tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi kebakaran besar. Ia mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut karena dinilai bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan karhutla. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi potensi konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuk waktunya salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, tekanan dunia kerja modern yang menuntut produktivitas tinggi ternyata seringkali menjadi bumerang nih bagi kesehatan mental para pekerja. Kalaulah kita pribadi sebagai pekerja tak ada antisipasi yang baik, tumpukan tegangan waktu, deadlineer, dan juga beban tugas yang berlebih bisa memicu stres berat, saudara, hingga fase kelelahan fisik dan juga mental yang bahkan ekstrim atau burnout. Nah, nyikapi tantangan ini, psikologi Ridwan menekankan pentingnya bagi setiap pekerja untuk memiliki kemampuan menetapkan batasan emosional yang sehat atau psychological boundaries antara urusan profesional dan juga kehidupan pribadi, saudara. Menurut Ridwan, salah satu pemicu utama stres di tempat kerja ini ialah hilangnya sekat waktu akibat mudah sangat komunikasi digital, di mana urusan kantor sering kali ikut terbawa hingga ke rumah. Ya, kita tahu ya saudara, kalau beban pekerjaan yang berat ini adalah hal yang nyata, tapi kita harus tahu juga bila masa kita mesti berhenti secara mental. Cobalah kita pribadi buat batasan untuk tegas ya. Begitu jam kantor selesai, kalau boleh tenggo-tenggolah langsung, komunikasikan secara baik-baik. Kalau waktu malam ialah momen untuk pemulihan energi fisik dan juga mental kita bersama dengan keluarga. Atau bahkan juga ada yang memang suka dengan menghabiskan waktu malamnya seorang-seorang diri sahaja dekat kamar. Itu juga tak masalah, saudara. Karena selain membataskan waktu, Ridwan ini juga menyarankan para pekerja untuk menerapkan metode micro breaks atau istirahat kecil-kecilan saja di sela-sela jam kerja yang padat. Misal, kita nak berjalan kaki kah 5 menit sahaja keliling kantor misalnya, atau keliling sekitar lingkungan kerja kita, saudara. Lakukan pereganganlah sebentar untuk menghilangkan rasa stres dan juga burnout tadi, dan sekedar menarik nafas dalam-dalam secara teratur pun efektif juga, saudara, untuk menurunkan hormon kortisol yang memicu stres nih, pernah kita bahas ya di acara sebelumnya. Ya, juga mengingatkan ya saudara, supaya pekerja ini tak terjebak dalam kebiasaan memendam masalah seorang-seorang aja. Jadi ketika rasa-rasa beban tugas ini dah melewati batas kapasitas kemampuan kita, maka ada kan ruang diskusi dengan atasan atau rekan kerja kita ya, yang mesti kita buka nih supaya bisa mencari solusi atau skala prioritas yang baru. Jadi saudara, kalau misalnya nih rasa-rasa kerja ini sedap lah, sedap sangat lah kerjaan dekat sini. Sebab apa? Sebab dia punya kerjaan yang ringan dan juga yang bagus. Tapi melihat daripada lingkungan kerja yang memang membuat kita stres, ini ngebuat akhirnya kita stres, saudara. Dan pada akhirnya tekanan-tekanan itu terus-terusan datang. Kita mesti belajar untuk mengabaikan sinyal yang diberikan oleh tubuh ketika stres itu. Jadi ketika kita fokusnya mulai hilang dan juga emosi ini mulai tersulut, nah tandanya mental kita ini butuh jeda, saudara. Kita juga mesti ingat kalau menjaga kesehatan mental bukan berarti kita lemah dalam bekerja, melainkan ini adalah bagian daripada bentuk profesionalisme supaya performa kita tetap terjaga dalam jangka panjang.
1: Keempat, buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinar Laut ini. Kampung Sinar Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikade tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini. Kita tengok di warung-warung, dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa, otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur ikan dengan ikan delah, itu adalah bentuk sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana, mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia dan dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha, ke rumah-rumah lingkungan sini. SD itu ibu ibu SMA sudah ibu nggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu nggak maklum orang tua keadaan, ibu nggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang terus selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh, ikannya musim tuh nggak pakai beli ibu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan bu, besarkan kami nelayan, dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi bu, punya yang samping-samping apa pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga bu, lahannya tuh kami beli, sampai sekarang kami masih punya itunya, kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Sumpah Pengusungan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas dek. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah, enggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan, kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang, kalau bumbu tulang rempah-rempah tuh semua dipakai, kayak jintan, kapur laga, cengkehnya, itu semua pakai, kayu manis semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai, tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan, harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah, kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak? Gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya cuma carikan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan engkau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompa, Pantai Sisi pernah mendapatkan sebagai pantai alami terbaik pada tahun 2006 oleh majalah Islands. Hamparan pasir pantainya yang cukup luas berpadu dengan perbukitan hijau terlihat begitu eksotis. Sangat wajar jika Pantai Sisi menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan. Lokasi wisata Pantai Sisi terletak di Kecamatan Serasan. Kita beralih ke maklumat lain, Kantor Urusan Agama Bintan Timur menggelar kegiatan bimbingan pranikah sekaligus edukasi ekoteologi bagi calon pengantin di Kijang. Kegiatan bertema menanam pohon menabar cinta, ikhtiar calon pengantin membangun keluarga sakinah yang peduli bumi, diikuti 4 pasangan calon pengantin. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pembinaan terkait kesiapan membangun rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi kesiapan mental, spiritual, serta kemampuan mengelola kehidupan sosial dan finansial. Staf KUA Bintan Timur Farida mengatakan, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu. Menurutnya, pernikahan juga menyatukan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Selain bimbingan pranikah, calon pengantin juga mendapatkan edukasi ekoteologi, yakni pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Farida menegaskan kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak awal membangun rumah tangga. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Kuala Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

3 MHz, Perompat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, masih adakah saudara yang suka menggunakan emoji ketika mengirim pesan kepada sahabat, kepada pasangan, atau kepada orang lain? Nah, cara seseorang menggunakan emoji tanda baca hingga gaya mengetik pesan ternyata ini bisa menunjukkan usia dan kondisi emosional mereka, saudara. Karena di era komunikasi digital saat ini, pesan teks bukan lagi sekedar sarana bertukar informasi saja, melainkan ia juga menjadi media nih untuk mengekspresikan perasaan, membangun kedekatan, hingga menunjukkan identitas diri kita, saudara. Jadi dari cara orang milih-milih kata saja, memberi tanda baca, kemudian memakai emoji, ternyata sering menyimpan makna emosional yang memang tak kita sadari. Nah, setiap emoji, tanda baca, hingga penggunaan singkatan tertentu ternyata dianggap sebagai data emosional nih, saudara, yang bisa menggambarkan suasana hati, pikiran, bahkan hubungan sosial seseorang. Jadi dalam komunikasi digital ya, simbol sederhana macam tanda titik, emoji tertawa, atau penggunaan huruf kapital nih, ini memberikan kesan yang sangat berbeda nih bagi penerimanya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Minich, Kerr, dan Moreni pada tahun 2025 yang menemukan kalau remaja membangun ekspresi emosi dengan cara lebih lengkap lagi, saudara, lebih absurd dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Karena ternyata bagi kalangan remaja, emoji ini tidak hanya dipakai untuk menunjukkan perasaan saja, tetapi juga untuk menyampaikan nada bicara, konteks, hingga makna tersembunyi dalam percakapan. Emoji wajah tertawa sambil nangis misalnya, ini artinya ada tersirat humor, ejekan, rasa canggung, bahkan keputusasaan. Tergantung konteks penggunanya ya, saudara. Bahkan juga para peneliti ini menilai gaya komunikasi ini berkaitan erat dengan masa remaja yang memang dipenuhi eksplorasi identitas, emosi yang kadangkala terbaca, serta kecenderungan menyembunyikan rasa takut atau kegelisahan melalui sarkasme dan juga ironi. Nah, dan di beberapa situasi juga ya, saudara Perompat, ini dianggap menunjukkan kemarahan, kekecewaan, atau suasana hati yang dingin. Maka tak sikit juga ya, anak-anak muda merasa cemas ketika menerima pesan singkat dari orang tua yang diakhir tanda titik nih. Ini kan bertanya-tanya nih pastinya, ini apakah pengirim lagi marah atau kecewakah? Ternyata fenomena ini juga menunjukkan kalau bahasa digital generasi muda ini telah berkembang hingga ke tahap di mana tata bahasa dan juga tanda baca tak lagi berfungsi sebagai teknis, saudara, tapi juga menjadi penanda emosi dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang sama dengan statement seperti ini, saudara Perompat?

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
3: Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
2: Iya, benar.
3: Baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya.
2: Iya, jadi
4: yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum, selamat datang di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Aisyah dan di depan saya sudah ada Bang Priyo Joko Purnomo. Beliau ini adalah Widya Bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Bang Jok, sehat?
2: Alhamdulillah. Kak Aisyah gimana, Kak?
3: Sehat, alhamdulillah. Kayaknya memang Bang Joko nih apa ya, menjadi ikonnya Kantor Bahasa ya?
2: Ikon Kantor Bahasa.
3: Karena nggak pula saya jadi pakai bahasa Indonesia nih, saya pakai bahasa Melayu boleh ya? Oke. Jadi Bang Joko ini merupakan salah satu yang apa ya, pentolannya Kantor Bahasa nampak-nampaknya nih.
2: Sebenarnya mungkin terlihat pentolan karena mungkin saya memilih di bidang yang nggak diminati oleh banyak orang mungkin.
3: Agak-agaknya. Biasanya mungkin, yang diminati apa?
2: Biasa kalau di Kantor Bahasa tuh kan yang banyak diminati bidang pembinaan, kemudian bidang yang berhubungan dengan anak-anak muda dan tradisi bahasa Indonesia yang lebih populer sebenarnya. Misalnya tentang sastra modern, bahasa Indonesia modern gitu. Nah, sedangkan kalau saya sendiri lebih memilih jalur yang memang banyak gak diminati oleh orang-orang gitu.
3: Apa yang tak diminati?
2: Jadi saya memilih jalur sunyi, yaitu menekuni bidang perlindungan bahasa dan sastra, utamanya yang berbentuk
3: perlindungan
2: manuskrip.
3: Perlindungan bahasa dan sastra. Yeah. Oke. Jadi itu yang membuat Bang Joko terasa seperti
2: karena berbeda jadi
3: shining in the dark.
2: Iya.
3: Jadi nampak-nampaknya itulah kelebihan Bang Joko memilih sesuatu yang jarang dipilih oleh oleh
2: jalur
3: orang
2: sunyi.
3: Lain. Jalur sunyi. Jadi bisa dikatakan hanya Bang Joko sendiri yang meminati itu atau memang ada juga kawan-kawan yang lain?
2: Sebenarnya ada beberapa yang di bidang perlindungan bahasa dan sastra ini, tetapi yang fokus ke manuskrip sejauh ini hanya saya di Kantor Bahasa.
3: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Kenapa? Saya pun tak tahu juga nih sebenarnya kenapa saya milih bidang ini gitu.
3: Karena kan dari segi umur ya, Bang Joko ini masih muda. Nampak-nampaknya pun saya dengan Bang Joko ini lebih tua Bang Joko daripada saya.
2: Iya ke?
3: Tak lah, saya rasa mungkin kita beda-beda 2 bulan aja ya.
2: Boleh
3: ya. Mungkin Bang Joko kelas 3 SMP, saya baru naik 2 SMP. Atau tak, ya gitulah. Jadi Bang Joko kan masih muda, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang manuskrip ini kan terkesannya macam yang
2: kuno usang, gitu kan.
3: Macam tuh, kenapa Bang?
2: Jadi sebenarnya saya tertarik sama manuskrip ini dari saya duduk di bangku kuliah. Saya kuliah di Sastra Indonesia di Jogja. Nah ternyata di jurusan saya itu ada spesialisasi ke kajian manuskrip Melayu.
3: Okay.
2: Nah jadi semenjak masa kuliah itulah saya mulai berkenalan dan saya punya minat nih. Kayaknya asik nih kita dalemin tentang manuskrip Melayu. Karena dia menurut saya dia punya tantangan tersendiri gitu.
3: Tantangannya karena membaca huruf-huruf lama?
2: Iya, jadi misalnya kita baca buku tentang novel ya. Kalau sastra modern sekarang kan bentuknya novel gitu. Kita baca novel itu ya memang berat sih, tetapi kita lebih mudah memahaminya dibanding kita membaca manuskrip. Karena kita membaca manuskrip itu, satu harus tahu aksaranya dulu. Kedua kita harus tahu kosakata bahasa daerahnya itu. Lalu kita baru pecahkan dan kita bisa tahu isinya.
3: Saudara ini memang agak lain levelnya ya. Levelnya agak lain. Di mana-mana orang yang susah-susah tuh malas nanti belajar. Dia tidak, justru makin susah tuh dia makin suka.
2: Karena ini juga jadi cuan buat saya.
3: Kalau udah bicara soal cuan, saya tak bisa cakap apa-apa lagi dah. Sebab kalau udah.
2: Jadi cuan ini kalau menurut saya cuan bukan berarti materi ya, tetapi jadi? Cuan ini menurut saya ini adalah nilai tambah bagi saya untuk saya bisa dikenal masyarakat lebih dalam lagi gitu. Kayak misalnya ternyata di Kepulauan Riau misalnya kan, Kepulauan Riau ini kan sumber dari manuskrip Melayu yang amat banyak gitu. Salah satu titiknya tuh di Kepulauan Riau. Tetapi ketika ternyata orang-orang Kepulauan Riau-nya sendiri tuh banyak yang tidak
3: fokus,
2: tidak fokus dan tidak punya minat di manuskrip ini. Jadi ketika saya mengambil jalan sunyi ini, saya jadi terlihat tadi seperti ibaratnya kalau kata kakak bersinar gitu. Sebenarnya bukan bersinar, karena ya memang bisa dikatakan nggak banyak orang yang mau menekuni bidang ini gitu. Dan karena saya mau memilih bidang inilah akhirnya nama saya jadi selalu berkaitan dengan manuskrip Melayu gitu. Kalau orang mau bahas manuskrip Kepri pasti nanyanya ke Joko gitu sekarang.
3: Padahal namanya Joko sedari, biasanya nama Priyo Joko ini kan orang Jawa. Tapi dia lebih suka pula untuk
2: sama Melayu.
3: Sama Melayu.
2: Cuma sayangnya belum dapat gadis Melayu.
3: Wow, mohon maaf, saya sebetulnya bukan lagi gadis, jadi saya tak bisa dijajaki. Oke, baik. Tapi itu menjadi salah satu aset juga sebetulnya bagi Provinsi Kepulauan Riau, memiliki seseorang yang paham terhadap manuskrip-manuskrip itu. Walaupun Bang Joko hanya sendiri, tapi kalau tak ada Bang Joko, siapalah yang nak mengartikan dari banyaknya manuskrip-manuskrip yang ada.
2: Oke, sebenarnya kan? Kalau dibilang sendiri itu tak juga. Kita masih ada punya juga orang tua-orang tua kita, misalnya Bapak Aswandi Syahri.
3: Oh iya, betul, juga, itu budayawan ya.
2: Iya, budayawan yang memiliki minat di bidang manuskrip juga. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Raja Malik, Raja Suzana dan lain sebagainya.
3: Tapi kan mereka memang asli orang Melayu.
2: Iya, asli orang sini. Dan mungkin yang membuat uniknya, kenapa nih orang Jawa mau nih baca manuskrip Melayu itu mungkin ya.
3: Kenapa Bang?
2: Kenapa?
3: Karena bagi udah saya, minat ya?
2: Iya, minat. Dan menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
3: Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
2: Iya,
3: baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu yang sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya.
2: Iya, jadi makna yang tertuang di dalam teks itu tidak serta-merta artinya demikian gitu. Karena dia bisa saja mengkiaskan menjadi simbol dari hal lain yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah itulah yang ingin saya gali dan saya tekuni gitu.
3: Oke, termasuklah Bang Joko hari ini akan menjelaskan tentang tradisi kepengarangan Kesultanan Riau Lingga.
2: Iya.
3: Wow, kepengarangan Riau Lingga. Saya tuh tadi ketika membaca kepengarangan Riau Lingga, berarti pada masa Kesultanan kepengarangan itu tuh sudah banyak.
2: Sudah banyak. Amat subur sekali.
3: Iya
2: gitu. Kalau bisa dibilang, Kepulauan Riau ini yang dulunya di bawah Kesultanan Melayu Riau Lingga ya, dia menjadi skriptorium yang sangat banyak melahirkan manuskrip Melayu dengan mutu yang unggul gitu. Jadi ibaratkan rahim, dia nih rahim yang subur banget nih untuk melahirkan karya-karya yang bermutu gitu.
3: Wow.
2: Nah kenapa demikian? Karena ternyata aktivitas menulis di Kesultanan Melayu Riau Lingga ini didukung penuh oleh pihak istana.
3: Baik, artinya mereka mensupport pada masa itu. Mereka memberi dukungan seperti apa? Kalau zaman sekarang kan mungkin barangkali ajukan proposal, dapatlah bantuan gitu ya. Kalau zaman Kesultanan tuh bentuk dukungannya tuh para penulis tuh kayak gimana sih Bang Joko?
2: Bentuk dukungannya adalah pihak istana ini memberikan fasilitas berupa percetakan.
3: Oh zaman dulu udah ada percetakan?
2: Udah ada percetakan.
3: Oke.
2: Nah ini saya mau menceritakan dulunya ada percetakan apa saja sih di Kepulauan Riau Lingga ini. Jadi pada masa lalu tradisi kepenulisan ini diawali oleh Raja Haji Ahmad.
3: Raja Haji Ahmad, baik.
2: Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengenal nama ini.
3: Yang Engku Haji Tua itu bukan?
2: Iya, Engku Haji Tua. Beliau adalah anak ayah dari Raja Haji
3: Raja Ali Haji. Baik, ayah daripada pencipta Gurindam 12.
2: Iya, benar.
3: Baik.
2: Dan Raja Haji Ahmad ini merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah.
3: Baik. Oke, baik. Berarti Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.
2: Baik. Nah, tradisi kepenulisan itu dimulai oleh beliau, Raja Haji Ahmad ini. Apa teks yang pertama kali ditulis oleh beliau?
3: Apa itu?
2: Yaitu judulnya Syair Perjalanan Engku Putri dari Pulau Penyengat ke Daiklingga. Itu ditulis sekitar tahun 1830-an. itulah yang menjadi cikal bakal teks pertama kali yang ditulis oleh
5: Raja Haji Ahmad,
2: Raja Haji Ahmad, yaitu Kesultanan Melayu Riau Lingga. Itu. Kemudian Raja Haji Ahmad ini dia menjadi cikal bakal nih, menjadi embrio, Kak. Menjadi embrio yang kemudian mewariskan kepada anak cucunya.
5: Jadi macam pemantik lah, pemantik semangat ya.
2: Pemantik semangat. Beliau punya 3 orang anak kalau enggak salah, atau 4 orang anak ya.
5: Saya tak tahu.
2: Iya.
5: Saya tanya dengan Bang Joko, 3 atau 4 nih kalau anak saya 3.
2: Saya ada 4.
5: Kalau anak saya 3. Nah.
2: Kayak saya 3. Oke, benar. Mohon maaf nanti jika kurang tepat bisa diluruskan. Jadi dari semua anaknya beliau ini menulis juga, menulis karya sastra, termasuk Raja Ali Haji. Kemudian diwariskan lagi itu kepada anak-anaknya. Hingga ke bawah, hingga tahun 1911-an itu masih bertahan tradisi kepenulisan itu.
5: Baik.
2: Jadi ibaratkan kita tulis nih di pohon silsilah, itu dia bercabang gitu, Kak. Dari Raja Haji Ahmad menulis, diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya hingga tahun 1911.
5: 1911
2: tadi itu dimulainya 1830-an.
5: Itu masa kesultanan ya?
2: Iya.
5: Oke, baik.
2: Kemudian tradisi menulis ini mulai redup ketika Kesultanan Melayu Riau Lingga juga saat itu mulai redup. Yaitu sekitar tahun 1911 sampai 1913.
5: Itu masa kesultanan siapa tuh, Bang Jok?
2: Yang terakhir ya?
5: Yang terakhir Abdurrahman.
2: Yang terakhir
5: ya?
2: Sultan Abdurrahman.
5: Abdurrahman
2: Muazzam Syah.
5: Oke. Ya.
2: Jadi ketika kesultanan redup, maka tradisi menulis ini juga ikut redup nih, Kak. Gitu.
5: Baik-baik, artinya dimulai dari penulisan Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad pada waktu itu, sehingga mereka tertarik untuk menulis. Tapi yang saya bertanya juga, pada masa lalu berarti mereka itu sudah mengenal aksara ya?
2: Sudah, dan aksara ini sangat populer waktu itu, yaitu aksara Arab Melayu.
5: Jadi semua manuskrip yang ditulis oleh Raja Haji Ahmad beserta anak dan cucunya merupakan tulisan Arab Melayu?
2: Iya, dan semuanya bisa dibilang tulisan tangan yang original.
5: Wow.
2: Jadi ketika masa lalu itu orang-orang sudah mulai menulis gitu kan. Ternyata tidak hanya muncul profesi penulis, tetapi juga pada akhirnya muncul profesi baru seperti juru tulis. Juru tulis itu adalah orang yang biasanya menyalin manuskrip.
5: Joki ya?
2: Bukan joki nih.
5: Zaman sekarang ya. Bang Jok, saya nulis skripsi. Bang Jok tolong tuliskan bahannya ini.
2: Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga saya punya naskah nih, punya manuskrip. Saya pengen memperbanyak ini biar enggak cuma saya yang punya.
5: Oke.
2: Dia mengupahlah si juru tulis itu untuk menyalin ulang tulisan tangan itu. Akhirnya yang dari satu buku atau satu manuskrip menjadi banyak. Itu yang dinamakan varian manuskrip.
5: Itu varian manuskrip, walaupun jenis judulnya satu, tapi ada banyak salinannya.
2: Karena kan zaman dulu belum ada fotokopi, Kak.
5: Iya, betul. Adanya mungkin air kopi aja ya, tapi fotokopi
2: ada.
5: Tapi fotokopi belum. Jadi itulah salah satu cara pada zaman dulu untuk memperbanyak. Karena kalau nggak seperti itu, saya rasa ya mungkin di zaman sekarang kita susah sekali menemukan manuskrip di zaman dulu. Nah, terus apa lagi tuh ceritanya? Ya.
2: Awalnya itu muncul juru tulis itu, dia mengkopi atau menyalin manuskrip dengan cara tulisan tangan. Tetapi kemudian akhirnya pihak kerajaan itu ibaratnya memfasilitasi dunia kepengarangan ini, muncullah beberapa penerbit, percetakan lebih tepatnya, percetakan. Yang pertama itu dimulakan tahun 1850 hingga 1890-an.
5: Itu lama tuh ya, 40 tahun ya?
2: Iya, sekitar 40 tahun. Itu di Deklingga.
5: Apa tuh nama?
2: Didirikan namanya Cap Rumah Kerajaan.
5: Cap Rumah, itu didirikan oleh kerajaan tuh ya?
2: Iya.
5: Percetakan ya?
2: Iya, Cap Rumah Kerajaan. Di sana Cap Rumah Kerajaan ini memproduksi arsip-arsip dan manuskrip yang dia dikeluarkan langsung oleh istana. Jadi kalau tidak ada Cap Rumah Kerajaan ini, dia dianggap bukan keluaran istana. Contoh-contohnya ada arsip persuratan, kemudian catatan-catatan kerajaan, denah istana, dan lain sebagainya.
5: Itu dikeluarkan dari kerajaan.
2: Iya.
5: Tapi kalau misalnya cerita-cerita tentang apa ya, tentang kayak tadi tuh kisah Engku Putri, nah itu bisa keluar melalui cap kerajaan?
2: Pada masa cap rumah kerajaan ini belum. Belum bisa. Karena cap rumah kerajaan ini dia hanya melegalisasi arsip-arsip yang berhubungan langsung dengan kerajaan. Dan dia memiliki nilai penting bagi kerajaan itu. Misalnya tadi arsip persuratan, kemudian denah kerajaan, peta, dan lain sebagainya. Nah, tetapi teks-teks yang berbau sastra ini akhirnya difasilitasi di Pulau Penyengat. Jadi di Pulau Penyengat itu setelah adanya tadi di Deklingga, cap rumah kerajaan, kemudian di Pulau Penyengat muncul lagi nih, Kak.
5: Oke, muncul lagi ya. Terus setelah itu?
2: Jadi akhirnya di Pulau Penyengat pada tahun 1890-an muncul dua percetakan sekaligus di waktu yang bersamaan.
5: Masih milik kerajaan?
2: Masih milik kerajaan.
5: Apa tuh namanya?
2: Nah, namanya Matba'ah Al-Riyawiyah dan Matba'ah Al-Ahmadiyah.
5: Wow.
2: Matba'ah Al-Riyawiyah, dia berfokus untuk mencetak karya-karya sastra. Misalnya syair, kemudian hikayat gitu. Syair yang pernah dicetak itu judulnya salah satunya adalah Syair Sinar Gemala Mestika Alam. Pernah dengar tak Kak Isya?
5: Kayaknya pernah deh.
2: Apa tuh isinya?
5: Sinar Gemala Mestika Alam. Itu kayak pernah dibawa sama Kala Melayu ya, enggak ya?
2: Pernah tak ya? Oke.
5: Itu isinya apa?
2: Isinya tentang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad.
5: Oh, jadi tentang ini ya, perjalanan Isra Mi'raj itu ya?
2: Bukan.
5: Jadi?
2: Kelahiran Nabi Muhammad, Maulid Nabi.
5: Oh, Maulid Nabi yang nanti dia akan bercerita tentang pakai syair-syair itu ya?
2: Iya. Jadi di Syair Gemala Mestika Alam ini, karena dia menceritakan mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad, maka waktu itu di Pulau Penyengat, di Masjid Raya Pulau Penyengat itu, setiap Maulid Nabi dibacakan syair ini. Dan itu bertahan selama kerajaan itu berdiri.
5: Oke, jadi khusus hanya untuk tentang syair apa tadi?
2: Sinar Gemala Mestika Alam.
5: Hikayat ya, percetakan itu ya. Iya. Oke, setelah
2: jadi
5: itu.
2: Jadi percetakan Matba'ah Al-Riyawiyah tadi.
5: Matba'ah Riyawiyah.
2: Al-Riyawiyah.
5: Al-Riyawiyah. Oke, baik.
2: Kemudian yang kedua, satu lagi Matba'ah Al-Ahmadiyah tadi.
5: Apa itu?
2: Nah, Matba'ah Al-Ahmadiyah ini percetakan yang mencetak manuskrip yang berurusan dengan kepentingan kerajaan. Misalnya Pohon Perhimpunan. Kitab Pohon Perhimpunan ini kan isinya tentang ekspedisi Raja Ali Kelana dari Tanjung Pinang mengelilingi Pulau Tujuh. Nah, ini kan dibuat laporan nih, laporan untuk kerajaan. Nah, itulah dicetak sama Matba'ah Al-Ahmadiyah itu.
5: Baik. Nah, jadi selama kesultanan itu ada tiga percetakan.
2: Tiga percetakan.
5: Yang tercatat ya.
2: Pertama di Dayaklingga tadi bertahan 40 tahun, kemudian pindah ke Penyengat ada dua percetakan tadi.
5: Oke, baik-baik. Berarti memang percetakan itu berpindah. Setelah 40 tahun di Riau, di Lingga, itu tidak beroperasi lagi, kemudian pindah ke Pulau Penyengat, ada langsung dua percetakan.
2: Iya, dengan fungsi yang berbeda tadi.
5: Dengan fungsi yang
2: satu
5: berbeda.
2: Satu khusus untuk sastra, satu lagi khusus untuk urusan resmi kerajaan.
5: Nah, pada saat percetakan itu dua itu dipergunakan oleh kerajaan, apakah di situ muncul berbagai macam penulis untuk memanfaatkan itu, Bang Joko?
2: Tentu muncul, karena ternyata dua percetakan ini didukung oleh komunitas. Namanya Rusdiah Club waktu itu.
5: Komunitas Rusdiah Club.
2: Jadi Rusdiah Club ini adalah perkumpulan cendekia muda di Pulau Penyengat. Jadi anak-anak muda itu berkumpul untuk menuangkan isi pikirannya untuk memperkaya dunia literasi di Pulau Penyengat waktu itu. Itu sekitar tahun 1890-an.
5: Hebat ya pada masa itu ya. Maksudnya hebat. Kayak pada zaman dulu tuh kan kelihatannya padahal zaman kerajaan, tapi betul-betul diwadahi dan
2: benar.
5: Dan semangat dari anak mudanya tuh pun muncul ya dari Rusdiah Club itu.
2: Dan
5: itu
2: Rusdiah
5: namanya
2: ini,
5: cukup terkenal kan Bang Jok?
2: Iya benar, terkenal sekali. Bukan cuma di kita di Kepulauan Riau, tetapi di Malaysia, di Singapura, Rusdiah Club ini sangat terkenal gitu. Karena jadi memang dia di wilayah Semenanjung Melayu ya ini. Rusdiah Club ini punya gerakan yang sangat luar biasa waktu itu.
5: Apa gerakan mereka yang bikin terkenal sekali?
2: Iya, gerakannya salah satunya lewat tulisan gitu. Mereka melalui tulisan-tulisan itulah mereka waktu itu membuat getar juga pihak-pihak penjajah.
5: Dengan tulisan mereka?
2: Salah satunya misalnya salah satu member atau anggota ya dari Rusdiah Club itu, salah satunya adalah bernama Raja Halit Hitam. Nah, Raja Halit Hitam ini rupanya juga menjadi seorang diplomator atau diplomat nih. Diplomat bagi Kesultanan Melayu Riau Lingga di Jepang waktu itu ketika Jepang masuk ke Indonesia.
5: Ini udah mulai berat nih Bang Jok, minum dulu deh. Boleh. Bang Jok minum dulu deh. Boleh, minum. Saya agak apa ya, ikut mencerna nih dari Bang Jok bilang. Karena nama Rusdiah Club itu tuh kan namanya cukup terkenal. Tapi bentar deh saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap nih Ren.
2: Ini sponsornya apa kalau boleh tahu?
5: Sponsornya kebetulan gelas putih.
2: Oke, gelas putih.
5: Oke. Enak ya, ini enak, kebetulan enak. Bukan buatan saya.
2: Yeah.
5: Jadi makanya enak. Belum tentu kalau saya yang membuat enak. Oke, Bang Jok. Balik ke Rusdiah Club itu. Jadi hadirnya Rusdiah Club padahal mereka cuma komunitas.
2: Yeah.
5: Tapi cukup menggempar, menggetarkan penjajah pada masa itu.
2: Iya, iya.
5: Kenapa?
2: Melalui tulisan gitu ya, karena
5: tulisannya dimuat sampai ke luar negeri atau gimana?
2: Iya, karena tulisannya itu memang dia bernas ya, kalau dibilang kalau bahasanya bernas gitu. Jadi tidak tulisannya hanya tulisan yang ala kadar gitu, tetapi dia tulisan-tulisan ini mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca gitu.
5: Wow.
2: Itu peran dari Rusdi Akhlab.
5: Sorry, itu masih tulisannya Arab Melayu tuh?
2: Masih Arab Melayu. Okay. Jadi meskipun dia dicetak tadi, karena ada percetakan, nah dia penyalinannya sudah tidak tulisan tangan tadi kak. Percetakan ini, tetapi dia menggunakan
5: ya,
2: litografi atau cetak batu.
5: Cetak jadi, batu gimana tuh?
2: Jadi dia semacam ada lempengan, dia dijadikan cap. Jadi semacam stempel lah. Jadi masa itu seperti itu cara menyalinnya.
5: Oke.
2: Okay. Jadi ini kan sebuah teknologi juga nih, ternyata dulu di Kepulauan Riau di masa itu ketika di daerah lain belum punya, tidak semua daerah punya, kita punya alat percetakan litografi itu.
5: Tapi setahu saya juga zaman dulu tuh di zaman kesultanan memang canggih-canggih sekali ya.
2: Iya benar.
5: Canggih-canggih
2: benar.
5: Sekali dari segi percetakannya. Mm-hmm. Kemudian kita punya istana pada masa itu juga keren-keren, dia punya
2: gaya di arsiteknya
5: benar, dan juga perlengkapan-perlengkapan peralatan di dalam istana tuh kan dibawanya benar, dari luar negeri semua.
2: Ini kan berarti
5: semaju itu kita Kepulauan Riau pada masa itu.
2: Mencerminkan kemajuan dan peradaban bangsa yang sangat maju gitu.
5: Benar.
2: Nah sebenarnya ini juga menjadi refleksi bagi kita kan kak di masa sekarang. Ketika masa lalu muncul nih Rusdi Akhlab, muncul gerakan literasi, muncul tradisi menulis atau mengarang tadi kan. Mm-hmm. Kemudian kalau sekarang tradisi itu tidak berlanjut, ini juga sebenarnya menjadi refleksi. Apakah kemajuan itu akhirnya menurun di era sekarang? Itu yang harus kita refleksikan bersama.
5: Benar sih. Jadi kenapa di zaman dulu itu sebegitu majunya, tapi kenapa di zaman sekarang yang serba maju katanya, tapi justru malah menurun semangatnya.
2: Benar.
5: Nah, justru apalagi sekarang itu kan kayak serba mudah. Mau nulis, mau cetak fotokopi juga sebentar. Kalau zaman dulu tuh betul-betul harus ada effort yang luar biasa baru bisa mencetak. Oke, okay, balik ke Rusdi Akhlab tadi. Itu mereka bertahannya berapa lama tuh Bang Jok?
2: Bertahannya tadi, jadi dari 1890-an itu bertahan sampai akhir masa kesultanan. Okay. 1913. Itu jadi anggotanya itu akhirnya pun juga karena kerajaan menurun, eksistensinya mulai pudar, dia sudah tidak ada lagi kerajaan. Makanya percetakan ini pun juga sudah hilang pada akhirnya. Tetapi Matbah Al-Ahmadiyah ini kemudian berpindah ke Singapura, sempat berpindah ke Singapura.
5: Sempat berpindah ke Singapura.
2: Iya, dan sampai sekarang jejaknya masih ada di Jalan
5: Singapura.
2: Sultan, ya. Sekarang menjadi salah satu hotel di Singapura di kawasan Arab Street.
5: Wow.
2: Jejaknya masih ada, bekas bangunan Al-Ahmadiyah
5: tapi
2: itu.
5: Tapi sudah tidak dipergunakan sebagai tempat percetakan
2: lagi.
5: Iya,
2: ya, sudah tidak digunakan, tapi menjadi hotel sekarang.
5: Baik. Nah, selama berdirinya Rusdi Akhlab, ada enggak tercatat berapa banyak hasil karya mereka tuh tentang manuskrip?
2: Tercatat, dan saya lupa jumlahnya, tetapi yang jelas ada beberapa nama-nama, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi dia banyak. Ada sekitar belasan nama yang menjadi anggota dari Rusdi Akhlab, dan semuanya itu memiliki karya.
5: Wow.
2: Karena untuk menjadi anggota dari Rusdi Akhlab, dia harus memiliki minimal satu tulisan.
5: Okay.
2: Itu syaratnya.
5: Syaratnya ya.
2: Kemudian ternyata di sana ada perjenjangan juga nih kak. Kalau misalnya kan sekarang ada S1, S2 gitu. Nah ternyata di sana juga ada perjenjangan semacam itu. Jadi untuk naik jenjang mereka juga harus membuat tulisan baru.
5: Oke, kalau mau naik S2, S3 sudah tesisnya gitu-gitulah ya.
2: Disertasi.
5: Disertasi ya. Gitu-gitu. Oke, yang paling terkenal hasil tulisan dari Rusdi Akhlab itu apa sih manuskripnya?
2: Salah satunya misalnya yang mau saya sebutkan adalah karya dari Raja Halid Hitam itu tadi.
5: Oke.
2: Okay. Raja Halid Hitam, seorang diplomat sampai ke Jepang tadi. Nah, beliau menulis salah satunya berjudul Syair Perjalanan Sultan Lingga, Sultan Riau Lingga ke Singapura. Kakak enggak nanya, kenapa beliau ke Singapura dan harus diliput?
5: Oke, okay, saya tanya deh, kenapa? Kenapa beliau? Oke, saya tanya, karena saya tadi masih mikir. Saya banyak sekali dalam pikiran saya ini kayak mau nanyanya tuh banyak banget gitu. Kenapa beliau ke Singapura dan kira-kira dalam tulisan manuskrip itu berapa banyak kertas, ada berapa halaman sampai menceritakan sebegitu lengkapnya perjalanan beliau?
2: Tentu satu bundel, satu jilid.
5: Satu jilid khusus untuk merekam perjalanan beliau.
2: Itu bentuknya syair kak atau puisi gitu. Jadi kan kalau orang zaman sekarang kalau kita lagi berjalan, misalkan pemimpin kita berjalan atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri, biasanya kan liputannya berupa berita.
5: Benar.
2: Tetapi pada masa itu uniknya adalah diliput menggunakan puisi bentuknya. Itu
5: bentuk
2: dikarang oleh
5: puisi.
2: Raja Halid Hitam.
5: Oke, baik. Kenapa beliau ke Singapura pada waktu itu?
2: Beliau memenuhi jemputan dari Sultan Johor. Karena Sultan Johor waktu itu meresmikan istana yang ada di Singapura. Namanya adalah Istana Tirsal.
5: Wow.
2: Wow. Dan Istana Tirsal ini begitu penting pada masa itu, Kak. Karena
5: kenapa?
2: Dia menjadi istana pertama kali yang dialiri listrik di kawasan Asia.
5: Wow.
2: Jadi karena demikian pentingnya itulah akhirnya diliput juga oleh pihak kita kan, pihak Kesultanan Riau Lingga, menjadi bentuk manuskrip syair itu tadi.
5: Jadi tuh zaman dulu bentuk manuskrip itu tuh bisa jadi seperti berita di zaman sekarang gitu ya?
2: Iya, bentuk reportase.
5: Bentuk reportase, benar. Jadi kayak dia pergi tanggal berapa, jam berapa, itu semua terekam jelas ya Bang Jok?
2: Semua terekam jelas dan dia disairkan itu tadi. Makanya banyak bahasa kias, bahasa-bahasa yang puitis.
5: Contoh dong Bang Jok, satu, ingat gak isi di dalamnya tuh apa? Kalau misalnya mungkin dia menceritakan lah perjalanan Sultan gitu ya ke Singapura, tuh kayak gimana sih isi dalamnya, kalaupun memang bentuknya puisi gitu.
2: Oke, yang jelas bentuknya puisi, saya tidak terlalu hafal bentuk puisinya itu seperti apa, tetapi dia sangat lengkap. Dia menceritakan apa saja ornamen atau bahan dari istana itu.
5: Wow.
2: Kemudian dia perjalanannya melalui mana saja, pukul berapa, sang sultan bertemu dengan siapa, pakaiannya apa, itu dijelaskan semua.
5: Itu tuh kalau kita di RRI sebagai siaran pandangan mata. Siaran pandangan mata, jadi benar-benar secara lengkap menyampaikan ke orang lain. Hari ini Mas Joko pakai kacamata, pakai baju kemeja, pakai jam,
2: apa,
5: berwarna apa,
2: berbahan apa.
5: Benar, gitu-gitu. Sedang minum teh dengan gelasnya warna putih. Benar. Seperti itu ya, sebegitu lengkapnya.
2: Ya, jadi sangat luar biasa memang.
5: Oke.
2: Dan itu kemudian tadi dicetaknya di Matba'ah Al-Ahmadiyah.
5: Baik. Nah, artinya di zaman dahulu manuskrip itu tuh benar-benar berperan penting.
2: Berperan penting. Kalau tidak ada manuskrip, kita orang-orang zaman sekarang tidak akan bisa tahu apa yang terjadi pada masa lalu.
5: Benar sih.
2: Itu.
5: Dan pastinya Bang Joko enggak ada tugas juga di zaman sekarang nih.
2: Benar juga.
5: Iya kan?
2: Bener.
5: Kayak ngapain nih manuskripnya nggak ada yang tertulis. Tapi kita termasuk kaya ya Bang akan manuskrip itu.
2: Sangat kaya. Jadi di Indonesia ini tidak semua daerah itu punya
5: manuskrip
2: gitu.
5: Okay.
2: Dan tidak semua kerajaan, karena kita dulunya kerajaan-kerajaan ya. Tidak semua kerajaan itu juga punya peran untuk menghasilkan manuskrip itu. Salah satu yang kaya kalau kita bicara di Jawa itu ada Jogja, ada Surakarta. Kemudian di Melayu itu salah satunya di sini. Di Melayu Riau Lingga.
5: Oke, baik. Tradisi kepengarangan pada masa Sultan Riau Lingga ini diawali dari Raja Ahmad. Haji Ahmad. Kemudian berangsur kepada
2: anak cucu
5: beliau. Anak beliau Raja Ali Haji. Justru Raja Ali Haji yang lebih terkenal ya dibanding dengan ayahnya ya.
2: Kenapa Raja Ali Haji terkenal? Karena manuskrip yang beliau gubah atau yang beliau karang itu memiliki nilai penting bagi peradaban bangsa kita pada masa ini.
5: Okay.
2: Bukan cuma bangsa kita, tetapi juga ada hubungan internasionalnya juga. Misalnya kitab pengetahuan bahasa itu kan punya nilai penting.
5: Benar.
2: Sebagai salah satu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia.
5: Benar.
2: Bahasa nasional. Kemudian Gurindam 12, dia berisi mengenai nasihat-nasihat bagi semua orang lintas generasi dan lintas masa gitu. Meskipun dia diciptakan pada masa lalu, tetapi ternyata nasihatnya kan masih bisa kita
5: relevan ya,
2: dan relevan yang kehidupan pada masa sekarang.
5: Oke, Bang Jok, luar biasa. Thank you. Nggak nyangka nih kita udah ngobrol panjang, ternyata udah habis waktunya.
2: Benar.
5: Ya. Nah, nanti kita ketemu lagi tetap di podcast Tunjuk Ajar Perompat Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Tunjuk Ajar Perompat RRI Tanjung Pinang.
6: Tolonglah beli alokasi kit.
7: Kenapa pula?
6: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
4: Pilih produk tempatan.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pemandangan nan elok benda-benda tersaji di Pantai Sebagol. Sedara tidak hanya menikmati panorama pantainya saja, tetapi juga view Gunung Sebagol, Gunung Lintang, dan Gunung Cato terpampang tepat di depan Pantai Sebagol. Meskipun tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat jarang pohon kelapa, tetapi pohon cemara yang tumbuh di pinggir pantai semakin mempercantik Pantai Sebagol. Lokasi Pantai Sebagol yang berada di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan ini tergolong dekat dari pusat kota Ranai yang hanya membutuhkan 1 hingga 2 jam berkendara. Kita beralih ke maklumat lain, bandara bukan hanya tempat pesawat naik turun dan penumpang. Maksud kami naik dan turun penumpang, buru-buru cari boarding pass. Kebersihan toilet, pengelolaan sampah hingga kualitas lingkungan kini ikut menentukan apakah sebuah bandara layak menyandang predikat sehat. Hal ini dibahas dalam pertemuan yang digelar di ruang VIP UPBU kelas 3 Double yang membahas hasil penilaian mandiri serta verifikasi data dukung pelabuhan dan bandar usaha udara sehat PBUS tahun 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut surat dari Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Tanjung Pinang terkait usulan 2 pelabuhan dan 2 bandara udara di wilayah kerja mereka untuk mengikuti penilaian nasional PBUS 2026. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan verifikasi data dukung yang dilakukan tim kerja layanan publik dan zona integritas, aspek teknis memperoleh nilai 51,88%, sementara aspek kelembagaan mendapatkan nilai 70,45%. Nilai tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus alarm bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Sebab bandara sehat bukan hanya sekedar cat tembok kinclong saat ada tamu datang, tetapi juga menyangkut kebersihan lingkungan dan pelayanan yang konsisten setiap hari. Nilai kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Forum Bandar Udara Sehat sebagai bentuk keseriusan lintas instansi mendukung program tersebut. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro 4 Arai Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, kalau kita ke belakang sedikit nih, kita perhatikan rumah-rumah lama, peninggalan zaman kolonial atau rumah tradisional orang-orang tua dulu. Ini banyak yang punya jendela sangat tinggi, saudara. Pintu depan besar dan langit-langit rumah yang menjulang. Ini sekilas memang terlihat klasik dan juga estetik, saudara. Tapi ternyata desain ini dibuat bukan tanpa alasan. Nah, sebelum adanya pendingin ruangan ataupun juga AC, masyarakat masa lampau mengandalkan teknik alami untuk menjaga rumah supaya tetap sejuk dan angin sepoi-sepoi tetap masuk, saudara. Ini salah satunya melalui ukuran jendela yang besar dan juga tinggi. Udara panas yang punya sifat naik ke atas dengan langit-langit dan ventilasi besar, maka udara panas ini akan bergerak naik dan keluar melalui bagian atas rumah. Sementara udara yang sejuk masuk dari bawah, saudara. Sistem ini pun menciptakan sirkulasi udara yang alami yang membuat rumah terasa adem. Meskipun dulu tuh tak ada alat elektronik seperti kipas atau AC ya, saudara. Tapi tak hanya itu, jendela tinggi ini pun juga membantu pencahayaan alami masuk lebih banyak ke dalam rumah. Karena kan dulu kan listrik belum ada, lampu juga belum ada, sehingga dengan sinar matahari lah yang menjadi sumber penerangan utama pada siang-siang hari. Menarik lagi, dari beberapa rumah tua bahkan dirancang nih dengan posisi jendela saling berhadapan supaya angin ini bisa mengalir silang atau cross ventilation. Teknik ini pun kembali sekarang populer nih dalam konsep rumah ramah lingkungan yang modern. Tapi selain faktor cuaca tropis ya, desain rumah tinggi ini juga berkaitan dengan kesehatan. Karena pada zaman dahulu rumah yang lembab lebih mudah nih menimbulkan penyakit. Sebab itu sirkulasi udara menjadi hal yang sangat kita perhatikan. Sekarang pun juga banyak ya saudara, arsitek modern yang mulai mengembali mengadopsi konsep rumah lama tersebut di tengah cuaca panas dan juga tagihan listrik yang semakin melonjak. Ya. Desain rumah dengan ventilasi alami pun dianggap lebih hemat energi dan juga nyaman untuk ditinggali. Maka tak heran rumah-rumah tua sering terasa sejuk dibanding beberapa rumah modern minimalis saat ini. Rata nenek moyang kita dulu ya sudah memahami konsep pendingin alami sedara jauh bahkan sebelum teknologi berkembang seperti era sekarang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Sudah tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, ketergantungan terhadap media sosial saat ini menjadi tantangan serius bagi banyak orang di era digital. Paparan informasi yang tanpa henti dan dorongan untuk selalu memperbaiki status tak jarang memicu gangguan kecemasan, penurunan produktivitas, hingga terganggunya pola tidur. Nah, fenomena ini pun disikapi pula saudara oleh psikolog Ridwan yang menjelaskan kalau kecanduan media sosial distimulasi oleh dopamin atau hormon di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang. Maka setiap kali seseorang menerima notifikasi, menyukai, like, atau melihat komentar di unggahannya, otak ini akan melepaskan dopamin yang membuat orang tersebut nak terus mengulangi aktivitas yang sama. Jadi kalau kita nak memutus rantai ketergantungan seperti ini, saudara, disarankan oleh psikolog Ridwan, masyarakat ini mulai menerapkan metode digital detox atau detox digital secara bertahap. Sederhananya, kita bisa membatasi waktu layar atau screen time, saudara, dan juga membuat batasan area bebas gawai di dalam rumah. Misal, kita bisa menjadikan kamar tidur kita sebagai tempat atau area yang steril dari handphone, ya, steril supaya apa? Kualitas tidur kita nih semakin membaik, dan juga otak kita ini punya waktu nih untuk beristirahat tanpa adanya stimulasi visual yang berlebihan. Selain itu, kita juga bisa mencari aktivitas pengganti di dunia nyata yang kali-kali bisa menimbulkan hormon kebahagiaan secara sehat dalam rombak. Misal, olahraga, membaca buku, atau berinteraksi langsung dengan keluarga dan juga teman. Ini bisa menjadi alternatif yang efektif untuk mengalihkan fokus kita dari layar handphone. Ada lagi tambahan dengan kita sebagai pengguna media sosial, elok-eloknya lah kita sortir aplikasi dekat handphone kita tuh. Hapuslah aplikasi yang paling menyita waktu atau minimal sekedar mematikan seluruh notifikasi non-esensial. Karena ini bisa membantu mengurangi dorongan impulsif dari diri kita sendiri. Nah, terus-terusan ngecek, aduh, udah masuk belum ya chat kita? Udah masuk belum ya notifikasi dari doi? Atau like kita berapa ya setelah posting video ini? Aduh, doi nge-like gak ya? Nah, ini juga harus kita kendalikan dan kita kasih batasan dengan diri kita supaya tak terlalu menghabiskan waktu ya, membawa waktu terhadap handphone kita, bahkan juga media sosial kita.

0: Lauta.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Perompak Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, tuntutan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu atau multitasking sering kita anggap sebagai sebuah keahlian penunjang produktivitas yang hebat. Tapi ya, saudara, alih-alih membuat tugas cepat selesai, kita punya kebiasaan memecah fokus secara konstan, ternyata menjadi salah satu pemicu utama kelelahan mental, saudara. Bahkan penurunan ketelitian dan juga stres kronis di lingkungan kerja. Dan dijelaskan pula oleh psikologi asal Jambi, Ridwan, kalaulah secara biologis otak manusia ini dirancang untuk memproses beberapa tugas berat secara bersamaan. Kalau kita paksa multitasking, yang terjadi sebenarnya bukanlah penyelesaian tugas paralel, melainkan perpindahan fokus yang sangat cepat atau task switching yang menguras banyak energi mental, saudara. Solusinya bagaimana pula? Disarankan ya para pekerja ini untuk mulai beralih ke metode single tasking dengan bantuan skala prioritas setiap harinya, saudara. Jadi kalau kita terus-terusan multitasking ya, otak kita ini bekerja terus, ini menurunkan kemampuan kognitif dan bisa jadi buat emosi kita gampang tak stabil. Jadi kita kalau boleh buatlah jurnal harian, tugas harian, dan selesaikan satu persatu sesuai dengan tingkat urgensinya. Karena kalau fokus kita penuh pada satu hal, ini bisa menyelamatkan kesehatan mental diri kita sendiri. Tapi di samping membenahi pola kerja, manajemen energi pun juga menjadi poin krusial ya, saudara, yang digarisbawahi oleh Ridwan. Banyak nih pekerja yang memang keliru dengan mengelola waktu atau time management tanpa memperhitungkan sisa energi emosional mereka. Jadi ketika energi nilai habis dipaksa bekerja, maka rasa jenuh dan juga frustasi ini lebih mudah pula datang. Maka untuk menjaga keseimbangan energi tersebut, para pekerja ini diimbau untuk tak melewatkan hak-hak dasar tubuh, mulai dari jam istirahat, makan siang, kebutuhan hidrasi yang cukup, serta menjauhkan diri sejenak lah daripada layar komputer di waktu jeda, supaya otak kita segar lagi, saudara, dan akan kembali lagi fungsi kognitif otak. Banyak nih dari kita yang merasa bersalah nih, saudara, kalau beristirahat sejenak di tengah tumpukan berkas. Padahal ya, jeda yang singkat ini kan kayak tombol refresh nih, tombol segarkan kembali untuk mental kita, untuk otak kita, saudara. Maka mengelola kesehatan mental ketika bekerja ini bukan tentang seberapa keras kita memicu diri, tapi seberapa bijak kita mengatur ritme dengan tubuh kita sendiri. Bila masa lah kita ini mesti melaju, dan bila masa kita harus melaju landai.

Negara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat cocok bagi wisatawan asing yang suka berjemur di bawah terik matahari. Dengan hamparan pasir yang sangat luas dan juga gugusan pantainya yang cukup memanjakan mata, akan membuat wisatawan yang suka berbagai aktivitas di atas pasir pantai. Ombaknya yang tergolong sedang akan memanjakan wisatawan yang ingin belajar surfing atau sekedar bersenang-senang di pinggiran. Lokasi pantai Sengingit tidak begitu jauh dari pusat kota Ranai yang hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Kita beralih ke maklumat lain menjelang Idul Adha. Harga kebutuhan pokok mulai naik perlahan seperti sengaja menguji ketahanan dompet masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lingga kembali menggelar pasar murah agar warga tidak cuma bisa melihat harga gula sembari menarik nafas panjang. Pasar murah tim pengendali inflasi daerah TPID digelar di lapangan Hang Tuah Dae yang dilaksanakan melalui bagian ekonomi SDA Sekretariat Daerah sebagai upaya menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Asisten Satu Pemerintah dan Kesra Gandhi Medianto mengatakan pasar murah akan terus dilakukan secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan saat harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Kondisi ekonomi sosial yang begitu stabil, yang belum selama masuk kami, membuat harga sejumlah bahan pokok ikut melonjak, sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Lingga berharap langkah tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Trompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompat. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yohana, yang tentunya pada petang hari ini akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang, edisi hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 ya. Dengan rangkaian acara, yaitu dalam acara Dangdut Ria pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian disambut dengan Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada Blese pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Ragam Budaya. Baik saudara perompat, dalam acara Dangdut Ria tentunya kami nanti

0: Nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Petang juga. Yuklah di perempat.
0: Yuklah di perempat.
1: Kabar di?
0: Alhamdulillah kabar baik. Nih dengan Mak. Mak Berlian.
1: Ayo.
0: Kan?
1: Betul.
0: Betul.
1: Buat Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu di orang di masjid sini dah ngaji di. lagunya Dosamu Deritaku.
0: Dosamu Deritaku.
1: Yulia Citra.
0: Yulia.
1: Rasa salah lah.
0: Yulia Citra. Deritamu Dosaku. Ya, ada.
1: Dari tamu dosaku terbalik mak tu. Salam je orang dah ngaji.
0: Yeah.
1: Buat Adi, sok petang, sok bertugas, sehat sekeluarga ya Adi. Buat Bunda Permata, buat buat Bu Cinta, buat yang lucu, buat Kadang Merdu, buat Wak Rosi, buat Kak Marica, buat Kak Sarinah TV, Pak Umar, Pak Gapar. Buat Pak Kumis, buat Mas Prabu, buat Pak Mugin, buat Mak Dini, Kak Dia, Aida, Macik Endon, buat Siska, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Mak Lisa, Bang Ali, buat siapa lagi di? Buat semua aja lah di.
0: Buat semuanya aja.
1: Buat penerbangan pertama, kedua sampai terakhir ya di.
0: Ya, yeah, baik mak.
1: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Berlian dari Ganet. Sudah pun bergabung pada petang hari ini. Baik, di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya, terputus. Boleh disambungkan kembali ya? Disambungkan kembali. Yang hendak bergabung, sila bergabung. Baik melalui telepon ataupun bergabung melalui WhatsApp ya. Tentunya di telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Nah, sudah masuk kembali, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suaranya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Dutria asik, asiknya dan Dutria. Yo, di perempat gabung sama Adik.
0: Ayo, gabung.
2: Yo, asoy, gay boy. Ayo, ayo, boy. Masuk.
0: Ayo, masuk semuanya.
2: Sehat adik keluarga.
0: Alhamdulillah sehat kak. Sekeluarga.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah keluarga Adi sehat walafiat ya.
0: Keluarga Kak Sarinah.
2: Gimana pula cuaca tanya Pinang nih Adi?
0: Oh, cuaca nih gelap-gelap tampaknya.
2: Oh, samalah ni. Jadi mendung turun gerimis je. Dah teduh ni mendung lagi ni, Di.
0: Mendung lagi ya.
2: Mendung nak hujan katanya, Di.
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih-lebih kurang lah ya.
0: Kurang.
2: Lagunya, Di.
0: Lagunya apa?
2: Ayu Ting Ting, Sambalado, Di.
0: Sambalado.
2: Sambalado. Tapi tak sepertinya cerita dalam lagu syairnya nanti ya. Jangan sampai. Mulutnya ada racun tikus katanya. Agak bukan dengarlah lagu Ayu Ting Ting. Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
2: Kita ambil fokusnya ke ini aja lah, ke Sambalado aja lah ya. Salam deh buatnya Adi sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki dan pekerjaan ya. Sebab waktu asar nanti dah tak lama lagi. Kak Sarinah salam satu untuk semuanya. Buat Kak Berlian tadi sehat selalu kak.
0: Amin.
2: Buatnya Adi juga sehat selalu dia. Jaga kesehatan, cuaca tak menentu ni. Kita saling mengingat ini.
0: Iya kak, betul.
2: Buatnya Adi kiu-kiu yuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ sudah pun bergabung juga pada petang hari ini dalam acara Dangdut Ria bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara Perempat, kita dapat dengarkan dulu satu lagu dangdut sebelum nanti kita akan mendengarkan seruan azan ya, pertanda masuknya sholat fardu asar, yaitu pada pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

Saudara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih bersama dalam acara Dangdut Ria. Sudah pun ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kenapa?
0: Dengan Kak Dang, bukan?
1: Tak salah lagi pun.
0: Tak salah lagi.
1: Kenapa suara serak?
0: Suara serak ya?
1: Agak serak gitu.
0: Oh, faktor cuaca mungkin.
1: Itu lagi musim batuk. Malam tak tidur
0: padahal. Oh, semalam tak tidur?
1: Kalau nak subuh tu mulailah dia mendatang tegak.
0: Oh, iya betul lah itu.
1: Ini nak ngantuk, minum kopi kok kembung. Tapi tak ilang juga ngantuk. Apalagi cuaca redup pada benda kan. Ada banyak kerja hari ni. Adi lagu dia?
0: Lagunya apa kak?
1: Adi Sambalado barusan dengar ya.
0: Sambalado tadi? Sambal
1: belacan.
0: Sambal belacan.
1: Iyalah tu. Tak lagi iming-iming aja lah.
0: Iming-iming aja? Iya.
1: Dari Bunda Rita.
0: Ada?
1: Boleh. Susah-susah cari. Lagi yang gampang aja.
0: Hei, mantap.
1: Iya. Salam untuk Adi Sabtu kan. Jadi cek selalu di.
0: Amin, amin.
1: Selamat sampai di rumah, tiap-tiap jalan, licin kan?
0: Licin. Tidak
1: ada cerah pun, tadi hujan. tak lebat lah.
0: Tipis saja.
1: Cuma petir ya tadi?
0: Petir, kuat, betul.
1: Petir mati semua. terus ada Nek Balkis, Nek Anjang, Nek Manda. Apa tu ya? Bunda Permata ya. Ayang Ucu, Kak Wir. Terus ada Pak Kumis, Kak Sarina, keluarga sehat selalu. Kak Siti dengan Bang Dama. Bang Udin masuk. Aida sama Mak Dini sama Mak Ci Endon ya. Ada Yusuf, Pak Hamzah Yusuf. Terus ada siapa ya lagi? Mak Berlian ya. Ada dia masuk sih kan?
0: Mak Belian tadi malam masuk.
1: Yalah bingung nak nyenggol kayu
0: petir. Tadi masuk juga sudah.
1: Iyalah. Salam juga ya. Ada Bang Janggut juga eh. Kita salam siapa lagi ya? Yusuf udah. Pak Umar ya.
0: Iya.
1: Yang ada siapa nih? Ada sajalah. Sok kopi. Bunda Permata kali masak nanti. Salam ke kita sehat kau ya.
0: Iya.
1: Sehat di sehat aja.
0: Insyaallah sehatkan aja.
1: Semangat aja lagi. Kalian tak salam semua di salam tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama.
1: Mak Rosi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu sudah pun bergabung bersama dalam acara Dangdut Ria. Baik, di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Dangdut Ria di Perempat.
0: Dangdut Ria di Perempat, yo. Dengan Bunda.
2: Ya, saya.
0: Apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hirobil amin.
2: Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah, keluarga
0: anak ya. Alhamdulillah.
2: Tadi dengan jelas paham, kejut-kejut juga dia coba deh. Sampai juga ke sini bunyinya.
0: Bunyi, oh.
2: Kemain gelap kan?
0: Iya, memang.
2: Kali ini nengok, hilang kisah. Mana pindah dia? Sudah ada gerimis dah, nyerenyai kan?
0: Gerimis.
2: Benda itu adalah ham. Benda kok main. Mengucapkan benda kan? Dekat depan mata kan?
0: Iya.
2: Dia tak tahu kan? Apa benda ya? Kali kan berdentam. Oh, kilat tadi ya?
0: Kilat.
2: Lagu deh.
0: Lagunya apa Bunda?
2: Tak dah lama tak dengar Prasangka je lah.
0: Prasangka.
2: Yang senang aja.
0: Dari Nelly Agustin atau dari Ines Cynthia?
2: Cynthia aja.
0: Cynthia aja.
2: Yang alami aja.
0: Yang alami.
2: yang lama punya tuh. Salam Didi.
0: Salamnya Sile.
2: Adi sama tugas gak selalu enak.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Tadi sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk Bang Kumis, kemudian Salam Mesra, Mas Prabu, Arjuna, siapa lagi ya? Bang Gapar, Bang Edo, terus Siska, Nek Anjang sama apa Nek Anjang sama Mak Isam yang mau Mak Ucu, Uwir, Mak Dini Wakil yang keras, kamu siapa lagi ya? Itu Mak Maji Endon, saya selalu Maji Endon.
0: Amin.
2: Untuk apa tadi, Bang apa namanya? Bang apa tadi ya? Ini aku ini Bang Mokli.
0: Ya. Yeah.
2: Terus siapa lagi? Mak Rosi. Itulah kalau ada masuk ni kadang. Mak Priyan, tahu Mak Priyan. Untuk ini apa namanya? Bang Jaes. Mak yeah. Apa tak dengar lama. Baru apa ini Abang Janggut. Semua-semuanya lah yang di yang perompak semua senggol semua.
0: Baik.
2: Abang udah selamat seru sekali. Ayo, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Bunda Permata dari Penyengat ya. Baik, di belakangnya Bunda ada lagi yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat petang.
0: Selamat sore, selamat petang. Dengannya Bang Udin Salam Mesra.
3: Iya. Yang dari Jambi dah masuk tak? Selari dari Jambi.
0: Belum masuk nih petang ni.
3: Mungkin dia kelas 1 kayaknya enggak. Tak tahu juga ya.
0: Tak tahu juga.
3: Mana masuk dia?
0: Dah baru dia... baru masuk.
3: baru masuk.
0: Baru masuk.
3: Minta lagu lah di. Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti.
3: Dari Lewaldi.
0: Lewaldi. Iya, ada deh.
3: Ada. Kita salam dulu ya pertama buat Adi lah yang bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin, amin.
3: Barusan tadi ada Bunda Permata ya.
0: Bunda Permata.
3: Nah, berkata ada juga Mak Anjang di Pulau Penyengat ya. Pak Umar, Bang Herman, Kak Damerdu tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Kak Berlian, yang Ucu ya juga ya. Tak lupa juga Nek Mandah ya, Pak Ima, Bunda Selami ya.
0: Ya.
3: Bang Hamzah Yusuf ya, ada Ilek juga, salam juga buatnya Pak Kumis ya, Mak Dani, ada Putri Merica juga ya, ada Mak Rosi ya di Batu 10 ya, Yusuf dah masuk Yusuf.
0: Belum masuk.
3: Belum, ada Bang Uya juga ya. Kak Dili ni lagi terbang ni, mungkin dah sampai Manado ni Kak Dili. Hari ini berangkatnya.
0: Oh, mudah-mudahan lah selamat.
3: Mudah-mudahan sampai ya dengan selamat. Ada juga Dinda di Bogor ya, Abang Ridwan ya dari Bandung. Ada Kak Siska 28, Ibu Hani juga ya.
0: Yeah.
3: Abang ada Bang Jais Ben Lukman ya.
0: Iya.
3: Mama Rika ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: ya betul kata Mak Anjang banyak Bunda Permata banyak lupa kalau masuk ya. Ya pokoknya yang biasa masuk di perempat yang salam sehat bahagia dan tak lupa salam mesra dari Bang Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin sudah pun bergabung bersama pada petang hari ini bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, kita angkat lagi, ada yang hendak bergabung di sebelahnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mak Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Ngah Aida, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga Bang Adi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Ya, sehat juga kan sebaliknya kan.
0: Alhamdulillah Adi pun sehat juga.
4: Ya. Lagu Bang Adi dapat.
0: Lagu dapat, lagunya apa?
4: Lagu dia apa ya? Dari apa ya? Dari Yulia Citra aja. Yulia. Cinta tak seperti gaun aja.
0: Yulia Citra tadi dah naik tadi.
4: Dah naik. Ya, kada naik lain aja lah. apa ya? Dari ini aja, dari Iis Dahlia aja.
0: Iis Dahlia.
4: Dahlia lagu dia apa ya? Minta Junet aja lah dari Dahlia buat nyemak belian Junetnya.
0: Oh, Junet.
4: Salam Bang Adi ya.
0: Sila.
4: Salam buat Bang Adi, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sihat selalu.
0: Amin, amin.
4: Buatnya tadi Bang Udin, Bang Anggapar, Bang Ong Janggut juga. Buatnya Kak Wir, Kak Putri Marica, Kak Adis juga. Kak Damerdu ya. Yeah. Buatnya mak apa ya? Mak yang Ucu. Mak yang Ucu, Mak Anjang tadi. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Mak Nora. Buatnya Kak Serina Kiyo juga. Buatnya apa lagi ya? Bang Herman, Pak Umar. Buatnya Bang Amzah Yusuf juga. Dikarah mewakili itu Mami, semoga selalu untuk abang sama ya ni.
0: Amin.
4: Buatnya semua kakak yang mendengar hari ini, senggol ujung ke ujung.
0: Senggol ujung ke ujung.
4: Buat keluarga Aida, semoga selalu. Buat, amin, amin. Buat Bang Adi, terima kasih banyak. Malam nanti Adi juga.
0: Malam nanti Ardi.
4: Ya Adi, yalah Bang Adi, itu aja ya. Makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Ngah Aida sudah pun juga terus bergabung pada petang hari ini di acara Dangdut Ria ya. Dan ada lagi di belakangnya Mak Ngah Aida, ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyang Ucu.
5: Nek Anjang.
0: Eh, Nek Anjang.
5: Cucu.
0: Aduh.
5: Sehat, Di?
0: Alhamdulillah sehat, Nek. Alhamdulillah. Nek Anjang sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Di.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin.
5: Bebenah hujan hari-hari, hujan senyam, Di.
0: Hari-hari hujan. Sekarang? Sekarang udah reda.
5: Laju betul, Ji. Laju.
0: Laju. Oh, Masya Allah.
5: Dia takut Allah takut Sungai Enam kemarau lagi nanti.
0: Iya.
5: Dia banyak-banyak air kat Sungai Enam.
0: Kasihlah banyak-banyak air.
5: Mudah-mudahan berkah hujan dia.
0: Mudah-mudahan berkah. Betul, Nek. Amin, amin.
5: Soalnya orang nak perlu air nak kurban, kan?
0: Nak raya kurban tu. Lagu dapat masih.
5: Lagu apanya dong? Lagu apa ni? Dangdut apa pop ni?
0: Apanya dong?
5: Apanya dong?
0: Oh, ada ni. Apanya dong?
5: Lagu pop ni? Lagu dangdut?
0: Dangdut ada.
5: Oh, dangdut ya.
0: Dangdut. Tapi ni penyanyi dia Mama Lela Tim dengan Mal Agata.
5: Jangan lagi ni. Bukan tahu kan penyanyi.
0: Bolehlah.
5: Penting ada apanya dong?
0: Apanya dong? Ada apanya dong? Dangdut.
5: Salam ya, Di.
0: Salam, Sila.
5: Sama Bu Adi. Selamat pertama bertugas. Balik hati-hati, Di.
0: Amin. Terima kasih, Nek.
5: Mohon maaf lahir batin. Air raya haji, Di.
0: Mohon maaf lahir batin juga.
5: Kurban apa, Di?
0: Hah?
5: Kurban apa?
0: Kurban apa? Kurban...
5: Kurban pasangan yang sebut, Kurban ayam aja di ayam, sembelih aja ayam.
0: Sembelih ayam, ya? Boleh juga, ayam, sotong.
5: Sotong boleh leher, ini. Semoga kita, tahun-tahun akan datang, bisalah dapat kurban nanti, ya?
0: Amin, amin.
5: Rezeki nanti, Salam juga buat, siapa boleh buat tadi, Mangga Aida.
0: Mangga Aida tadi.
5: Mewakili kagai Mak Dini juga. Buat apa Kak Dang Merdu tadi. Kak Baudin tadi. Nanti Yang Ucu. Siapa lagi ya? Nek Pino, Nek Manda. Mak Berlian tadi. Pak Amzah Yusuf. Pak Yusuf juga di Batam. Buat cucu nek, menantu nek, anak-anak nek di Batam juga di.
0: Ya, yeah, nek.
5: Tak selalu.
0: Amin.
5: Buat siapa lagi? Siapa lagi masuk sini, di?
0: Siapa lagi?
5: Juna, di. Juna. Balik, Juna. Hujan, Juna.
0: Ah, hujan.
5: Hujan juga lah ngorek sampai tanah tu. Buat siapa lagi, eh?
0: Rupa. Siapa lagi?
5: Mak Rosi.
0: Mak Rosi, ya. Yeah.
5: Iya, masuk sini, di. Siapa lagi? Oh, yalah. Untuk semua je lah, di.
0: Untuk semua-semuanya, baik.
5: Oh, selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Mas Prabu, amin. Di. Mas Prabu, Ang Janggut. Bang Herman. Udahlah, mancing, bang. Balik, bang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
5: Terima kasih, ya, di. Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Nek Anjang dari Sungai Enam sudah pun bergabung bersama di acara Dangdut Ria ya. Baik, di belakangnya Nek Anjang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini sama Adi.
0: Dengan Adi, betul. Ini dengan siapa?
6: Di Tanah Merah.
0: Di Tanah Merah. Kak Siti.
6: Ya, betul.
0: Betul.
6: Adi minta lagu.
0: Minta lagu apa tu?
6: Lagunya Hardang aja.
0: Hardang aja. Ya. Ada?
6: Ada ya, minta Hardang ya.
0: Hardang-hardang ada.
6: Salam ya, Di.
0: Salam, sila.
6: Salamnya buat tadi siapa lepas? Mak Anjang ya?
0: Ini Anjang.
6: Buat Nek Anjang, ada juga tadi Dang Merdu eh. Ada Bang Udin.
0: Ya.
6: Yeah. Dan tadi ni siapa tu nama dia? Yang Karas siapa tu?
0: Yang di Karas Bang Haida.
6: Bang Haida kita, ada Mak Dini. Ada Salim. Ada siapa tu yang korek-korek kata Nek Anjang tadi tu?
0: Korek-korek.
6: Siapa eh? Arjuna eh? Buat Arjuna. Buatnya Kak Wik.
0: Yeah.
6: Buatnya Mak Isa, Mak Ucu. Buat orang kecil semua ya.
0: Untuk semuanya.
6: Buatnya Mak Ya. Buat Nek apa nama tu eh? Buat Kak Arus juga. Kak Arus dua Kak Arus eh. Kak Arusnya Nau. Kak Arusnya Tete.
0: Yeah.
6: Buat Bang Golek-Golek. Bang Golek-Golek tu selalu masuk sini sama Mak Lisa kan?
0: Lah lama tak gabung lagi kalau tak salah tu.
6: Malam tadi tak masuk di tapi itulah baring-baring tak buat masuk tidur mati. Sekarang ni sadar radio habis itu aja. itu aja dia.
0: Iya, baik.
6: Makasih di. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Siti dari Tanah Merah sudah pun bergabung bersama ya. Baik, kita angkat lagi telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Ya, saya. Ini
7: ini baru ada Karan nih ya?
0: Hah?
7: Ada Karan nih ya tadi?
0: Karan apa tuh?
7: Heh, dia ngajak-ngajak dong.
0: Oh, itu. Gema tuh.
7: Buat gema.
0: Bergema.
7: Ya, tak lama lagi kita pun nak bergema takbir kan, wow, Bang Adi
0: betul
7: kan.
0: Betul juga. Kejap lagi.
7: Berapa hari lagi ya? Kurban apa?
0: Kurban ayam sotong tadi.
7: jadi ayam semalam macam mana kalau disihir?
0: Itulah sampai dengan petang ni belum dapat jawabannya.
7: Belum ada petunjuk dia.
0: Belum ada petunjuknya.
7: Nanti lancar Allah lah eh, ada petunjuk dia Bang Adi eh.
0: Mudah-mudahan lah dapat ya.
7: Iyalah. Pokoknya ayam, kambing segala macam nanti akan dikurban lah haji nanti ya.
0: Bang Adi ya.
7: Insyaallah. Iyalah. Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehatnya. Yang sehat?
7: Alhamdulillah, baru terdung hujan, Bang Adi.
0: Betul, Jang.
7: Tadi kilat, petir kan?
0: Kilat tu kuat betul.
7: Kalau di sini tiap hari, Bang Adi, hujan?
0: Tiap hari?
7: Iya, setiap hari. Yalah. Alhamdulillah lah, dekat tempat Nek Anjang tadi pun dah turun hujan juga kan, Bang Haji kan.
0: Alhamdulillah, itulah.
7: Simpan Nek Anjang, kan. Buat stok untuk tahun depan, Bang Haji, eh.
0: Mudah-mudahan.
7: Macam mana mudah-mudahan. Ya disimpan macam tahun depan, Bang Haji, eh.
0: disimpan dalam tanah, eh.
7: Ya, betul-betul simpan dalam tanah.
0: Mudah-mudahan dapatlah untuk stok Bang sampai Adi, tahun depan.
7: Iya. Simpan dalam tanah ya. Buat dia penyerapan, biar ditahan dengan pokok-pokok, Bang Adi, ya.
0: Iya.
7: Itulah gunanya kita tak boleh nebang pokok, kan, Bang Adi, kan?
0: Betul.
7: Iyalah. Dia membantu untuk menyerapkan air, Bang Adi, ya.
0: Betulnya.
7: Iyalah, inilah Bang Adi lagu.
0: Lagunya apa, Nyang?
7: Nampak-nampaknya Bang Haji dah lama tak nyanyi, kan?
0: Dah lama.
7: Yang nak suruh dia nyanyilah.
0: Nyanyilah dulu.
7: Terkesima lah Bang Haji.
0: Terkesima.
7: Terkesima. Ya. Hari ni agak-agak apa gitu?
0: Apa tu?
7: Suara Bang Haji.
0: Agak-agak serak-serak.
7: Agak-agak macam semalam tak? Ini makan untuk hidup-hidup makan Bang Haji, eh?

0: tadi ada bunyi permata, eh. Ha, buat kat petir merica. Ha, tak terlupakan buat ini Mas Prabu bangkit, eh. Pak Umar kita. Ha, tadi ada Mak Ngah, eh. Sana juga ada Cik Endon, ada Mak Dini, ada Kak Yati semua di Pulau Karas, Bang Adi, eh. Oh, jadi tak ada pas, Bang Adi, eh.
1: Ha? Pas?
0: Hari ni tak ada pas.
1: Pas apa tu?
0: Maksudnya tak baca tadi jam pukul berapa belas tadi.
1: Oh, tak ada. Tak
0: ada. Yalah. Yalah. Nanti-nantilah baru itu ada pas dia, Bang Adi, eh.
1: Nanti-nanti ada lagi.
0: Yalah, jadi Bang Adi besok dah tugas siang lagi.
1: Besok dah tugas siang lagi. Jam 10. Yalah,
0: apa-apa pun jalankan saja tugas negara, Bang Adi, eh.
1: InsyaAllah.
0: Nak siang, nak malam, nak pagi, nak subuh, Bang Adi, eh.
1: Iya, betul.
0: Yalah. InsyaAllah, Bang Adi, eh.
1: InsyaAllah.
0: Yalah, di belakang nanti mungkin ini nak gabung Mak Rosi, eh. Nak gabung, eh. Silalah, ni ada Bang Adi.
1: Baik.
0: Ya, gitu aja, Bang Adi, eh.
1: Baiknya.
0: Ditunggu kesimanya. Balik sampai kat rumah. Sihat sepanjang, Bang Adi.
1: Amin.
0: Yuk, terima kasih, Bang Adi. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,
1: tetap
0: Bang Adi.
1: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah pun juga turut bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan, ya. Sebab ini kalau ditengok-tengok lagunya sudah cukup waktu, ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut untuk temani petang hari kita yang teduh-teduh manja, ya.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat sore, Mbak Aurel.
2: Selamat sore, Kak.
1: Baik, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Kak.
1: Baik. Informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Kami persilakan ya untuk Mbak Aurel menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa.
2: Terima kasih, Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk besok hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Cuaca untuk besok hari diperkirakan pada pagi hari akan berawan dan ada potensi hujan ringan pada sekitar wilayah Kabupaten Bintan, dan pada siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan akan cerah berawan, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3-19 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 96%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintang, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang, dan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter atau kategori rendah hingga sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pagi hari menjelang siang hari. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Ya, Mbak Aurel, sebentar Mbak Aurel, untuk informasi soal atau perihal banjirop yang melanda wilayah Kepri, apakah memang sudah selesai atau akan masih berlanjut nih banjir pesisirnya?
2: Untuk perakiraan banjirop pada Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang itu sudah selesai, Kak, di tanggal 21 kemarin. Mm-hmm. Jadi untuk di tanggal-tanggal berikutnya atau hari-hari berikutnya udah tidak ada pasiran untuk banjir, Kak.
1: Oke, sudah seperti biasa ya, sudah normal ya.
2: Iya, Kak.
1: Baik, Mbak Aurel, terima kasih atas partisipasi dan juga penyampaian informasi cuaca untuk pagi, maksud kami sore hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu.
2: Terima kasih, Kak.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tempat wisata di Kepri ini memang sangat cocok bagi wisatawan asing yang suka berjemur di bawah terik matahari. Dengan hamparan pasir yang sangat luas dan juga gugusan pantainya yang cukup memanjang, akan memanjakan wisatawan yang suka dengan berbagai aktivitas di atas pasir pantai. Ombaknya yang tergolong sedang akan memanjakan wisatawan yang ingin belajar surfing atau sekedar bersenang-senang di pinggiran. Lokasi pantai Sengiap tidak begitu jauh dari pusat kota Ranai yang hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Kita beralih ke maklumat lain, kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepri diselenggarakan di Ballroom Hotel All True Tanjung Pinang. Penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Kepri bertujuan untuk mempromosikan penggunaan bahasa yang benar, yang baik di kalangan generasi muda. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepri, Titik Wijanarti, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memilih generasi muda mengampanyekan kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Pemilihan Duta Bahasa ini diharapkan dapat meningkatkan kecakapan bahasa di Provinsi Kepri. Kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepri diikuti oleh perwakilan dari kota dan kabupaten yang ada di Kepri. Sebanyak 10 finalis Duta Bahasa telah terpilih dan akan diambil 2 pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepri melalui penilaian Dewan Juri. Pemenang finalis Duta Bahasa Kepri diperoleh oleh Immanuel Maitreya Li Wisan Junior dan Konita Isrina Daroja asal Batam terpilih sebagai pemenang 1 putra dan putri pemilihan Duta Bahasa Kepri 2026. Pasangan Duta Bahasa Provinsi Kepri tahun 2026 yang akan mewakili daerah pada ajang nasional di Jakarta. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

melayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

siapapun betah untuk berlama-lama. Hamparan pasir putih, air laut sebening kristal, dan deretan pohon kelapa yang bergoyang diterpa angin menjadikan tempat ini sempurna untuk melepas penat dari hiruk pikuk kota. Untuk menuju Pulau Mubut Darat, wisatawan perlu menyeberang menggunakan perahu motor atau pompong dari dermaga Desa Sembulang. Perjalanan lautnya hanya sekitar 15 menit, namun pemandangan yang disuguhkan selama di perjalanan benar-benar akan memanjakan mata. Ombak tenang dan udara laut yang segar membuat perjalanan terasa singkat dan menyenangkan. Biaya transportasinya masih tergolong terjangkau, dan ini tentunya cocok bagi wisatawan yang ingin berlibur tanpa menguras kantong.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, daya tarik utama Pulau Mubut Darat terletak pada pantainya yang bersih dan alami. Air lautnya begitu jernih hingga dasar pasir putih terlihat jelas dari permukaan. Pengunjung bisa berenang, bermain air atau sekedar bersantai di bawah rindangnya pohon kelapa. Nah, bagi yang gemar berfoto, setiap sudut pulau ini seperti spot alami yang instagramable. Selain itu, wisatawan juga dapat mendirikan tenda untuk berkemah, menikmati matahari terbit, atau berjemur sambil mendengar deburan ombak yang menenangkan. Meskipun potensinya besar, fasilitas wisata di Pulau Mubut Darat masih tergolong sederhana. Beberapa gazebo dan tempat duduk tersedia, namun sebagian besar aktivitas dilakukan secara mandiri. Hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari suasana alami tanpa banyak keramaian. Upaya pengembangan dan kebersihan lingkungan mulai dilakukan oleh masyarakat setempat agar pulau ini tetap terjaga kelestariannya.

0: Wewe, aku baru check out bareng luar. Branded, limited, memang mahal sikit. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak layan.
0: Helah, buatan kita tidak sebasa lagi. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik Zakat Mengayomi, Kurban Melindungi. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Rinawati dengan surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat nanti.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa ala millati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karenanya, salatlah, lakukan surah Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan nikmat yang paling banyak sampai kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat Allah itu dengan baik. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kali ini diberi judul pertemuan kita dengan zakat mengayomi, kurban melindungi. Apa maknanya? Zakat dan kurban adalah dua ibadah yang memiliki dimensi sosial keagamaan yang kuat dalam Islam. Ada beberapa penjelasan yang menguatkan judul ini. Di antaranya, zakat mengayomi atau dia berada dalam dimensi sosial dan ekonomi. Berarti zakat berfungsi mengayomi atau melindungi dan memberikan rasa aman atau amanah kepada golongan yang kurang mampu atau fakir miskin. Artinya, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, paling tidak untuk sesaat hidupnya bisa aman dari kemiskinan. Dan mungkin bisa berkelanjutan jika dia diberikan dalam bentuk produktif. Zakat itu sebenarnya adalah penyucian diri. Baik itu zakat harta, zakat mal, ataupun zakat fitrah. Yang kedua-duanya berfungsi membersihkan harta, muzaki, dan mensucikan jiwa yang berzakat. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu kaum duafa bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau betul-betul zakat bisa diimpun dengan baik dan dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan. Karena zakat juga bisa sebagai pedulian sosial. Ketika kita mendistribusikan kekayaan, harta dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kekayaan para orang-orang aghnia itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini bisa membuat dan menjadikan kerukunan bertambah erat. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia aminkum, kata Allah. Harta itu sebaiknya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Oleh karenanya, didistribusikan melalui zakat, sedekah, infak, dan pemberian-pemberian lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan korban? Korban itu adalah berdimensi spiritual dan kemanusiaan. Korban bisa membentengi dalam artian mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri dari sifat-sifat kikir. Karena sebahagian nikmat-nikmat Allah itu berikan kita dengan banyak, maka kita dianjurkan berkorban. Kita berkorban tak hanya menginginkan pada dagingnya, membutuhkan darahnya, kulitnya, bulunya, tidak. Yang sampai pada Allah itu adalah sejauh mana ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban juga ada nilai takwanya. Dia membuktikan sebagai kesyukuran kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana darah dagingnya tadi tidak akan sampai kepada Allah, melainkan sejauh mana ketakwaan kita kepelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkorban. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah, daging, korban atau lembu yang kita potong itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah walakin yanalu taqwa minkum. Ketakwaan seseorang yang berkorban mudahi itu akan Allah nilai. Sejauh mana kepatuhannya, kesyukurannya kepada Allah ketika dia diberi nikmat dari harta yang dimiliki. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudihha fala yuqribanna musallana." Hadis riwayat Tabrani. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah berbentuk rezeki, lalu dia pada sampai bulan Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tidak berkorban, Rasulullah sampaikan, "Fala yuqribanna musallana." Sebaiknya jangan dekat-dekat di tempat salat kami, Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita berkorban. Mungkin bisa berkorban dengan seekor kambing atau dengan seekor lembu 7 orang, atau berkorban dengan uang sekedarnya, membantu pekerjaan, memberi makan. Paling tidak, berkorbanlah. Jangan pernah mencaci orang-orang yang berkorban atau menghalang orang untuk berkorban. Pemirsa yang berbahagia, korban juga bisa sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Korban membentengi umat dari perpecahan. Dia bisa membuat persatuan, mempererat tali silaturahim melalui pembagian daging yang tidak seberapa itu kepada sesama, pada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Jadi korban bisa diberikan kepada orang-orang kaya, bisa diberikan kepada orang-orang mampu, malah bisa diberikan kepada tetangga yang non-muslim, kalau memang korbannya sudah memenuhi dan melebihi untuk orang-orang muslim. Menurut saya berbahagia, korban juga sebagai bentuk simbolik kemanusiaan. Korban menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan kita. Mungkin selama ini kita tidak bertegur, selama ini mungkin kita renggang, atau mungkin ada permusuhan. Maka ketika kita memberikan daging korban, ketika kita membagi-bagikan, mereka merasa diperhatikan. Apalagi yang tak pernah menikmati daging, mungkin setahun sekali atau tidak sama sekali. Pendengar yang berbahagia, lalu apa kaitan dan perbedaannya? Zakat, perbedaan zakat dan korban. Kalau zakat itu bersifat wajib bagi orang yang mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya, bagi pada zakat harta. Dan mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan akhir Ramadan pada zakat fitrah. Sedangkan korban adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bagi orang yang punya kelebihan. Bagaimana hadis sebagian tadi. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa korban itu boleh dimakan oleh orang-orang yang berkorban pesertanya. Jangan kita berprasangka dia berkorban juga makan harta, makan dagingnya. Boleh. Itu perintah Allah. Dan soal hadis 28. Fa'ulu minha wa at'imul ba'sal faqir. Jadi korban itu dipotong, ya dibersihkan, dicacah, dibagi. Nah, apa kata Allah? Fa'ulu minha wa at'imul ba'sal faqir. Boleh dimakan sebagiannya. Lalu kemudian sebagian yang lain diberikan pada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Kalau memang dia banyak, cukup, maka dibagikan seisi kampung itu. Kalau dia lebih banyak lagi, boleh dia terkeluar di tempat domisilinya dan boleh bagi pada orang-orang non-muslim untuk persaudaraan. Perbedaan kedua, penyaluran zakat, mal, zakat wajib, itu pada sekali setahun sudah sampai haul dan nisabnya. Demikian juga zakat fitrah keluarkan sebelum sholat id. Sedangkan korban itu dilakukan setelah sholat id. Ini bedanya. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id, tapi korban setelah sholat id. Tidak ada korban yang diwajibkan sebelum sholat id. Dan tidak ada zakat fitrah diberikan setelah sholat id. Catatan yang perlu diperhatikan bahwa zakat harta tidak boleh digunakan untuk membeli hewan korban. Zakat mar, zakat harta, ya zakat diberikan pada fakir miskin dan kemudian tidak boleh diberikan kepada hewan untuk membeli hewan korban. Kedua, ibadah ini, jika kita laksanakan dengan benar dan baik, dia bisa membentengi diri dari dosa-dosa yang dilakukan dan bisa mengayomi masyarakat setelah Tuhan dari kesulitan ekonomi. Maka kami Basnas Perbiskupan Riau pada bulan Zulhijjah ini juga mengajak kaum muslimin, ya sudah mampu, mari kita impunkan korban kita. Kami menampung korban. Kami juga menyalurkan korban. Alhamdulillah tahun ini kita salurkan ada 4 ekor untuk masjid-masjid, masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kami himpunkan dari dana himpunan, sumbangan, orang-orang kaya, donator-donator yang ingin berkorban. Dan kita salurkan kepada masyarakat membutuhkannya. Berikan pada masjid-masjid yang mungkin mereka tidak pernah dapat korban atau minim sekali dia menerima korban. Mungkin hanya 1 ekor kambing, padahal penduduknya kakaknya mungkin ratusan atau puluhan. Maka kami mencari di mana masjid masyarakat yang belum, yang tak pernah mendapat korban. InsyaAllah kami hantarkan sesuai dengan kemampuan yang ada di Basnas. Terakhir kami himbau, mari himpunkan baik itu zakat, infak, sedekah, dan khusus pada bulan Zulhijjah ini, himpunkanlah, berikanlah kurbannya melalui Basnas Provinsi Riau. InsyaAllah bermanfaat dengan harga Rp3.600.000 per orang. Himpunkan dan kita kumpulkan 7 orang, 1 ekor sapi, atau kambing, lalu kita potong, disampaikan kepada masyarakat-masyarakat di mana mereka sangat membutuhkan daging korban itu. Demikian. Wallahul muwafiq ila kamil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai

Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.

0: melihat kepada budi dan bahasa.
1: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
1: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ih, Robi, bangun nak. Harilah anak siang ni ha.
2: Iya mak, entah lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk dah.
1: Bangun ni. Nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah, tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepet je terus lah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu, kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi lah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Tu Robby lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan sama Robby.
0: Eh, iya mak. Maaf ya teriak-teriak tadi.
1: Tak apa. Rob, cepat nak mandi tu. Ni Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur eh Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Yelah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah. Rasa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan mak?
0: Ya, yeah. Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya mak.
1: Ha, dengar tu Rob. Kuliah di luar tapi tak nak belajar.
2: Ya, masih nak nyambung je korang lah.
1: Biasa Rob. Dah, yolah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, mak. Assalamualaikum.
3: Salam.

0: Eh, Nal, kau bawa motor ni laju sikit lah.
1: Ya, Rob. Aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Ral. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Eleh, banyak tu nyah kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa.

0: Alah, rantai putus. Kan aku dah cakap. Bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motornya tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengan cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan?
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung tes dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari, motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Andai cakap macam tu, tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah, cepat.

0: Rang, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Rang. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat, eh. Yang penting kita

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tu, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Hey, apa benda yang kau cakap tu, Ra? Kalau gitu aku pergi dulu, eh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa kebenda tuh surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tuh.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain juga cakap nih.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV tu ha.
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zamanlah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah air kelahiran kau.
0: Yelah, bising tu.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat tidak hanya menjanjikan pasir putih dan birunya air laut saja, tetapi panorama alam Gunung Ranai yang berada di sisi barat pantai ini membuat Pantai Tanjung begitu terlihat sangat cantik. Tidak hanya di situ saja, Pantai Tanjung juga menjadi spot terbaik untuk menikmati sunrise di pagi hari. Karena tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di sisi timur, tepatnya di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kita beralih ke maklumat lain, bandara bukan cuma tempat pesawat naik turun dan penumpang buru-buru cari boarding pass. Kebersihan toilet, pengelolaan sampah, hingga kualitas lingkungan kini ikut menentukan apakah sebuah bandara layak menyandang predikat sehat. Hal itu dibahas dalam pertemuan yang digelar di ruang VIP UPBU kelas 3 Dabo kemarin. Agenda tersebut membahas hasil penilaian mandiri serta verifikasi data dukung Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat atau PBUS tahun 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut surat dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tanjung Pinang terkait usulan 2 pelabuhan dan 2 bandar udara di wilayah kerja mereka untuk mengikuti penilaian nasional PBUS 2026. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan verifikasi data dukung yang dilakukan tim kerja layanan publik dan zona integritas, aspek teknis memperoleh nilai 51,88%, sementara aspek kelembagaan mendapat nilai 70,45%. Nilai tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus alarm bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Sebab bandara sehat bukan hanya sekedar cat tembok kinclong saat ada tamu datang, tetapi juga menyangkut kebersihan lingkungan dan pelayanan yang konsisten setiap hari. Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Dabo Indra Rohman mengatakan, seluruh pihak perlu memperkuat komitmen bersama agar standar kesehatan lingkungan di kawasan bandara terus meningkat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Forum Bandar Udara Sehat sebagai bentuk keseriusan lintas instansi mendukung program tersebut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Malaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Berindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong,

umpama keto, di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Sudara tahu tak? Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan diajak Piala Dunia pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, ragam budaya. Tradisi sopan santun dalam budaya Melayu menjadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat. Sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut, serta menjaga adab dalam pergaulan merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dulu kala. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dalam bertutur kata dan juga bersikap. Anak-anak sejak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Nilai tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat Melayu juga dikenal dengan kebiasaan menggunakan bahasa yang santun dan penuh penghargaan. Pemilihan kata dalam percakapan sangat diperhatikan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, budaya memberi salam, berjabat tangan, serta mempersilahkan tamu menjadi bagian dari tradisi yang masih dijaga hingga kini. Tidak hanya dalam kondisi komunikasi, sopan santun Melayu juga tercermin dalam cara berpakaian, duduk bersama hingga tata cara menghadiri upacara adat. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, masyarakat diajarkan untuk menjaga sikap, menghormati aturan, dan memahami posisi masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama penyiar lainnya yang akan temankan Anda dalam program-program acara drama legenda, kemudian Blese, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan, serta keselamatan selalu menyertai kita. Serta kita dapat dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Berita mana yang saya tangkapan hari ini, Long Husin? Banyak.
1: Banyak dari mana ni? Kau kan tahu cuaca tengah tak elok macam ni. Dapat untuk makan hari ini pun dah alhamdulillah. Ha, kau sendiri macam mana? Banyak tak?
0: Alhamdulillah, lumayan lah Long. Bolehlah untuk dijual.
1: Kau sedap ni. Kapal kau besar. Sementara aku, kapal itulah yang aku ada.
0: Ai, janganlah macam itu Long. Sama je lah. Apalagi kalau dah masuk musim utara macam gini. Ha, tentu sangat berpengaruh dengan hasil tangkapan kita kan?
1: Mana boleh sama, meh. Kapal kau bagus, besar pula. Lagipun kau masih muda. Tenaga kau masih kuat. Sementara aku, sama dengan kapal aku, dah tua. Dari segi tenaga saja, dah kurang.
0: Long ni ada-ada aja. Nasib saya ni agak baik aja dari Long. Ha, boleh dapat lebih banyak ikan hari ni.
1: Iyalah tu. Long akan terus selalu berdoa. Semoga hasil tangkapan kau banyak terus. Kalau macam tu, Long balik dululah ya.
0: Ha, baiklah Long. Hati-hati kat jalan ya.
2: Sian juga aku tengok pengusin. Dah sepatutnya dia tak turun lagi ke laut.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ayah dah balik. Banyak ke hasil tangkapan hari ni, Ayah?
1: Banyak tu tidak, tapi adalah. Yang penting cukup untuk makan kita. Ha, mak kau mana? Tak nampak pun batang hidung dia.
3: Tadi tengah kat dapur, ya.
1: Kau hari ni tak sekolah ke?
3: Tidak, ya.
1: Apa pula tak sekolah? Hari ni kan hari sekolah.
3: Hari ni yang duduk dekat bangku akhir tu tengah ujian nasional, ya. Jadi kami tak masuk.
1: Oh, gitu. Ha, jadi bolehlah kau bantu mak kau kat rumah ni. Ha, bawa ikan ni masuk. Ha, dan bersihkan sekali, ya.
3: Eh, ikan ni tak dijual ke, ya?
1: Nak jual macam mana? Ikan cuma beberapa ekor saja. Lagi pula siapa yang nak beli, Aida?
3: Ayah, cuba dululah, ya. Manalah tahu ada rezeki untuk kita hari ni. Bolehlah, ya, kalau Aida tolong jualkan.
1: Suka hati kau lah, Aida. Ha, hati-hati kat jalan. Ayah nak naik dulu, ya.
3: Yelah, ya. Aida pergi dulu, ya.

0: tengah masak apa tu, Nap? Bukan main lagi baunya. Terasa perut abang lapar pula.
1: Masak apa, bang? Cuma goreng ikan asin aja. Nak masak lebih pun duit tak ada. Apa hari ini abang banyak dapat ikan?
0: Banyak tu tidak, Nap. Tapi adalah. Cuma beberapa ekor saja. Itu pun dah dibawa pula dengan si Ida. Dia cakap nak dijual dia.
1: Mudah-mudahan laku ya, bang. Kesian juga saya tengok anak kita Aida tu, ha.
0: Kenapa dengan si Aida tu, Nap?
1: Abang tengoklah baju sekolah dia tu. Belum lagi tas, sepatu. Semua dah meski kena ganti, bang.
0: Abang faham, Nap. Tapi kita nak cari duit kat mana? Sementara hutang kita dengan Cik Yasir tu masih banyak. Apa Aida cakap dia minta belikan itu semua?
1: Budak tu memang tak pernah minta, bang. Saya saja yang tak sampai hati tengok dia.
0: Dahlah tu, Nap. Kita berdoa saja. Semoga esok kita dapat rezeki lebih. Nap jangan selalu banyak fikir. Nanti tambah parah pula penyakit awak tu, Nap.
1: Macam mana Nap tak fikir, bang? Budak tu dah gadis. Dah tahu malu. Agak dia takut nak minta.
0: Kalau Nap berkeras juga, nanti abang cuba carikan pinjaman lagi ya, Nap.
1: Nap tak baksa abang untuk cari pinjaman. Sebab Nap tak ingin menambah beban abang.
0: Nap, untuk saat ini, cuma dengan meminjamlah kita dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, termasuk keperluan sekolah anak kita, si Aida tu. Nap jangan risau ya.

0: Kanap, mana Bang Husin?
1: Cik Yasir.
0: Eh, ngapa awak terkejut? Mana Bang Husin?
1: Bang Husin lagi ke laut.
0: Bila balik?
1: Agak petang nanti, baliklah. Jemput naik Cik Yasir.
0: Tak payah, saya cuma nak ingatkan, utang suami awak tu dah banyak. Bila jumpa si nak janji terus, bila nak bayar?
1: Iya Cik, kami tahu. Tapi sekarang angin kuat, tangkapan pun tak banyak. Terpaksalah utang Cik Yasir kami belum dapat bayar.
0: Saya tak mau tahu, itu masalah keluarga Kak Nap. Yang penting sekarang bayar utang-utang Kak Nap dengan saya.
1: Tapi kami minta waktu untuk menyelesaikan utang kami dengan Cik.
0: Dah selalu pun saya kasih waktu. Nak berapa lama lagi Kak? Kalau macam ni terus, bangkraplah saya. Macam mana duit saya nak berputar? Ingat Kak Nap, utang Bang Husin tu berbunga terus.
1: Tolonglah Cik, kami belum ada duit lagi.
0: Eh, kalau nak pinjam bukan main lagi. Semua nak cepat. Tiba waktu kena tagih, banyak betul alasan.
1: Tapi tolonglah Cik, beri kami waktu. Kami pasti bayar. Kami tak lari dari tanggung jawab Cik Yasir.
0: Belembut konon. Baiklah, saya kasih waktu 1 minggu. Bila Bang Husin laki akak tu tak dapat bayar, rumah ni aku ambil. Ingat tu Kak?

0: Mak, lelaki tadi tuh siapa? Kasar betul cakap dia, Mak.
1: Tadi tuh Cik Yasir, Aida.
0: Ngapa dia, Mak? Sampai marahkan Mak macam tuh?
1: Dia tuh orang kaya kat kampung kita nih. Tempat penduduk sini berutang.
0: Jadi, Mak berutang dengan Cik Yasir?
1: Iya, Nak. Iya. Sebab Mak dan Ayah kau tak ada duit, terpaksalah kami berutang.
0: Tak ada cara lain ke, Mak, selain berutang dengan Cik Yasir tu?
1: Cara lain macam mana, Aida? Kita ni punya apa? Buat makan saja susah. Kau tengok sendirilah keadaan kita ni, ha?
0: Tapi orang tu kejam, Mak.
1: Mak yang salah. Lambat bayar utang ke dia. Wajarlah kalau dia marah.
0: Mak,
1: sudahlah, Aida. Kau tak usah pikir. Ini urusan Mak kau.

0: Up, tak ada lagi yang kita punya. Hanya rumah dan kapal yang selalu abang bawa melaut itu sajalah yang tinggal kita nak.
1: Habis macam mana lagi, bang? Gelombang laut pun tengah tinggi. Abang tak dapat melaut terlalu jauh. Apa yang nak kita buat?
0: Kita berserah diri kepada Allah sajalah, nak.
1: Berserah diri tanpa ada usaha, mana boleh, bang?
0: Yalah, abang tahu, nak. Tapi abang juga risau ni. Tak tahu nak buat apa, nak.
1: Nak masih simpan cincin kahwin kita. Macam mana kalau kita jual aja, bang?
0: Nak nak jual cincin kahwin kita? Jangan, nak, jangan. Walaupun apa yang terjadi, kau tak boleh jual cincin itu, nak.
1: Bang, nak ikhlas. Ikhlas, bang. Sebab dah tak ada cara lain. Tak mungkin pula kita nak jual kapal tu. Lebih susah lagi nanti.
0: Jangan, nak, jangan. Abang akan cuba cari cara lain. Nanti abang nak kita tolong sama si Amir pula, nak.
1: Abang nak berhutang pula dengan dia? Tak usah, bang. Panjang urusannya.
0: Panjang macam mana pula, Zainab? Sesusah apapun hidup kita, jangan sekali-kali kau jual cincin kahwin tu. Sebab itulah yang dapat abang tinggalkan sebagai kenang-kenangan. Cincin kahwin tu besar maknanya buat abang, Nap.
1: Nap tak tahu, bang. Tapi kita dah terdesak. Tak ada lagi waktu nak bayar hutang Kak Cik Yasir tu.
0: Dahlah, Nap. Awak bersabar dulu, ya. Nanti dengar pula Syedah. Kasihan budak tu, Nap.

0: Aida dah dengar, Ayah.
1: Aida?
0: Ayah. Ayah dan Mak tak usah risaukan Aida. Aida akan berhenti sekolah untuk bantu Ayah dan Mak.
2: Jangan, Nak. Engkau tak boleh berhenti sekolah. Walaupun kita orang miskin, engkau harus selesaikan sekolah kau.
0: Aida tahu. Tapi kalau keadaan macam ni, Aida tak boleh tenang, Mak. Aida tak boleh belajar dengan baik. Aida pun punya hak untuk membantu Ayah dan Mak menyelesaikan masalah ini.
3: Apa? Kau nak bantu Ayah turun ke laut? Nak tangkap ikan? Nak menghadapi badai kat laut lepas? Kau budak perempuan, tak wajib cari nafkah. Yang terpenting sekarang, kau jadi budak pandai. Jangan bodoh macam Ayah dan Mak kau yang tak ada pendidikan sama sekali ni.
2: Iya, Nak. Kalaupun nak kerja, kerja apa yang kau boleh buat?
0: Aida boleh jadi buruh kupas bilis dan kupas kulit ketam, Mak. Lumayan, dapat juga bayar hutang Mak dan Ayah dengan Cik Yasir.
2: Aida, Mak cakap jangan. Jangan, Nak. Lebih baik kau buat kerja sekolah. Lagipun, kau tu kan belum cukup umur buat kerja.
0: Mak, Mak kan boleh tengok, Mak. Budak-budak kat kampung kita ni, ada dia orang sekolah tinggi? Tak ada, Mak. Semua buat kerja. Bantu mak bapak dia orang.
3: Kau jangan ikutkan mereka, Aida. Kau tahu kan, Mak dan Ayah ingin perubahan pada keluarga kita. Makanya, walaupun kita susah, kau tak boleh jadi orang bodoh, Aida.
0: Ayah, untuk apa Aida sekolah kalau ternyata menyusahkan macam sekarang ni? Demi Aida, Ayah dan Mak terlilit utang.
3: Aida, sejak bila kau berani membangkang cakap Ayah? Ayah cakap tidak, tetap tidak. Masalah duit itu

0: Long, tak turun ke laut ke?
1: Tak lah, Mir. Badan aku ni agak kurang sehat sikit.
0: Oh, dah bawa ubat ke?
1: Nampaknya tak perlulah. Kejap lagi sehat lagi. Kau sendiri tak turun ke laut ke, Mir?
0: Kejap lagi lah, Long. Nampak pokok hari pun memang agak bagus sikit. Sayang juga kalau tak turun ni.
1: Hasil tangkapan kau semalam macam mana? Banyak dapat ke?
0: Alhamdulillah, adalah tu. Lumayan untuk belanja rumah.
1: Iyalah, lagipun kapal kau lumayan besar. Jadi agak ke tengah sikit nak nangkap ikan tak ragu-ragu. Kalau aku, dahlah kapal kecil. Dah gitu banyak pula yang bocor. Hai, nasib akulah, Mir.
0: Long, saya tengok hari ini lain macam aja. Ada masalah ke?
1: Kalau diikutkan, banyak masalah aku ni, Mir.
0: Kalau gitu, bolehlah Long berbagi dengan saya. Ya, manalah tahu saya dapat membantu.
1: Kau serius ke, Mir?
0: Hai, Long kira saya main-main ke? Sebenarnya, dah lama saya perhatikan. 2-3 hari ini, Long tak macam biasa. Ada apa, Long?
1: Macam mana aku tak pening, Mir. Anak aku, si Aida tu, nak berhenti sekolah pula. Katanya nak bantu aku bekerja.
0: Apa pasal, Long?
1: Sebab Cik Yasir tagih hutang aku terus menerus. Terakhir, dia datang ke rumah aku. Dia cakap, jika dalam waktu 1 minggu ni aku tak dapat bayar hutang kat dia, rumah aku akan diambil dia, Mir.
0: Apa, Long? Memang melampau si Yasir tu. Kan saya dah cakap, jangan berurusan lagi dengan selintah darat tu, Long.
1: Habis macam mana, Mir? Aku dah tak tahu lagi nak cari pinjaman kat mana.
0: Long, saya kan dah cakap, kalau ada apa-apa, Long Husin beritahu aja saya. Saya boleh bantu, Long.
1: Dah terlalu banyak aku berhutang budi dengan keluarga engkau, Mir. Dari zaman arwah bapak engkau masih hidup lagi, aku berhutang dengan dia.
0: Long, Long Husin kan dah macam pakcik saya sendiri. Keluarga saya pun dah kenal baik dengan anak beranak Pak Long. Kenapa pula cakap macam gitu?
1: Aku ni segan dengan bini kau lah, Mir. Nanti apa pula kata dia?
0: Bini saya kan tak ada apa-apa, Long. Dia pun dah faham dengan keadaan keluarga Long Husin.
1: Tak tahu lagi lah aku ni, Mir, nak cakap apa lagi.
0: Sekarang gini aja lah. Berapa hutang Long Husin dengan si Yasir keparat tu?
1: Banyak, Mir.
0: Iya, saya tahu pasti banyak. Sebab barang tu dah berbunga. Dan si Yasir tu mesti kita beri pelajaran.
1: Jangan, jangan kau cari masalah dengan dia, Mir. Anak buahnya banyak. Mata-mata dia pun di mana-mana.
0: Long, makanya kampung kita ni tak maju-maju. Sebab banyak yang takut dengan si lintah darat macam gitu. Dan ini tak boleh dibiarkan, Long.
1: Terus kau nak buat apa dengan si Yasir itu, Mir?
0: Tahulah saya. Tunggu kau, Yasir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak cari siapa, Cik?
0: Aku nak jumpa Long Husin. Kau ni siapa?
1: Saya Aida, anak Long Husin.
0: Oh, anak Long Husin, ya. Tak pernah nampak pun. Manis juga, eh.
1: Maaf, Encik ni siapa, eh?
0: Saya Yasir. Orang kaya kat kampung ni. Ayah kau mana?
1: Ayah tengah ke laut.
0: Mak kau? Ada tak?
1: Ada kat dalam. Tengah tak sihat.
2: Diam-diam, Long Husin punya anak dara sunti. Boleh juga kau ambil jadi bini aku ni.
1: Maaf, Cik. Apa Cik Yasir nak jumpa dengan mak saya?
0: Tak perlu. Nanti aja, bila ayah kau balik, sampaikan salam aku buat mak kau. Aku balik dulu, ya.

0: Siapa yang datang dah?
1: Cik Yasir, Mak.
0: Cik Yasir? Ya Allah, macam mana ni? Ayah kau belum dapat duit lagi untuk bayar hutang.
1: Lagi pula, Aida pun takut tengok dia, Mak. Macam nak makan dulu.
0: Dengan dia, Nak.
1: Apa, Mak?
0: Dia tu kaki perempuan juga.
1: Ha?

0: Pagi tadi Cik Yasir tuh datang ke rumah kita.
1: Datang lagi dia, Nap. Terus engkau cakap apa?
0: Aida yang jumpa dia, Bang. Katanya malam ni nak datang lagi. Jam mana ni, Bang?
1: Dah, kau tenang. Biar Abang yang cakap. Kau pergi masuk bilik.

0: Assalamualaikum. Bang Husein, buka pintu.
1: Waalaikumsalam. Sekejap ya. Cik Yasir, sila masuk Cik Yasir.
2: Kenapa takut? Macam mana ni? Dah habis masa perjanjian hutang kau dengan aku. Jadi hari ini Bang Husin kena bayar semua hutang-hutang Bang Husin.
1: Tapi saya belum dapat bayar semuanya, Cik.
2: Apa? Kau belum dapat bayar semua? Kau jangan nak main-main dengan aku tau.
1: Betul, Cik. Betul. Saya minta waktu lagi, Cik.
2: Hei, Tua Bangka. Kau tahukan siapa aku? Sesuai dengan perjanjian, rumah ini jadi milik aku.
1: Jangan, Cik. Kasihanlah kepada saya. Nak tinggal kat mana kami, Cik? Saya janji dalam 3 atau 4 hari lagi saya selesaikan, Cik.
2: Tak usah lagi kau berjanji dengan aku. Samseng,

0: Cik, jangan pukul ayah saya. Kasihankan dia, Cik. Tolong. Tolong, Cik.
1: Samseng, berhenti. Oh, nak Darsunti nak tolong ayahnya ya. Luar biasa.
0: Cik, tolonglah beri waktu lagi agar ayah saya dapat bayar semua utang-utang dia, Cik.
2: Heh, tahu apa engkau, ha? Engkau nak tolong ayah tercinta engkau ni? Apa yang kau boleh buat?
0: Saya boleh buat apa saja, Cik.
2: Ha, betul ke?
0: Betul, Cik. Asal ayah saya jangan diseksa.
1: Bagus juga kalau macam tu, eh. Memang budak baik. Apapun sanggup engkau lakukan demi ayah engkau, ya. Aku tengok wajah engkau manis, lawa. Kalau begitu, mudah aja. Bang Husin, utang kau boleh lunas hari ini juga. Asalkan...
3: Aduh, asalkan apa, Cik?
1: Asal anak kau ni mau aku jadikan istri.
0: Apa, Cik? Cik Yasir nak jadikan saya istri? Tengok umur, Cik. Saya ini pangkat anak dengan Cik Yasir.
2: Apa? Kau takkan susah bila jadi mini aku. Apapun yang kau inginkan boleh dengan cepat kau dapat. Dan keluarga kau selamat.
0: Jangan kira semua orang sama, Cik. Walaupun kami ni miskin, kami tak gila akan harta. Dan kami punya harga diri.
2: Oh, pandai marah ya. Dan kau cakap pasal harga diri, bijak betul kau ya. Tapi tak apa, lawa juga kalau kau marah.
0: Jangan mendekat, Cik.
2: Hah? Kenapa?
0: Takut ya. Jangan, Cik. Jangan mendekat. Saya cakap jangan.
1: Ngapa kalau aku mendekat, ha?
0: Kalau Cik Yasir tak mau celaka, jangan Cik Yasir teruskan.
1: Oh, pandai ngancam ya.
0: Awak tengok tak apa yang saya pegang ni?
2: Pisau? Kau nak tikam aku dengan pisau tu? Cuba kalau kau berani, ha?
4: Aida, jangan main-main dengan pisau itu, nak. Lepas.
2: Biarkan. Kalau dia nak tikam aku, tikamlah. Tikam. Ayo, ha? Takkan berani dia.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar Didi Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Bertepatan juga dengan bulan Zulhijjah ya, di 1447 Hijriah. Esok kita subuh nanti dah boleh sahur. Mana yang nak bersahur, so puasa sunnah tarwiyah ya. Dan esok lusanya juga boleh puasa Arafah. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini pun sudah kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Pupus. Dari drama legenda bolehlah kita ambil kongsi daripada cerita sikitnya, buat sikit banyaknya boleh kita ambil pengajaran, pengetahuan sikit ya. Dan juga sekarang tiba pada masa di acara Belesir. Di acara Belesir ni kita tentulah berbagi kongsi informasi. Pada malam hari ni Ardi nak kongsi satu peribahasa lah, peribahasa orang Melayu. Itu dia . Kemudian juga nanti ada langgam serumpun Melayu dan Taman Penyair. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini pun juga tengok cuaca kita yang sejuk-sejuk hangat. Tadi hujan deras yang tadi ya, lengkap dengan kilat dan petir juga pun ada. Tadi Ardi kat jalan, semangat macam kamera berdelis kata dia. Itu kalau kat laut tak tahu lagi lah, sedih tengok orang tua kita kerja di laut kalau menjaring ikan tengah memancing kan. Kalau cuaca time cuaca tak bagus ni, ya Allah, sian. Ardi dah merasa dah kena ribut di laut. Ku semangat, tak ada tempat berlindung. Kalau kerja di darat masih boleh lah, mana kita tengah angkat barang sebagai buruh, masih boleh kita berteduh kat kapal ke ataupun dekat pelabuhan ruko-ruko ke. Tapi kalau kat kerja kat laut, ya Allah, ya Rabbi, tak dapat berlindung kecuali kita naik ke kelung orang lah buat dapat berlindung ya. Jadi sakit orang tua di laut, apa nama mencari nafkah untuk kita sebagai anak. Ku semangat, luar biasa pertaruhannya nyawa . Syukur-syukur kalau perahunya besar, botnya besar, pompongnya besar. Kalau ia kecil, udah kecil dah tak bagus lagi. Ya Allah, sedih tengok. Habis tu balik sampai kat rumah menggigil, belum lagi ikan tak dapat. Esok anak-anak belanja hari Senin misalnya gitu kan, gula beras dah habis. Ya Allah, sianya bapak kita kerut keningnya terbayang-bayang orang tua di kampung. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, di Belesir malam hari ni Ardi kongsikan ada satu ungkapan pepatah Melayu yang di mana kita selalu dengar lah. Bagai bulan jatuh di riba. Riba ni ibarat kata bukan kita riba ya, tapi riba di sini tu di pangkuan kita gitu . Dalam artian kata riba tu bagian kaki paha kita ni, kita tengah duduk, bulan jatuh. Ibarat kata kalau artiannya bagai bulan jatuh di riba, artiannya tentu banyak hal yang tak disangka-sangka, banyak hal yang tak terduga-duga datang menghampiri kita. Baik daripada rezeki, kemudian jodoh, kemudian juga banyak hal yang kira-kira kita tak tahu, tiba-tiba ada aja khabar baik. Ada je khabar senang, bahagia ya, yang berarti keuntungan juga, atau biasa orang bahasa Indonesia rezeki nomplok misalnya . Rezeki anak saleh kata orang tua dulu. Atau kebahagiaan besar yang tak disangka-sangka. Ibarat kata benda tu kita ingin sangat terapi, sangat mustahil kita dapatkan gitu kan. Ibarat kata cantik budak tu, lawa, budi bahasa dia, budi bahasanya bagus, macam mustahil dengan kita kan. Seolah-olah macam tak percaya dia nak dengan aku. Tiba-tiba ada satu hari tu dia nak. Itu bagi bulan jatuh di riba lah nama dia tu . Tiba-tiba dia datang menghubungi kita, datang untuk chat dengan kita. Kalau sekarang dah chat bahasanya, kalau dulu berkirim surat gitu kan. Itu nama dia bulan jatuh di riba. Satu keberkahan, satu kebahagiaan yang datang tiba-tiba di hadapan kita. Ibarat kata macam itulah. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, mengapa saya kulik satu peribahasa itu? Sebab kadang-kadang kita ni terlampau banyak mengukur baju di badan orang sampai lupa baju di badan sendiri gitu kan. Kadang-kadang banyak rezeki, banyak khabar bahagia yang kita dapatkan
tetapi kita lupa saking kita tertengok-tengok membandingkan hidup kita kepada orang lain. Ha, ini yang tak bagus, tak elok ya. Orang Melayu diajarkan daripada mengukur baju di badan sendiri. Artinya apa? Kita hiduplah sesuai apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, gitu kan. Tak boleh kita mengukur baju di badan orang, kita mengingok kelebihan orang je. Orang nak A, nak orang dapat A, kita nak A. Orang dapat B, kita nak B juga. Tak boleh. Orang Melayu diajarkan semacam itu. Sebab apa? Sebab orang Melayu berpijak daripada adat bersendirikan syarat, syarat bersendirikan kitabullah. Ini dia eh. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, tetapi kita berbagi pengalaman informasi yang boleh sama kita ketahui juga. Manalah tahu ada orang tua-tua saya yang lebih faham, lebih bijak. Boleh kita berbagi malam hari ini eh. Sebab apa? Sebab itulah sebagai apa namanya, gambaran satu pandangan untuk kami yang muda. Entah kami tersalah kata, tersalah langkah kakinya tu tadi, tersalah tangan mengayun, tersalah mata memandang, tersalah telinga mendengar, boleh kita luruskan juga. Maklum, terkadang yang muda ni yang dahulu kita kemudiankan, kemudian didahulukan, tengah ditepikan, tepi ditengahkan, lintang pungkang jadi mendalah tu kan. Jadi bila jika nanti ada tersalah janggal, boleh kita berbagi kongsi ya. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, kita masih di Belesin nampaknya hingga ke pukul 21 lah nanti di langgam serumpun Melayu. Buat saudara perempat orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, baik di dalam Kepri maupun di luar Kepri, orang Jambi, Palangkaraya, kemudian juga orang mana lagi, semualah dari Sabang sampai Merauke ya. Baik yang monitor, baik yang bergabung ya, saya jemput masuk, saya salam takzim, salam hormat, salam takzim buat orang tua-tua saya. Terima salam takzim saya. Kita berbual bersembang malam hari ini ya. Harapkan pipih datang melayang, harapkan bulat datang datang bergolek, harapkan gayung hendak bersambut, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Baik saudara perempuan, di mana pun saja berada, tentunya artikan kembali lagi selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Si

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besok.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi nak kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

24 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: 101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Masih kami nantikan kebersamaannya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik sedara Perompat, dimanapun saja berada, kita cuba tengok intai dan telik juga pada malam hari ini siapa sahaja orang tua kita sudah pun bergabung di talian telefon. Di penelpon yang pertama, kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ardi.
0: Makcik.
1: Ya, apa khabar Ardi?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Makcik, macam mana kabarnya, sihat ke?
1: Sama aja, sihat Ardi.
0: Makcik apa buat malam ni?
1: Ya Allah, budak-budak. Nelpon budak.
0: Oh, iyalah. Kalau macam tu, makcik dah makan.
1: Soal makan, makcik tak usah ditanya, Di.
0: Alhamdulillah, itu penting,
1: sebab,
0: makcik.
1: Sebabnya tak usah ditanya, makcik ni bukan nakik darah.
0: Oh, nyekik ke darah. Inilah, saya suka dengan makcik ni. Lepas saja bercakap, tak tanggung-tanggung dia.
1: Kita kan nyata diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Kita nyata orang-orang marah lah.
0: Betul.
1: Kalau kita nak menjagakan perasaan orang, kan kita jaga perasaan kita dulu.
0: Betul, gitu. Sangat. Ibarat kata kalau nak menyambut bulan jatuh ke riba, jika nak mengharap bulan jatuh ke riba, dalam menyambut biarlah pandai. Makcik?
1: Iya, memang bijak.
0: Cucu siapa?
1: Cucu Makcik Endok.
0: Itu baru suai kalau macam tu. Sebab makcik bijak, tentu cucu dia bijak juga.
1: Iyalah, cucu siapa? Kata orang kan, cucu Makcik Endon, berarti jangan manggil makcik.
0: Nek cik. Nek betul lah. Nek cik Endon, ya pula. Nek
1: Endon. Eh? Kata gitu
0: kan? Lui ubo.
1: Ulat kampung.
0: Itu dia pula. Suka saya dengan makcik ni kalau lagu gurau gini. Ya, saya
1: Ya, macam manalah, Di. Kita tu kalau dapat dalam rumah, jangan kita, masalah di rumah jangan kita bawa keluar.
0: Betul.
1: Masalah keluar jangan kita bawa dalam rumah. Jadi kan aman-aman aja kan, Di.
0: Biar berpandai-pandai hidup ni, makcik ya.
1: Baik, apa kata orang tua-tua, berbaik, biar berpada-pada, jahat dengan sekali.
0: Betul, sangat. Baik, biar berpada-pada, jahat dengan sekali. Tapi kalau dibuat jahat, tikam sekali.
1: Janganlah macam tu.
0: Taklah, gugau aja.
1: Kita mengalahkan lebih baik.
0: Betul.
1: Kita di kampung orang, Ardi.
0: Betul. Jangan benar.
1: Itu ni adalah bawang, Di. Betul. Dia orang mati, kata dia.
0: Mentimun bongkok kita ni. Antara ada dengan tiada.
1: Tak lagu mentimun bongkok ada, Di.
0: Tak ada, makcik. Belum cari lagi. Tak boleh kita nayangkan kepak, nunjukkan taring, makcik.
1: Ya, jangan pula.
0: Tapi kata orang tu lama biar kalah sabung, jangan kalah sorak.
1: Jangan.
0: Tak boleh, ya?
1: Baik, kita melu ayam jago lah. Ayam jago jangan diadu.
0: Itu pula. Kadang saya suka dengan makcik ni bersusu galuh. Banyak Ardi belajar dengan makcik ni.
1: Siapa dulu? Nek Endon lah pula.
0: Berdelau lah pula tu kan?
1: Mana adalah, Di. Lah Makcik Endon lah ngabar sikat-sikat tanduk. Sikat di pagi hari. Muka Nek Endon macam baru Ardi nengok langsung lari.
0: Kalau lah Nek ibarat kata berlayar sampai ke teluk. Orang bertolak di hari pagi. Kalau muka Nek lah macam beruk, tentu lebih teruk cucunya lagi.
1: Oh, Di.

0: Tidak, sekarang kan ada yang putih, yang hitam jadi putih, yang lurus jadi rambut ikal jadi lurus.
1: Saya tak nak putih ni. Ibarat kata ayam hitam kelabu hitam.
0: Tapi macam model-model Ardi ni payah carilah.
1: Apa sebab?
0: Yang ada di kedai kopi ada kan?
1: Oh, si hitam manis. Air laut masin seorang. Nak nunggu.
0: Tidak, hitam manis kan nak palura kan payah cari.
1: Oh, memang. Tapi makcik yang abah, cucu makcik molek, yang lain belum tentu.
0: Takkanlah makcik. Kalau tidak nenek sendiri, siapa yang nak muji?
1: Oh, betul juga. Air laut masin seorang pun tak apalah makcik, ya.
0: Nak nunggu. Air laut jangan dia rasalah kau masin dia.
1: Nak nunggu orang menabur garam?
0: Nak cuba. Kalau dia cuba bawa bungkus, ngajak lari, kan?
1: Iya pula. Makcik ni dekat Karas ke dekat Tanjung Pinang?
0: Rencana insyaAllah. Kalau dijabah sama Allah, besok balik Pinang lah.
1: Oh, balik Pinang. Lah jelak ke Karas?
0: Bukan jelak.
1: Jadi? Makan tamun? Masak tamun lagi? Kenapa dah tak ada tamun lagi?
0: Dah bosan makan ikan salai tamun.
1: Macam tamun. Masa tamun lagi. Aduh, mak. Makcik, khabar. Kasih tahulah anak makcik. Kasih tahu. Cik Ardi. Serlok rumah. Boleh Ardi lupa makcik.
0: Ardi ni kami kalau di sana kan. Sering tengok. Lab-labnya Ardi kan.
1: Ya.
0: Kan kami sering tengok. Tapi tak apalah di.
1: Janganlah macam
0: kita
1: tu.
0: Kita di luar tak berjumpa. Di akhirat kita jumpa.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Sedih pula Ardi malam ni rasa.
0: Tidak seriuslah. Kita jangan terlalu berambisi nak jumpa si A, si B, si C kan.
1: Yalah. Tapi makcik kita ni nak nyambut raya haji makcik. Makcik lah berbuat kuih. Ada muat kuih tahun ni. Ayah Haji.
0: Tak ada. Korban tu ya.
1: Kita semua dah kita korban.
0: Yalah korban perasaan.
1: Korban perasaan. Korban waktu, jiwa dan raga kita untuk dia. Tapi tidak bersambut. Sedihnya malam ni.
0: Sabar. Ikhlas. Yakin.
1: InsyaAllah makcik ya.
0: InsyaAllah.
1: Itu pula.
0: Tak lari gunung dikejar di.
1: Tidak.
0: Kalau memang ada jodoh tidak ke mana.
1: Macam judul lagu. Kalaulah jodoh tidak ke mana. Ya.
0: Mudah-mudahan Aida Menator besok suruh dia jumpa Nek dekat pelabuhan ni besok.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Mak Aida kan.
0: Ya, cantik molek tu di. Dia macam bulan 15 di.
1: Macam bulan 15? Masya Allah, belinyang pokoknya tu tak?
0: Dah bukan belinyang lagi ke bulan kita berkaca.
1: Boleh berkaca. Suailah lawak.
0: Salam-salam di.
1: Lagulah dulu kalau ya pun.
0: Lagu tu macam mana yang sedap di?
1: Di tepi pantai yang indah, ku duduk dengan Makcik Endon. Boleh makcik?
0: Boleh.
1: Tak boleh cari Tanjung Katong.
0: Tak usahlah, terluak mencak sangat.
1: Kalau tak cari Tanjung Katong, kami carikan kenanganku kepadamu. Tak boleh kalau ada.
0: Barang aja tadi.
1: Makcik jangan tadi. Jangan macam tu makcik. Makcik masuk nak lagu. Saya carikan lagu.
0: Carilah tu lagu. Ada cucu siaran kan.
1: Memang ya. Cucu tak tahu. Takkanlah tutup mata tutup telinga. Pakai teka je. Tak boleh.
0: Tak adalah. Kalau tutup mata paling sebelah aja dia tutup sebelah.
1: Itu kecing biasa dia. Aduh mak. Allahuakbar. Ku semangat. Jadi makcik lagu apa makcik?
0: Kalau dapat ini aja di.
1: Apa tu?
0: Jangan mengenang di.
1: Sayang jangan mengenang. Na-na-na-na rasa pi.
0: Menaruh rasa rindu.
1: Iya pula. Sayang jangan mengenang ya.
0: Ya.
1: Yelah.
0: Salam-salam, Edi.
1: Boleh.
0: Untuk RD balik hati-hati ya.
1: Terima kasih makcik. Makcik pun belayar esok. Mudah-mudahan angin teduh. Gelombang tak beriak sangat macam tika.
0: Tidaklah. Makcik, anak besok balik tu macam air dalam berigi.
1: Oh, boleh amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Penting sangat.
0: Salam untuk Pak Umar. Semoga sihat selalu ini. Untuk siapa lagi ni? Untuk ni yang ucu tidak dulu pekan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Sihat selalu.
1: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
0: Untuk Amca Yusuf. Untuk Pak Kumis. Untuk apa Jeria sekeluarga. Untuk Mak Dini. Mak Dini lah sampai sini.
1: Mak Dini.
0: Si abang dia.
1: Oh, ya, ya, ya, ya. Ganteng. Oh, macam kakai. Yang satu molek, yang satu ganteng macam Peramli dengan Saloma.
0: Dia tu macam gini di pantun dia.
1: Macam mana? Pantunlah satu.
0: Burung jelatik, burung jeladak.
1: Ya.
0: Anak terkukur terbang siang.
1: Betul lawa.
0: Sama cantik, sama lah padan. Bagaikan rasuk dengan tiang.
1: Masya Allah, burung jelatik, burung jeladan lah. Main di taman burung merpati. Sama cantik, yeah. Sama sepadan bagai Saloma dengan P. Ramli. Itu deh.
0: Untuk siapa lagi ni? Untuk juragan harang
1: Boleh.
0: Macam Indon pun nak ke anu dulu.
1: Ke mana?
0: Penyengat besok.
1: Ke Penyengat? Yelah.
0: Penyengat dulu baru ke Penang.
1: Boleh.
0: Ada perlu sana.
1: Ada perlu? Boleh.
0: Untuk Aida.
1: Ya, saya.
0: Untuk siapa lagi ni?
1: Mak Dini. Mak Dini. Mak Berlian.
0: Untuk Berlian juga.
1: Nek Manda.
0: Mak Ngahwi.
1: Nek Manda.
0: Kakak yang jelek ni ke Batu 10 ya.
1: Ya. Mak Rosi.
0: Mak Rosi tidak dulu pekan dia sayang selalu.
1: Kak Dang.
0: Dang.
1: Nek Balkis.
0: Nek Balkis. Nek Manda.
1: Nek apa? Nek apa yang terakhir ni?
0: Alhamdulillah.
1: Nek Manda, Allahuakbar. Ya, Nek Manda.
0: Bertua.
1: Itu Bang Awang Janggut, jangan dilupa.
0: Awang Janggut tidak dilupakan.
1: Mas Prabu.
0: Mas Prabu yang paling ganteng setingkat provinsi.
1: Bang Gapar.
0: Gapar juga.
1: Pak Kumis.
0: Pak Kumis siapa lagi? Dia kan lurah, payah.
1: Habis tu, ini Bang Arjuna.
0: Arjuna?
1: Oh.
0: Yalah, salam yang semua lagi penat di.
1: Saya penat? Baik. Ya, makcik.
0: Yang sering menyinggah makcik dan makcik Indun singgah balik ya, di.
1: Ya, boleh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama, makcik. Terima kasih kembali. Kasih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa, dapat berbual secara langsung lah, makcik, ya. Tapi kita cuba pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Ada siapa sedari tadi sudah menunggu, sudah pun menanti. Assalamualaikum.
2: Khabar di.
1: Alhamdulillah, khabar baik. Maklong.
2: Ya, Adi sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Maklong apa buat?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Maklong apa buat?
2: Lagi dengar dia tadi dengan.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Makcik Endon.
1: Dengan Makcik Endon. Baik saya.
2: Antunya di.
1: Boleh. Pantunlah pantun. Kita berpantun malam ni.
2: Apa ya?
1: Apa tu?
2: Apa ya? Tuan Mari ada.
1: Ya.
2: Ada dalam pasu.
1: Saya.
2: Tuan janda dan ada anak satu.
1: Janda anak satu pula. Perkara janda ni lah. Lemah badan, lemah semangat rasa. Iyalah cakap perkara gadis. Sedap didengar gitu kan.
2: Kemubatan je lah di.
1: Pantun aja. Boleh. Kalau lah ibarat kata lebat rindang si pokok nangka. Habis itu apa namanya, apa macam mana saya kalau rindang si pokok nangka kata dia kan, rupa rebah tepian paya. Kalau lah bercakap perkara janda, kita jangan lupa dengan Pak Duda.
2: Itu pula. Aduh.
1: Oh, gitulah hidup kita ni.
2: Lagi.
1: Lagi. Apa laginya? Kek ikan belanak ikan.
2: Ikan. Bukan.
1: Oh, bukan. Ikan belanak panjang serta.
2: Kendi.
1: Ah, bukan.
2: Itu.
1: Jadi
2: burung juga. Apa ni? Salah sih.
1: Masalah lagu dulu tak?
2: Lagu apa ni?
1: Lagu apa
2: maknanya? Ada lagu Suka Pusiri.
1: Suka Pusiri dah naik tadi lagu Tanjung Pinang. Dah naik tadi.
2: Naik.
1: Oh, Suka Pusiri dari Saripah. Raja Hafizah salah. Ha, itu dia.
2: Oh, itu lagu Hitam Lekat tadi.
1: Hitam Lekat? Boleh. Jangan kuat sangat nyebut hitam. Tak sedap dia dengar.
2: Adin.
1: Oh, nyebut hitam pula. Malu. Janganlah sebut hitam. Tak sedap. Gurau eh, maklum.
2: Jadi boleh bantuan dua kerat?
1: Boleh. Apa tu bantuan dua kerat? Apa benda nak bunyi? Bunyi
2: lah. Nanti memang kebat siang ayam kau hari tak siang.
1: Macam mana? Pelah-pelah
2: maklum. Nanti memang kebat. Nanti memang kebat siang. Ayam kokok hari nak siang.
1: Oh, ayam berkokok hari nak siang eh. Kalau ayam tak berkokok-kokok, tak siang-siang lagi. Allahuakbar, maklum.
2: Kacau, Din.
1: Oh, kalau ayam tak berkokok, tak siang-siang lah hari. Subuh terus.
2: Malam tu lah, Din.
1: Macam mana?
2: Malam tu lah, tidak siang.
1: Oh, malam terus lah pokoknya eh, maklum.
2: Ya, betul.
1: Bergurau lah.
2: Bergurau jadi?
1: Bergurau? Oh, boleh.
2: Apa ni lagi pantun?
1: Apa lagi pantun? Pantun lah kalau pun ada.
2: Apa ya? Lumpur liat di atas tikar. Lumpur pula di bunga mamar.
1: Ya.
2: Kain itu seperti makan, hanya bertemu dengan penawar.
1: Betul, sangat. Mantap pantun dia. Memang rindu jadi penawar. Memang betul, sangat. Ibarat kata mudik tuan, mudik tersenja. Ya, apa namanya, batang rotan melilit akar. Apa namanya, walau badan tidak berjumpa, pintainya saja jadi penawar.
2: Oh, gitu.
1: Oh, malam.
2: Dia penawar rindu. Dia penawar rindu.
1: Jadi penawar rindu, betul.
2: Ada nak kena kadang-kadang.
1: Oh, gitulah maklum. Tak lucu, orang tak masuk. Oh.
2: Ya, betul lah.
1: Itulah kisahnya, ya.
2: Yelah, tu jadi.
1: Ya, sama-sama, maklum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklong dia kita yang berada di Karas ya. Luar biasa maklong. Setiap malam, setiap hari monitorkan Ardi. Sama berdapat bergabung, menyambung silaturahmi. Assalamualaikum. Di belakang maklong ada siapa kiranya? Halo.
3: Halo.
1: Dengan siapa? Kak Siti.
3: Kak Siti?
1: Eh, Nek Manda. Allahuakbar. Lainlah bunyi suara malam ni. Lembab-lembab basah gitu kan.
3: Badan lagi penat ni.
1: Apa kisah, penat ke mana?
3: Tadi berbalik dia berakhir tengok berantai.
1: Oh, mantap. Balik kampung. Balik kampung nak jumpa matahari. Kata
3: balik
1: bini.
3: Balik kampung pergi dengan masa air.
1: Oh. Yelah. Kalau macam tu. Oh. Macam tu lah. Ya, Nek. Oh. Nek dengan siapa ke berakhir?
3: Semua pergi
1: anu
3: semua
1: pergi. Oh, cucu juga. Awlah.
3: Tak kena pula diorang tu anak semasa wayang ni.
1: Yalah, kalau macam tu
3: nak sakit tu pergilah.
1: Yalah.
3: pantun siapa tadi? Mak Pindok eh ni.
1: Macik Endon.
3: Endon. Macik Endon balik ke Pinang tak nak nak ke sini. Katanya nak ke sini.
1: Ah kan nak kena kan sekali dua kan.
3: Oh, cakap nak datang tapi tak datang-datang juga.
1: Oh lah. Biar marahkan Nek, marahkan Nek. Biasa dia marahkan Ardi kan. Ah nak jumpa tak jumpa-jumpa dia cakap begitu. Sekarang Nek pula marahkan dia wakil Ardi.
3: Apa kata dia pantun burung-burung jelatik jeladan apa?
1: Burung jelatik, burung jeladan. Anak terkukur terkebang siang. Sama cantik, sama sepadan. Bila diukur, bagi rasuk dengannya tiang. Ah itu je.
3: Kalau Nek gini pula.
1: Macam mana?
3: Burung jelatik, burung jeladan. Tidak sama burung merpati dengan burung merebang.
1: Oh, betul.
3: Sama cantik, sama sepadan.
1: Ya.
3: Bila diukur tinggi sebelah.
1: Allahuakbar. Oh, betul bang, Nek. Tak suai rasa. Oh. Lagi, Nek. Ardi dengar je malam ni.
3: Dia tak tahu dah pantun dia.
1: Pantun lama-lama entah macam ni. Selagi ada.
3: Lagu pula. Ardi sihat.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sihat Ardi kat sini, Nek.
3: Dah makan?
1: Alhamdulillah sudah tadi makan.
3: Masak lauk apa?
1: Lauk, sayur ada, telur ada.
3: Cukuplah, 4 sihat 5 sempurna.
1: Macam MBG juga. Lauk.
3: Kalau MBG ada cucu nenek kat rumah ni tak orang makan di sidak Nek Pino. Eh Nek Pino pula.
1: Lauk Nek Pino. Yo, saya Nek Manda. Aduh.
3: Selalu betul pengen Nek Pino, Nek Pino
1: je. Oh, itulah ni. Apa ada makan kunyah aja. Makan tak milih.
3: Sama lah. Nek itu juga di asal makan.
1: Asal terisi perut. Aman aja.
3: Jangan aja nanti mah kumat kan.
1: Oh, kalau mah kumat dia melintang pongkang nanti badan kita dibuat dia.
3: Oh. Aduh, hai apa lagi pantun ni susah betul nak pantun lagi?
1: Apa sebab Nek ni terlalu bahagia makanya susah nak berpantun. Cuba Nek agak-agak galau sikit.
3: Apa ya? Burung pula. Burung dari Tuan Puteri makan sebelah.
1: Sedap.
3: Makan di tepi pagar, di tepi paya. Dia nuri saya gagak. Mana mungkin hidup bersangkar berdua.
1: Nek pandai pun. Sama lah macam Ardi.
3: Kena ni kena Ardi ni.
1: Dia tu pula. Orang gagak. Orang gagak dengan enggang. Kita pipit di sarang. Apalah arti. Gitu kan. Sedih.
3: Bukan Ardi ni. Ni tak disinggung Ardi.
1: Sama lah. Kita dulu sama lah. Dua pucu-cucu ni. Lebih dan kurang pun sama.
3: Burung gagak. Burung nuri. Burung berpati. Burung juga dia.
1: Burung. Semua terbang. Tapi tak sama hinggapnya. Tempat hinggapnya ni.
3: Kalau ditabur jagung ni. Yang semua dia makan dia.
1: Tak ni. Burung gagak tak makan benda tu.
3: Burung gagak makan apa?
1: Burung gagak cari ikan taman. Lagu apa ni malam ni?
3: Kadang-kadang
1: bingung
3: tak lagu apa.
1: Cintaku padamu bintang hiasan kasih hatimu. Kalau dah tak tahu lagi gitulah model lagu dia ni.
3: Apa judul ni?
1: Ya Maulai.
3: Ya Maulai. Macam lagu tu aja ni. Jangan salah lagu malam lain tu lah.
1: Lagu apa ni?
3: Lagu memang kasih serumpun aja.
1: Kemana anakku bawa. Sedihnya lagu ni. Teringat orang jauh non di sana.
3: Di mana?
1: Di mana-mana dah ni. Tak tahu nak berlabuh ke mana. Tiba dapat berlabuh rupa sedap. Rupanya atas busung kandas. Rupanya sampan kami.
3: Itu tanda air belum pasang.
1: Air tak pasang. Tiba air dah pasang kandas juga di atas karang. Tapi pecah karam.
3: Bukan, itu kalau apa tekan dasar karang ke dia, air dia belum pasang dalam.
1: Oh, gitu pula. Kalau gitu kami sampan karang duduk je.
3: Macam bang awang, sampan dia tungging.
1: Oh, sampan dia tungging melawan dia ni, ha?
3: Ya, salam-salam tadi.
1: Ah, boleh.
3: Orang belakang.
1: Ah, orang belakang ada?
3: Orang belakang belum balik lagi.
1: Oh, belum balik. Yaulah, ngukur jalan.
3: Dia kan tak tahu balik ke tidak dia. Dia sebab berantin sebab saudara kan.
1: Oh, tak apalah. Malam hari Ahad, weekend. Weekend, weekend.
3: Cucu Nek juga yang berantin tu.
1: Oh, iya pula. Cucu Nek.
3: Dengan Caman Das dengan sepupu lah gitu.
1: Oh, sepupu. Yelah.
3: Malam ni kan awal malam muda budi.
1: Muda mudi. Kalau
3: kampung je berakhir kan gitu.
1: Dia. Oh, samalah. Malam muda mudi ya. Oh, biasa dangkung mesti kan?
3: Ya, di sana tak ada itu ni.
1: Oh, tak ada.
3: Orang band.
1: Orang band. Awak lah, zaman dah modern ni, manalah nak dangkung-dangkung. Sekarang ketangkung bunyi dia gitu kan? Aduh.
3: Ha, salam-salam lagi ya.
1: Ah, boleh. Nek, silakan.
3: Kalian tu Ardi.
1: Ya. Yeah.
3: Top tugas. Mm-mm. Sehat selalu.
1: Saya.
3: Dimurahkan rezeki.
1: Amin, ya Allah.
3: Dilancarkan segala usaha ya, Di.
1: Nek pun gitu tak juga sama.
3: Dapat job selalu ya, Di.
1: Amin. Nek pun juga sama. Sihat-sihat. Amin. Dalam lindungan Allah selalu. Ya, Nek. Berikan kekuatan.
3: Kita berdoa sihat selalu
1: ya, Di. Betul.
3: Nah, untuk adik juga. Semoga sihat selalu.
1: Saya.
3: Untuk Makcik Indon. Mm-mm. Makcik Indon penang ke sini lah. Makcik Indon tak jauh dia Batu Puluh. Kami di Batu 13.
1: Tiga kilo je jaga.
3: Depan Mata Galaksi, Cik Indon.
1: Oh. Kalau tak tahu, tak tunjuk dengan Hardy. Hardy tahu aja.
3: Mana Hardy? Hardy dah sampai sini.
1: Macam betul nak. Kalau jumpa kan, letak kepala lutut.
3: Apa pula?
1: Malu kami. Hidung
3: mancung
1: kami.
3: Mancung macam manalah nak dapat kalau malu.
1: Hidung kami tak mancung.
3: Hidung tak mancung?
1: Oh. Jadi malu. Masuk ke dalam hidung kami.
3: Sama lah. Oh, mengandik ke hidung tak mancung. Orang pun tak pakai kacamata tu tinggal kat hidung ni.
1: Oh, betul bang. Nek.
3: Tak lah. Adik Nek dah tengok lagi.
1: Apa terjadi kan?
3: Ha?
1: Oh, itulah. Nek khabar je tak mancung. Khabar je tak mancung.
3: Tak lah. Nek dah tengok Ardi. Ardi tak manis.
1: Oh, eh.
3: Ganteng.
1: Oh, pula.
3: Ganteng tak ganteng.
1: Oh, terima kasih lah, Nek. Baiknya pula.
3: lanjut selama je, ya.
1: Boleh.
3: Musyu. Untuk Nek Bakis, Tudang, Tok Bang Awang, Bang Udin.
1: Saya.
3: Bang Yusof. Belum masuk Bang Yusof?
1: Belum lagi.
3: Biasanya dia pertama.
1: Oh, itulah. Apa sebab pun tak tahu juga Ardi ni. Oh, dia buat chat je ni.
3: Untuk dia tadi ya.
1: Untuk
3: Bang Aida.
1: Ya. Yeah.
3: Untuk penelpon pertama sampai akhir aja tadi.
1: Boleh sangat.
3: Tunggu semuanya. Buat Ardi, hati-hati balik tadi.
1: Ya, yeah, Nek.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Win.
4: Ya.
1: Apa buat?
4: Lagi duduk ya.
1: Kak Win, ni kalau nak duduk seorang-seorang ni pasti ada tambol dia ni malam ni. Apa tambul, Kak Wir?
4: Buang mempelam.
1: Buang mempelam lagi? Allahu Akbar.
4: Mempelam lagi banyak.
1: Mempelam lagi banyak. Itulah tambul.
4: Itulah.
1: Buang mempelam muda tu kalau buat jeruk sedap biasanya, Kak Wir?
4: Tengah ni mana ada tadi.
1: Oh, yang tua. Awak lah.
4: Masak semua.
1: Dah gugur semua buah tu.
4: Dah.
1: Oh, yalah. Tak ada yang muda. Eh, Kak Wir?
4: Tak ada lagi.
1: Oh, tak apalah.
4: Adik, apa khabar?
1: Apa khabar? Sihat. Kak Wir kami kat sini. Sihat berbenar. Kak Wir macam mana?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Kak Wir. Sihat, Kak Wir.
4: Tak semua je tak sihat.
1: Apa tu? Dompet?
4: Yalah, bulan tua.
1: Bulan tua? Ada bulan tua, bulan muda juga. Ardi rasa sama aja kat sini.
4: Baguslah hati kalau sama.
1: Oh, itulah niatkan tu nak sama-sama je. Rupa ngap-ngap juga kata orang tu. Macam ikan kering air.
4: Ngap-ngap.
1: Ngap-ngap.
4: Di lagu di.
1: Lagu apa Kak Wir malam ni Kak Wir?
4: Lagu yang tadi tu yang nanti ngasih nak tak tahu.
1: Yang Maulai?
4: Ah, itu.
1: Okey, boleh. Oh ya Kak Wir, raya ni Ayah Haji tak buat kuih?
4: Buat, tapi orang punya.
1: Oh, orang punya. Dia tanam, buat punya dia seorang.
4: Yang kami sisa-sisa
1: lah. Hai, sisa-sisa. Padahal lah 2-3 macam kuat rumah tu.
4: Buat kuih, buat kawan nak jalan sendiri. Buat kuih pun bukan nak jalan kita.
1: Oh, untuk makan ngunyah-ngunyah kat rumah je.
4: Orang-orang tu tak ada.
1: Oh, mana tahu nanti Ardi pergi ke Tembeleng. Lapa perut naik rumah Kak Wir. Rumah mak
4: betam.
1: Apa sebab?
4: Tak terima tamu.
1: Oh, tak terima tamu. Sianya lah pula nasib kami. Oh, tak apalah. Nanti kami cari je yang nerima kami.
4: Kak Ucu tu yang
1: nerima lagi. Yang Ucu? Oh, lah. Banyak berjanji, banyak berdosa arti dengan Yang Ucu.
4: Itulah.
1: Oh, minta maaf, minta ampun lah dulu kelak air raya.
4: Masuk yang tu.
1: Ah, boleh. Mak hitam sekali pun boleh.
4: Kan rumah dia tadi sebut. Depan ni tak ada masuk
1: kata. Banyak kerja mak yang ucu dah buat kuih yang ucu?
4: Oh, dia pesan macam kuih ni.
1: Macam-macam kuih?
4: Macam-macam.
1: Mak, oi, luar biasa eh. Oh. Rancak maknya ucu.
4: Ya, salam ke dia.
1: Ah. Boleh, boleh.
4: Tadi ada telefon.
1: Hmm, betul.
4: Ya.
1: Ya.
4: Sehat selalu, Neng.
1: Terima kasih Kak Wir pun juga sama.
4: Kak Pus, Kak Yang Merdu.
1: Hmm.
4: Buatnya Neng gue,
1: Neng ya. Baik.
4: Ini siapa tu? Mak Berlian tu suka dia. Salam 3 tahun untuk dia lah.
1: Ya, boleh.
4: Buatnya Pak Udi. Pak Amtah Yusof. Adanya Mas Edo. Bang Dapak Mas Prabu. Pak Yusof di Pulau Menang. Pak Sinya Kikyo.
1: Baik.
4: Buatnya Kak Ida. Mak Ngahida.
1: Ya. Ya, saya.
4: Bang Kamalai. Bang Bud. Buat semua aja.
1: Boleh.
4: Buat Adi juga. Balik Adi.
1: Ya, Kak Wir.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wir yang sudah bergabung. Tentunya tadi ada orang Tembeleng Kak Wir ya. Di belakang Kak Wir kita cuba sambut, kita cuba tengok ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Bang Hamzah Yusof ini dia masuk.
5: Ya, tadi terlupa pula.
1: Apa? Terlupa apa?
5: Tahu-tahu sudah lewat waktu. Biasanya kan aku yang pertama.
1: Itu dia.
5: Sudah lewat jam 21 lewat 17 menit. Langsung lewat.
1: Betul. Tak apalah, tapi sekarang pun boleh masuk juga lagi.
5: Alhamdulillah, bisa masuk.
1: Saya.
5: Lagunya.
1: Lagu apa?
5: Sepantunnya. Lagunya Hati Merana.
1: Hati Merana. Baik.
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama ketiga, semoga sehat selalu.
1: Saya.
5: Kemudian tadi yang sudah diwakili atau dipotokopi dengan Maci Indun ya yang tadi. Ya, Maci Indun. Yang kemudian yang berikutnya siapa tadi ya?
1: Ada Nek Manda, ada Kak Wir.
5: Ada Nek Manda.
1: Mak Long dia.
5: Mak Long Hitam. Semualah tanpa terkecuali yang sudah diwakili. Kak Wir juga kadang merdu. Ada Pak Umar, Pak Udin.
1: Baik.
5: Pak Udin, Bang... Mas Prabu, ada Ikar Sianti juga. Ada siapa lagi ya? Ada Kak Dili, ada Bang Oya,
1: ya.
5: Ada Bang Jaid, Bang Hele, untuk semua lah, terkecuali.
1: Baik.
5: Yang sudah difotokopi dengan Mas Tindun, dengan
1: saya.
5: Tadi, dengan Mak Ngaida, ya, dengan Bang Tak Tawis juga.
1: Yeah.
5: Untuk semua lah, Mbak, buat untungnya Bang Ardi, malam selamat bertugas semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, untuk saudara semuanya, kita cuba sambut. Tadi ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi non jauh di sana, sekarang datang ke Kepri bersilaturahmi dan bersalam juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Bang Hamzah Yusuf sehat juga di sana, ya. Salam salam takzim hormat kami kepada orang Jambi semuanya juga. Baik, saudara, di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Yusuf.
6: Sila masuk.
1: Boleh sangat bergabung. Tadi Bang Hamzah Yusuf, ini ada Bang Yusuf di Ngenang, Batam.
6: Ya, saya.
1: Wow, apa buat, bang?
6: Lagi duduk aja, bang. Apa sihat?
1: Alhamdulillah, sihat.
6: Ya, syukurlah kalau sehat.
1: Saya. Apa buat malam ni? Ya. Tak ada buat ke? Jalan dah, balik jalan? Atau macam mana aktivitasnya?
6: Malam ni standby di rumah aja, bang. Besok masuk pagi kan kerja, kan?
1: Ya pula kadang, ya. Besok Senin kan?
6: Besok Senin. Jadi style tempur lah pokoknya Senin.
1: Style tempur lah, ya. Ya. Mantap. Luar biasa.
6: Jadi apa acara kita pantun, malam ni, bang?
1: Macam biasa, kita berpantun. Dan kalau ada pantun, tak pun boleh bersalam juga.
6: Saya pantun ni ada dua, bang.
1: Boleh.
6: Mungkin pantun ni tak asing lagi lah di RRI Tanjung Pinang. Pantun dia macam gini.
1: Macam mana?
6: Buah kelapa, buah pinang.
1: Ya. Yeah.
6: Buah keranji dalam perahu. Hamba sahaja terkenang-kenang. Orang benci, hamba tak tahu.
1: Allahuakbar, sedihnya. Lagi Bang Yusuf.
6: Ini bang, satu lagi bang.
1: Satu lagi.
6: Buah jarak banyak lendir. Buah berangan di dalam peti.
1: Saya.
6: Bukan melawak, bukan menyindir. Hamba curahkan rahasia hati.
1: Allah, siangnya tak apalah, ya. Sabar-sabar Bang Hamzah, Bang Yusuf.
6: Ya, saya memang harus sabar hidup ni.
1: Nak banyak bersabar, nak besar-besarkan hati lagi.
6: Betul lah tu.
1: Apa kisah lagu malam ni?
6: Apa bang?
1: Apa kisah lagu malam ni?
6: Lagu daripada siapa ya? M. Daud Kilo dah naik belum bang?
1: Belum.
6: Saya nak minta lagu daripada Dato' M. Daud Kilau aja lah.
1: Apa tu judulnya?
6: Yang biasalah bang, saya minta lagu Perigi Biru kalau ada.
1: Perigi Biru. Boleh, Perigi Biru. Nanti saya putarkan, ya.
6: Ya, saya. Salam sikit lah bang.
1: Boleh, silakan.
6: Salam tadi buat Kak Wir di Tembling, ya.
1: Ya.
6: Semoga sehat selalu lah, ya. Di Tembling.
1: Ya.
6: Buat yang lucu di Tembling juga, semoga sehat. Buat Kak Dang Merdu, Batu 10.
1: Saya.
6: Buat siapa lagi ya? Buat Pak Hamzah Yusuf juga. Buat semua aja lah bang.
1: Ah, buat dan semua bingung, boleh.
6: Kebingung nak salam buat siapa ni?
1: Ah, boleh.
6: buat Bunda Puteri Marica juga dekat Batu 10 apa? Air Raja eh?
1: Betul Bunda Marica.
6: Pokoknya buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir
1: saya,
6: semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Dilancarkan segala urusannya,
1: baik.
6: Dimudahkan hal-hal yang sulit tentunya dalam hidup.
1: Amin ya Allah.
6: Oke, terima kasih Bang Adi.
1: Ya, sama-sama.
6: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, nampak-nampaknya ayam jantan tepi telaga di atas busur hinggapnya punai. Menanti bulan jika bulan jatuh ke riba, biar pandai dalam menyambut. Macam mana tadi? Dalam menyambut biarlah pandai itu . Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Mati.
1: Halo.
7: Waalaikumsalam, Di.
1: Tak mati, hidup kat sini ha Mak Dini.
7: Ya, ini apa ni Di mati Di? Mak nak kuatkan speaker dia. Oh. Jadi kan tak nampak Di.
1: Oh, macam tu.
7: Gambar dia kan.
1: Mm-mm.
7: Yelah, suara kedengar tak apalah Di, dia mati.
1: Oh, sama je.
7: Ya Di. Mak sempat nak tidur Di. Dari pertama juga nekan. Habis makcik Endon tu. Mak manggil terus pula ke Mak kan. Dah lah. Abangnya pula yang macam.
1: Itulah nasib rezeki tak ke mana Mak Ngawi. Mak Ngawi. Mak Di.
7: Tak ada yang belakang agaknya Di.
1: Yelah
7: Di. Macam mana ya?
1: Macam mana? Cuba atur posisi dulu biar boleh.
7: Emang kena tidur dah. Dia asyik mencet-mencet kan. Ini dah masuk, dia bagi kat mak, lempar kat mak api. Jadi, mak ini ada pantun satu je lah Di.
1: Apa tu pantunnya? Silakan.
7: Jangan banyak-banyak, simpan malam besok insyaAllah.
1: Boleh.
7: Kalau bisa masuk lagi kan.
1: Pantun
7: dia, dengar je lah Di. Entah pantun macam mana ni, mak pun tak tahu.
1: Boleh.
7: Banyak apa ya? Banyak di laut ikan gelama.
1: Ya, saya.
7: Jaring sangkut di atas batu.
1: Betul.
7: Jadi apa sambung lagi Di?
1: Saya pula kena.
7: Yalah, ini macam mana ya?
1: Cuba ulang saya dengarkan dulu.
7: Cuba mak ulang ya.
1: Mm-mm.
7: Banyak di laut ikan gelama.
1: Ya.
7: Jaring sangkut di atas batu.
1: Sudah
7: banyak orang bertanya-tanya apa obat hati yang rindu.
1: Apa obat hati yang rindu kalau seruas batangnya tebu. Habis tu apa ye?
7: Apa ni?
1: Kalau ada seruas tebu, apa namanya, batang jati dililit akar. Kalau apa obat penawar rindu, tentu mengharap badan berjumpa. Macam tu.
7: Betul lah Di. Kalau berjumpa, hilanglah rindu ni.
1: Tak boleh jauh.
7: Jauh rindu lagi.
1: Macam lagu, hidup sekampung lagi ku rindu. Ini kan pula jauh di mata.
7: Dah betul semualah tu Di. Yalah, mak tadi janji satu aja. Jadi, mak ni nak minta lagu yang Hajat Si Jum kemarin tu Di.
1: Hajat Si Jum apa tu?
7: Kemarin kan Adi dah lupa. Kemarin mak dia minta kan. Jo minta lagu dah lama Di, tak apalah, dia hobi lagu tu kan. Kita dengar je lah lagu Surat Merah Di.
1: Mak Jom.
7: Mak Jom udah, ini Jom pula.
1: Jomnya pula.
7: Itu kan Mak Jom tu nama dia, mak apa kan. Ini kan Mak Jom lain pula Di. Nanti dua Di.
1: Yalah, nak Jumaat ke nak Jumain pun kita tak tahu juga Jom apa tu kan.
7: Jumiah tak salah Di.
1: Jumiah. Yalah, Kak Jumiah.
7: Mudah-mudahan dia lagi mendengar dia.
1: Ya, saya.
7: Kadang mak dia tu gitulah, dengar-dengar lagu seragu tidur, nanti bangun kata dia dengar lagi, tak tahu siapa dah masuk. Itulah nama orang tua Di.
1: Lah tua tak boleh bergadang sangat.
7: Tua belum tua sangat di. Maklumlah di banyak kerja siang kan.
1: Oh, lenguh, longlai.
7: Yalah di, mudah-mudahan kalau malam ini Mak Jum dengan Jum masih mendengarkan kerana yeah. Mak minta lagu dia kan.
1: Boleh saya.
7: Jadi di lagu dia dah ada. Pasti ada. Di tak payah cari lagi surat merah tu kan di.
1: Oh, ada.
7: Itulah. Nanti Mak lagu lain pula Mak cari-cari. Jadi Mak salam sikit di.
1: Boleh. Boleh. Silakan Mak.
7: Yalah kena Mak dah nunggu. Dah nak putar lagu ni. Dah malam betul kan di. Nanti tak jumpa pula waktu. Mak salam lah sikit di.
1: Boleh Mak silakan.
7: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Ardi selalu. Yeah. Macam mana ni? Lah nyanyok ni cakap. Semoga Ardi sihat selalu.
1: Amin.
7: Suarga.
1: Ya Allah. Terima kasih.
7: Terus balik. Doa Mak tetap hati-hati di.
1: Yeah.
7: Doa yang terbaik lah pokoknya semuanya untuk Adi. Ikut doa Nek Manda tadi kan.
1: Boleh. Terima kasih Mak.
7: Kalau Adi nak cepat nikah, semoga cepat dapat jodoh.
1: Ayuh, mudah-mudahan ya Mak ya.
7: Jodohnya yang soleha pula kan di. Kalau dapat.
1: Allah. Kalau dapat, betul.
7: Yalah, sebab banyak yang mendoakan nanti dapat lah di yang soleha.
1: Terima kasih Mak.
7: Ya, sama di. Terus di, buat je pertama tadi. Mak dengar kan, ini je lah nak tertidur. Buatnya Makcik Endon kan di.
1: Ya, betul.
7: Balik, betul je. Jadi balik di kan. Hati-hati je lah Makcik. Memang angin masih teduh di. Alhamdulillah kan.
1: Ya,
7: lama lagi jam. Masih kencang. Tak payah lagi pulang balik dia.
1: Boleh.
7: Terus di, buat siapa yang kedua ya. Adanya Kak Diah juga sering lupa. Maklum Diah kita salam setahun. Kak Wir juga.
1: Baik.
7: Nak sebut tu lupa di. Kata dah masuk. Lupa salam Kak Wir dah lama. Juga ada Kak Siti juga yang baru bergabung. Mak dengar apa-apa gini. Dah lama juga tak masuk. Baru masukkan di.
1: Betul.
7: Semoga belum tidur masuk Kak Siti. Kak Dang tu dah tidur agaknya.
1: Baik.
7: Semua je lah di. Tadi boleh. Adanya Yusof juga.
1: Ya.
7: Adanya Pak Hadar Yusof juga. Semualah dari pertama sampai terakhir nanti.
1: Boleh.
7: Mak salam tanpa terkecuali di. Buat abang juga terima kasih. Dah pencet api. Mak tadi tak masuk lagi di. Dah, Mak dah putus asa. Dah memanggil dah malam kan.
1: Yelah.
7: Buat Adi juga terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ini kita yang berada di Karas. Terima kasih. Salam buat suaminya ya Mak ya. Mudah-mudahan sihat selalu dan tentu mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada, kita cuba baca terlebih dahululah di talian WhatsApp ya, sebelum kita sambut penelpon di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi, nak lagu baju kurung. Salamnya buat buat semuanya aja. Terima kasih. Ni ada pantun dua. Baik. Pinang muda dibelah dua. Anak burung mati di tanggah. Dari muda sampai tua, ajaran baik jangan dirubah. Makan rendang, pakai nasi. Nasi dimasak, masih hangat. Jika ingin meraih mimpi, belajar dengan penuh semangat. Okey, kan saya meraih mimpi dengan tidur tadi. Rupanya dia belajar semangat. Baiklah, kalau begitu ya. Lagunya lagu Baju Kurung. Salam buat semua dari Kak Tina di Karas. Baik, Kak Tina, nanti kami putarkan lagunya ya. Lagu Baju Kurung. Memang ya, esok lusa dah raya haji eh. Mudah-mudahan kita sama sampai, walaupun kita tak sampai di tanah suci, tapi kita paling tidak meraihkan juga sepatutnya dan sepat seadanya ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa orang tua kita sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam lah.
1: Apa khabar Manga?
8: Khabar capek.
1: Capek. Apa sebab capek? Apa dibuat?
8: Dari tadi.
1: Apa tu?
8: Nampaklah nak tidur. Jangan nak kritik. Nak di bonding lagi.
1: Sianya. Apa?
8: Jadi dah merajuk.
1: Dah merajuk ku semangat. Makan tamen dulu kalau merajuk.
8: Tulang malam-malam ke?
1: Tulang awak pula.
8: Masak ngubut. Kalau malam ini ada untuk ngubut tulang.
1: Awak pula. Mana ubat? Kita
8: tulang nanggung sendiri lah.
1: Awak itu pula sianya. Memang
8: Itulah sedih nak semangat ni.
1: Sedih mangah ya?
8: Sakitnya hati.
1: Sakitnya hati, tak apa.
8: Tambah je kata lagu Dayu Age pun.
1: Baiklah kalau macam
8: pembuka
1: tu.
8: Pembuka dululah.
1: Pembuka.
8: Nak pergi membeli padi.
1: Saya.
8: Padi dibeli rumah Pak Renhat. Apa khabar Wahai Ardi? Apakah tambah sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat kami di sini.
8: Alhamdulillah lah kalau mendengar begitu.
1: Ya. Yeah.
8: Tadi sampai chat lagi tu, lagu dia kat situ je ya.
1: Ah, ya boleh.
8: Ada kan situ dengar, dengar baca.
1: Ah, ya,
8: mangga. Jadi kan tinggal salam ni dikit.
1: Ah, boleh.
8: Datuk pantun macam gini.
1: Macam mana?
8: Apa ya? Terbang seekor burung tebua.
1: Ya, saya.
8: Terbang hinggap di kayu jati. Kalau abang hilang tak mendua. Tapi sekarang dah ada pengganti. Pembohong. Ya.
1: Pembohong kau, pembohong.
8: Dan kau pendusta. Mengapa engkau mencintai dirinya?
1: Mantap. Luar biasa. Sedap suara Mak Ngahau. Luar biasa.
8: Ya,
1: Adik.
8: Adik tak?
1: Tak apa.
8: Dah makan.
1: Makan sudah. Alhamdulillah sudah, Mak Ngah.
8: Ya. Ingat, jangan lupa datang sikit, ne.
1: Nak nyari tamu, ne.
8: Dah nak putus asa betul. Dah nak masuk betul. Mamilah balik ke Pinang, ya, dia.
1: Besok. Kata dia
8: tadi. Besok nak balik dia. Yalah, sama tu ya, Mi. Balik kembali lagi, Mi. Tadi kami kat sana tak nyinggah, Mi.
1: Ke mana?
8: Ya, pokok pagi-pagi kan acara kondangan tadi tu, Mi. Mi pula, Adi. Dia tak sempat nyinggah sama Mami. Berdiri tadi situ, dia orang ramai pesta.
1: Ya.
8: Dah tu. Macam mana ya?
1: Macam mana?
8: Layang-layang terbang melayang.
1: Layang-layang terbang melayang. Besok?
8: Layang yang sangkut di pokok jati.
1: Baik.
8: Orang ku sayang sudah hilang. Biarlah dia cari pengganti.
1: Heboklah. Keibarat kata batang kapas, batang keranji. Apa namanya? Apa nama ya? Jangan nak cuba hendak ditebang. Barang yang lepas biarlah pergi. Sakit hati jadi pengenang.
8: Itulah. Macam tu. Nanti sakit jatuh di sini pula.
1: Sakitnya macam itulah.
8: Itulah.
1: Apa cuba, apa nak cuba asahnya parang. Orang bawa sampai ke Tanjung. Apa guna hendak dikenang? Badan siksa kita menanggung.
8: Itulah.
1: Macam tu ya.
8: Badan gemuk jadi kurus.
1: Badan gemuk jadi kurus. Betul. Tak salah pun.
8: Itulah dia. Jadi kata orang pantun. Itulah tadi tu. Anak nyamuk menyusung arus. Itu kan dia. Itu-itulah. Tak tahu kat pantun.
1: Dari teluk.
8: Apa malam ni dia?
1: Ibarat kata dari teluk menyengsong arus macam
8: gitu.
1: Habis tu
8: di mana ni?
1: Tiba di tengah sampai ke laut orang berlabuh. Badan gemuk,
8: terasa gemuk, jadi kurus.
1: Terkendang juga orang yang jauh.
8: Itulah dia takut nanti. Tak usah kita berkenang. Nak pergi ke mana?
1: Nak pergi ke mana?
8: Nak pergi gini deh. Nak pergi ke Tanjung Pinang. Singgah sebentar nak beli kain. Jangan pula kita kenang. Kalau dapat cari yang lain.
1: Baik.
8: Pantun.
1: Pantun. Betul sangat.
8: Pantun ni.
1: Ya, pantun. Pasal
8: mati siapa pendengar-pendengar.
1: Mak Ngah.
8: Ya, di.
1: Ibarat kata terbang jauh si rama-rama.
8: Ya, betul.
1: Hingga pula di batang sagu. Nampak kita ni tak boleh berlama-lama. Banyak-banyak belum terputar dengarkan lagu.
8: Lagulah, Di. Malam ni lagu tadi je, Di.
1: Lagu terlajak, ya.
8: Lajak, ya?
1: Dari pujaan, salah saya.
8: Itulah.
1: Untung kami masuk. Ya?
8: Dari itu buat dia.
1: Tidaklah, kami salah silap baca.
8: Salam semua, Di.
1: Boleh.
8: Ya, wakil Mami je tadi.
1: Boleh.
8: Buat tadi lah lagu tu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Malam dengar lagu, dia nak tidur.
1: Wabarakatuh.
8: Buat Mak Anjang awal, mendengar setia tu keluarga dia.
1: Baik.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Ngah. Tentunya, terima kasih dah bergabung, ya. Kita terima satu penelpon lagi tapi tak boleh berlama-lama nampaknya. Lagu banyak belum terputar. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Mak.
9: Ya.
1: Apa kisah malam ni, Mak?
9: Biasalah kalau lajang begini, Mak tu. Tadilah terlelap nak tidur.
1: Macam tu.
9: Bangun pula nak kencing tadi.
1: Lah pula.
9: Ayolah, jangan berlama-lama, Mak. Tak ada pantun.
1: Boleh. Apa kisah? Lagu apa, Mak?
9: Bujang Telajak.
1: Manang nasib mak. Ui, dah naik mak. Minta maaf, minta ampun betul. Tadi di Belisir saya naikkan. Au. Jadi, Dara Telajak pun dah naikkan juga.
9: Minah Montel.
1: Minah Montel? Tengah malam Minah Montel? Boleh.
9: Tangkepong dah naik belum?
1: Itu belum tadi.
9: Tangkepong macam lah.
1: Tangkepong pula? Boleh, boleh. Nanti kan
9: bertanya. Tangkepong ya, salam je. Penumpang pertama sama terakhir.
1: Ya, saya.
9: Buat Adi. Buat malam sama petugas. Sihat selalu. Balik hati-hati ya.
1: Saya.
9: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu tadi ada Mak Hitam tadi yang chat . Saya nak baca dulu chat daripada Mak Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam-salam buat semua. Salam untuk Bunda Paricha Pedas. Dia cakap Assalamualaikum Ardi. Salam untuk Makcik Endon. Dia cakap juga Mak Hitam dari dicari tiap pagi kopi. Dia mainkan lagu raya. Mantap lagu makcik. Dia cakap macam tu tadi. Mak Hitam yang berada di Mansur . Sihat-sihat Mak Hitam. Tentunya kita semua dalam lindungan Allah SWT. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Suara Budaya.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak Era di Tanjung Pinang.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Cintamu, karya Mustafa Bisri. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kemarilah, rengkuh aku dengan sepenuh jiwamu. Datanglah, aku akan berlari menyambutmu. Tapi kau terus sibuk dengan dirimu. Kalaupun datang, kau hanya menciumi pintu rumahku.

0: seolah-olah aku sudah menjadi kekasihmu. Apakah karena kau cemburu buta? Atau takut mereka lebih tulus mencintaiku? Pulanglah ke dirimu. Aku tak kemana-mana.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
3: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
2: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
3: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
2: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
3: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
4: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bisri. Cintaku kepadamu belum pernah ada contohnya. Cinta Romeo kepada Juliet, si Majnun Kais kepada Layla, belum apa-apa. Temu pisah kita lebih bermakna dibanding temu pisah Yusuf dan Zulaika. Rindu dendam kita melebihi rindu dendam Adam dan Hawa. Aku adalah ombak samudramu yang lari datang bagimu. Hujan yang berkilat dan berguruh mendungmu. Aku adalah wangi bungamu, luka berdarah-darah durimu, semilir sampai badai anginmu. Aku adalah kicau burungmu, kabut puncak gunungmu, tuah tenungmu. Aku adalah titik-titik hurufmu, huruf-huruf katamu, kata-kata maknamu. Aku adalah sinar silau panas dan bayang-bayang hangat mentarimu, bumi pasrah langitmu. Aku adalah jasad ruhmu, fayakunmu. Aku adalah aku, kaumu.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Andai kata, karya Mustafa Bisri. Andai kata ku punya tak hanya lengan lunglai, tempat kita meletakkan kala. Andai kata ku punya tak hanya pangkuan landai, tempat kita merebahkan rasa. Andai kata ku punya tak hanya dada luka, tempat kita menyandarkan duka. Andai kata ku punya tak hanya tangan kelu, tempat kita menggenggam pilu. Andai kata ku punya tak hanya kata-kata dusta, penyeka air mata. Andai kata ku punya tak hanya telinga renta, penampung derita. Andai kata ku punya tak hanya andai kata.
1: Puisi oleh Suci Wulandari.
3: Ibu, karya Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama.

0: Dahagaku, telaga, tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, langit dan laut yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka, kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasihmu. Amin.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
3: Juju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
4: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Asri. Pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, dan kertas di atas meja. Tapi kau tak di sampingku, maka apa yang bisa kutulis selain rindu?
1: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli.
2: Aku menyayangimu, karya Mustafa Bisri. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena kau manusia. Karena kau tetap manusia.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
3: Kepada penyair, karya Mustafa Bisri. Berhentilah menyanyi sendu, tak menentu tentang gunung-gunung dan batu, mega-mega dan awan kelabu, tentang bulan yang gagu dan wanita yang bernafsu. Berhentilah bersembunyi dalam simbol-simbol banci. Berhentilah menganyam-anyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu.

dengan tangan kelu. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu, lihatlah kelemahan di mana-mana. Membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela.

0: mengkeroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Bangunlah, asahlah huruf-hurufmu, celupkan baris-baris sajakmu dalam cahaya zikir dan doa. Lalu tembakkan kebenaran, dan biarlah maha benar yang menghajar kepongahan gelap dengan maha cahayanya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
3: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa, dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
4: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara

Sedara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empatan Jumpinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan hati, serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia terutama di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang takwa, ada beberapa definisi pengertian takwa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antara yang begitu populer adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang akan mengundang dan mendatangkan murka serta siksa sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang lain, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah. Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa juga berarti tata krama syariat. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, dan pada maksiat berarti tidak melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah menaati hukum-hukum Allah dan berlindung kepada-Nya dari melakukan pelanggaran dan melampaui hukum-hukum-Nya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib. Percaya pada yang gaib berarti meyakini akan adanya sesuatu yang mewujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Keyakinan itu didasarkan pada dalil yang menunjukkan akan adanya sesuatu yang gaib, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhir, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mendirikan sholat. Menunaikan sholat tepat waktu secara terus-menerus dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan adab-adabnya. Yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Selanjutnya, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu beriman akan adanya hari akhir. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita perhatikan beberapa rumusan definisi takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang, atau kulit hitam, golongan ini atau golongan itu. Dan tidak pula dikatakan mereka yang kesehariannya memakai jubah, sorban, atau berpakaian biasa-biasa saja. Semua itu tidak termasuk dalam kriteria ketakwaan dan bukan menjadi tolak ukur akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karenanya, setiap orang yang beriman sangat mungkin untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik orang Arab maupun non-Arab, yang kaya ataupun yang miskin, yang tua ataupun yang muda, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapatkan legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar telah mencapai derajat takwa niscaya mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan derajat yang begitu tinggi tentu tidak begitu saja dapat dicapai secara cuma-cuma tanpa disertai ilmu dan amal dan juga istiqomah. Sebagaimana ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal dan istiqomah. Orang yang dungu dan tidak tahu akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dia tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu atau paham tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, namun ia tidak mengamalkan ilmunya, juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi tidak istiqomah dalam mengamalkannya, juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Melainkan ia menjadi orang yang merugi dan kedudukannya tidak akan meningkat ke arah ketakwaan. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat takwa, seorang muslim harus memiliki penguasaan ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan yang signifikan tanpa didasari ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga, bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang muslim. Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi sebuah keharusan untuk dipelajari dan diketahui. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, melainkan ia bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada huda, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh darinya. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya menjadi terampuni dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Lebih dari itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar, dan Allah menganugerahkan rezeki yang baik melalui arah yang tidak dia duga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di akhirat kelak, Orang yang bertakwa akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 34, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im."

0: مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar ataupun arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkan kebaikannya. Dan semoga kita benar-benar termasuk golongan orang yang bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma fika laqwami tariq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

24 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang serba cepat, sikap mensyukuri nikmat hidup menjadi pondasi penting dalam menjaga kesehatan mental dan juga keharmonisan sosial. Rasa syukur bukan sekedar ucapan, melainkan kesadaran mendalam atas setiap anugerah yang diterima, baik dalam bentuk kebahagiaan maupun ujian. Nah, saudara perempat, menurut Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, syukur terdiri dari tiga unsur utama: mengetahui nikmat, menerima nikmat dengan sepenuh hati, kerendahan hati, dan juga menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan artinya, mensyukuri nikmat hidup bukan hanya soal merasa cukup, tetapi juga memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk memberi manfaat bagi sesama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat serta tradisi menjadi bagian dari identitas bangsa. Di tengah keberagaman tersebut sering terjadi pertemuan antara dua budaya atau lebih yang kemudian melahirkan proses yang dikenal sebagai akulturasi budaya. Akulturasi budaya merupakan proses pencampuran antara dua kebudayaan yang saling bertemu dan berinteraksi tanpa menghilangkan unsur asli dari masing-masing budaya tersebut. Dalam proses ini, nilai-nilai baru dapat muncul sebagai hasil perpaduan, namun identitas budaya yang ada tetap terjaga. Demikian, saya Syahrudin Nazam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam takzim, salam budaya, dan salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Aznam, sedara perempat yang bertugas untuk temankan sedara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk pagi hari ini. Di pagi Senin, tanggal 25 Mei 2026. Bagaimana kabarnya saudara perempat? Mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik ya, sehat walafiat. Nah, ini 2 hari menjelang hari raya kurban nih saudara perempat. Mudah banyak persiapan. Biasa kalau setiap dalam 2 minggu terakhir nih, itu di setiap tempat, kawasan-kawasan perumahan itu udah banyak gotong royong membersihkan tempat-tempat gitu ya untuk persiapan menghadapi Idul Kurban. Macam tempat saya di Kampung Bukit, bersih-bersih gitu ya kan. Semangat pagi untuk semuanya menjelang hari raya kurban ini. Ini puasa ke? Semangat yang berpuasa, yang tak puasa ya tak masalah gitu. Mungkin tak dapat berpuasa untuk hari ini. Besok ni ingat, soal esok hari Selasa kalau masih ada umur dapat puasa rapah ya. Mudah-mudahan segala kegiatan kita berjalan dengan lancar insyaallah. Hari Rabu 10 Zulhijjah libur ya, hari raya kurban Idul Adha. Semoga yang dapat balik kampung alhamdulillah gitu. Kalau di kampung saya ni kalau untuk hari raya kurban tu begitu meriah gitu ya kalau di kampung sana. Sini biasalah ya, nak sedar perempat ya, di wilayah perkotaan. Nah, mudah-mudahan tradisi-tradisi lama juga tetap dapat kita lestarikan gitu kan. Suasana kebersamaan, suasana gotong royong menjelang Idul Kurban. Mudah-mudahan jalan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara perempat di mana saja berada, pagi yang berkah, mudah-mudahan pagi yang penuh semangat untuk kita memulai aktivitas hari ini dengan penuh ikhtiar yang insyaallah mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan hasil yang terbaik insyaallah sepanjang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi, lakukan yang terbaik.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Keempat, RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Keempat, RRI Tanjung Pinang.
2: Proper FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, di mana saja berada, pujian ini seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saudara perempuan, di balik kata-kata positif yang kita dapatkan atau yang kita ucapkan, tersimpan dampak yang besar yang mampu juga mempengaruhi kondisi

berkembang. Nah, kalau di lingkungan kerja, apresiasi itu terhadap kinerja juga mampu meningkatkan semangat dan produktivitas. Nah, walaupun demikian, sudah berempat, penting juga untuk memahami bahwa pujian itu harus diberikan secara tepat. Jadi pujian yang berlebihan atau tidak tulus, angkat lampah gitu ya, angkat telu. Nah, ini justru dapat menimbulkan kesan negatif dan mengurangi makna dari apresiasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, sudah berempat, kejujuran dan ketepatan itu menjadi kunci dalam memberikan pujian, bukan pujian menjilat, ya.

negara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Aha. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting

101,3 MHz, Romar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, menjelang perayaan Idul Adha, pemerintah Kota Tanjung Pinang ini menggelar kegiatan operasi pasar murah nih. Ini di halaman gedung Tengku Mandak Bintan Center pada Ahad kemarin. Nah, kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Raja Rizal, mengatakan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Dan kenaikan harga ini merupakan dampak dari tingginya permintaan pasar. Setiap hari perayaan itu selalu naik saja 24, ya. Sekarang ni semua serba naik, serba tinggi gitu ya. Tapi mudah-mudahan banyak rezeki yang melimpah insyaAllah ya. Nah, saudara perempuan, Pak Wakil Wali Kota juga menyebutkan minyak goreng dan beras ini jadi komoditas yang paling diminati masyarakat dalam operasi pasar ini. Dan pemerintah kota juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah distributor dan pelaku usaha yang ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Kota Tanjung Pinang, Satmi Al-Qayyim, mengatakan kegiatan pasar murah ini merupakan hasil kerjasama antara distributor bahan pokok dengan Pemkot Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dan sejumlah distributor, bulog, pelaku UMKM hingga petani lokal juga turut terlibat dalam kegiatan tersebut. Berapa seminggu sekali? Atau dua minggu sekali? Ya, sedap tu, sedap tempat ya. Ada juga hal-hal yang murah. Nah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, Ariani, mengatakan operasi pasar murah ini digelar satu hari dengan memanfaatkan momentum akhir pekan agar masyarakat juga lebih luas untuk berbelanja. Tingginya minat masyarakat ini membuat stok minyak goreng yang awalnya disiapkan sebanyak 1 dos itu ditambah karena antusias masyarakat yang luar biasa, sudah berempat ya. Nah, harga minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar tersebut lebih murah dibandingkan harga pasaran. Dan selain distributor bahan pokok, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM dan asosiasi petani lokal untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perkembangan teknologi digital sekarang ini yang sangat masif itu sudah juga mengubah ya cara masyarakat kita dalam mengakses dan menikmati bahan bacaan. Buku tak lagi hanya ada dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk format digital yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat elektronik, saudara perempat. Nah, ini ada survei pada tahun 2025 tu, survei Gurstans terhadap 1,000 responden di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahawa 79% pembaca masih lebih menyukai buku cetak. Banyak pembaca mengaku aroma kertas, memang aroma kertas tu sedap sudah empat ya, aroma kertas, sentuhan halaman hingga kebiasaan mengoleksi buku fisik ini memiliki daya tarik emosional yang tidak tergantikan. Nah, di sisi lain, kebiasaan membaca secara digital juga terus meningkat tajam seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern sekarang. Nah, penelitian mahasiswa Universitas Negeri Medan tahun 2005 itu mengungkapkan bahwa smartphone jadi media baca utama bagi 81% responden karena fleksibilitasnya. Nah, perkembangan tren digital ini juga didorong oleh hadirnya platform seperti Google Play Books ya, yang menyediakan ribuan judul dalam satu genggaman. Nah, kemudian akses ini juga membuat format e-book semakin diminati terutama oleh kalangan pelajar dan mahasiswa yang dinamis. Nah, selain faktor kepraktisan, isu harga buku cetak di Indonesia juga relatif mahal turut mempengaruhi preferensi para pembaca dan tingginya biaya produksi, jalur distribusi yang panjang hingga beban pajak. Ini membuat harga buku fisik seringkali melonjak tinggi. Dan kondisi ekonomi ini juga akhirnya membuat e-book tumbuh menjadi alternatif pilihan yang jauh lebih terjangkau bagi sebagian besar masyarakat.

0: saya.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

Salah. Pro 4 era di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.